0: Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Postel
2: Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Moval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan berkat program saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus memikirkan.
6: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Dika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aci Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aci Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aci Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aci Binong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Aci Binong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster. dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
12: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran, kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol.

0: 58715669. Berikutnya di sini melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: UGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Dan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 91 RRI Singaraja.
1: Mbak, tisunya mbak. Mbak, tolong beli dagangan saya. Anak saya dari pagi belum makan.
2: Ih, apaan sih? Sana. Aku gak mau beli makanan kayak gitu. Mana gak enak lagi aromanya.
3: Kamu gak boleh ngomong gitu. Kasian kan, anaknya masih kecil. Belum makan loh jam segini. Lagian apa susahnya sih ngasih uang cuma 10 ribu? Hitung-hitung juga beramal.
4: Setiap individu punya nilai dan martabat yang sama. Sudah selayaknya diperlakukan adil, diberi kesempatan yang setara, dan saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosialnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Nah, apabila Anda pengguna media sosial Facebook, ya, jika melihat tautan unggahan yang berisi narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026, hati-hati. Karena itu merupakan informasi yang tidak benar, itu merupakan informasi hoax. Setelah kami telusuri di laman komdigi.go.id, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Yuliano juga mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Nah, menurutnya Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Jadi untuk saat ini masyarakat dihimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Nah, sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 itu ternyata mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Jadi, hati-hati dan waspada.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: lewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
1: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
2: Halo RRI, ini membuang sampah sembarangan, bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
3: Kenyataanlah di Perona dibatalkan, terus sekarang mau Perona nggak bisa, gimana solusinya?
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, dan informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya. Bersama Halo RRI.
4: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Saatnya Halo RRI pagi ini di hari Senin 28 September 2026. Ruang untuk Anda untuk menyampaikan suara, pendapat, dan pengalaman mungkin ya terkait dengan pelayanan publik, fasilitas publik. Apakah ada fasilitas umum yang menurut Anda perlu diperbaiki? Begitu, adakah layanan publik yang belum berjalan sesuai harapan? Atau mungkin ada persoalan yang ingin disampaikan agar mendapat perhatian dari pihak terkait? Jadi silakan sampaikan keluhan, masukan maupun saran Anda melalui Halo RRI di line telepon kami di 0362-24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Namun bukan hanya keluhan ya, kami juga membuka ruang untuk Anda untuk menyampaikan apresiasi jika pelayanan publik yang menurut Anda sudah baik, petugas yang memberikan pelayanan dengan ramah begitu ya, atau fasilitas yang semakin nyaman dan bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Silahkan ceritakan juga tentunya sama bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, karena suara masyarakat penting. Keluhan dapat menjadi masukan untuk perbaikan. Nah, sementara apresiasi tentu akan menjadi penghargaan untuk yang telah memberikan pelayanan terbaik tentunya pendengar. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, apa yang ingin Anda sampaikan hari ini? Mari bersua bersama di Halo RRI menyampaikan aspirasi untuk pelayanan publik yang semakin baik tentunya. Jadi Halo RRI bukan hanya tempat menyampaikan keluhan ya. Kalau hari ini mungkin Anda mendapatkan pelayanan yang memuaskan, menemukan fasilitas publik yang semakin baik tentunya. Dan mungkin sebelumnya Anda menyampaikan lewat Halo RRI dan ternyata sekarang sudah ada perbaikan, begitu, sudah ada yang diperbaiki begitu pendengar, atau ada petugas yang memberikan pelayanan yang penuh kepedulian, mari berikan apresiasi juga, sampaikan di program Halo RRI. Karena perubahan itu kan tidak selalu dimulai dari kritik ya. Apresiasi juga bisa menjadi dorongan nih agar pelayanan yang sudah baik terus dipertahankan dan ditingkatkan tentunya. Dan kira-kira apa yang menjadi perhatian Anda hari ini? Apa keluhan yang mungkin ingin Anda sampaikan atau justru ada pelayanan publik yang ingin Anda apresiasi? Silakan melalui line telepon kami 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Sampaikan dengan jelas, santun, dan mungkin berdasarkan pengalaman yang Anda alami begitu ya. Kami akan mendengarkan dan memberikan ruang bagi suara masyarakat pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan kalau nanti bisa kami sampaikan kepada pihak terkait, langsung kami sampaikan, kalaupun tidak hari ini bisa di acara-acara lain di Pro 1 RRI Singaraja atau kami kemas dalam segmen berita dan melalui konten-konten di RRI Singaraja tentunya. Selamat pagi untuk semuanya, dan beberapa waktu lalu juga sempat disampaikan begitu ya keluhan, masukan begitu, dan sudah ditanggapi juga oleh para narasumber dari pihak terkait. Dan sempat juga Pak Jero Maliarse juga menyampaikan jika jalan di Srikandi, Babakan, Buleleng itu setiap keluar masuk jalur sekolah itu selalu krodit ya, pagi-pagi, sore-sore itu selalu krodit, dan itu juga sudah mendapat tanggapan dari Dinas Perhubungan saat itu dan juga bersama dari pihak kepolisian juga mendapatkan langsung ditanggapi begitu. Dan kemudian Pak Darmo di Pemaron, juga di sekitar Lovina ke barat hingga Temukus, itu disampaikan banyak pohon asem, pohon perindang, banyak pohon yang menjorok ke tengah jalan yang menyebabkan menjadi perhatian begitu ya, agar tidak menyebabkan kecelakaan begitu, karena ada beberapa juga bahkan ada yang tertabrak mobil begitu. Nah itu juga sudah disampaikan, sudah mendapat tanggapan dari Delha Buleleng. Kemudian terkait dengan sampah juga sudah mendapat tanggapan ya pendengar. Dan kemudian ada Mbak Yeni di Tiga Wase yang menyampaikan terkait dengan vaksinasi rabies. Pak Narto yang memberikan apresiasi kepada PUTR Perkim karena sudah mengapresiasi terkait dengan jalan yang sudah diperbaiki begitu ya. Kemudian yang menyampaikan terkait dengan traffic light. Oke, ini juga sudah mendapat tanggapan nampaknya beberapa waktu lalu. Kemudian untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk Anda yang ingin menyampaikan kembali, nanti kita nantikan juga di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya. Pak Narto juga beberapa kali ini memberikan apresiasi ya. Wah, luar biasa Pak Narto, terima kasih banyak. Ini selalu mengikuti Pro 1 RRI Singaraja, tentunya memberikan apresiasi juga. Katanya salut atas kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng yang berbenah untuk Buleleng yang lebih bersinar, juga memperhatikan UMKM dan lintas sektor lainnya. Jadi Bupati mengikuti perkembangan, tidak menghilangkan stories, tapi mulai menata kembali bangunan-bangunan tua begitu. Jadi pemerintah pusat juga seharusnya itu harus memperhatikan dan membantu perkembangan ini untuk kelestariannya. Jadi terkait peninggalan budaya dan objek wisata lainnya, nah sehubungan dengan itu ada aset bangunan pusat dan daerah. Jadi ini diminta untuk didata, didata mana milik daerah agar bisa dipergunakan dengan baik ketika ada yang memerlukan lahan untuk kepentingan banyak orang, itu bisa dipergunakan begitu. Dan okay, ini kalau kita lihat di Praja Muda, Praja Mandala Singa Ambara Raja, aduh ini sampai lupa ini, yang sebelumnya itu dikatakan titik nol begitu ya, apakah ada kelanjutan kira-kira ini dari kawasan titik nol ke timur, ke barat, ke utara mungkin ya, apakah ada kelanjutannya lagi atau seperti apa nantinya, apakah hanya di pusat itu saja dan jalan alternatif dari Beratan ke barat itu bisa tembus ke Balimed atau ke Banjar Tegal, itu juga bisa dimanfaatkan begitu ya Pak Narteng. Terima kasih banyak ini informasinya juga. Kemudian Pak Nyoman Sudarsana juga memberikan apresiasi beberapa kali Niki terkait dengan saran-saran dan keluhan dari masyarakat. Dilihat ini sudah banyak terrealisasi dan memberikan apresiasi juga kepada Pemkab Buleleng ya. Dan ada juga ini masukan terkait dengan jalan di traffic light di Desa Galiran, mohon diadakan penambalan atau servis kecil. Nah, nampaknya ada yang berlubang di sana nggih Pak, saudara sana nggih. Dan di Bakti Seraga di seputaran LC juga ada beberapa lahan tanah yang lebih begitu belum dimiliki oleh pemerintah, jadi mohon diinventarisir agar tidak menjadi milik pribadi. Jadi terkait dengan aset daerah banyak yang belum disertifikatkan, disampaikan. Nah ini terkait dengan fasilitas umum juga Niki, terkait Pak Aji Gusti di Tinga-Tinga, katanya ada batu guling di jembatan sebelah timurnya PLTU ini jebol, ini mohon atensinya. Kami akan menyampaikannya juga untuk pihak terkait. Tapi sebelum itu kita jeda dulu. Kami nantikan juga Anda ikut bergabung bersama kami pendengar di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp di 0811-399-9790.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: terlewatkan Hello RRI. Mari kita simak lagi.
1: Terkait dengan penerbitan sertifikat, Ibu, jadi ada keluhan masyarakat yang katanya ini pengurusan sertifikat masih menggunakan calo. Gimana tanggapannya dari pihak BPN, Ibu?
2: Pada dasarnya kalau di kantor pertanahan, kami pasti mendukung sekali terkait dengan pemohon langsung. Jadi kita ada membedakan di loket itu ada loket prioritas. Kita memberikan eksklusivitas kepada masyarakat yang mau datang langsung ke kantor pertanahan. Itu namanya pemohon langsung tanpa calo. Itu pasti akan kita layani dengan eksklusif. Namun, apabila masyarakat yang menggunakan, kalau ibaratnya dengan kuasa ya, menggunakan kata calo tapi dengan kuasa, otomatis perlakuannya akan berkas itu harus lengkap. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang akan melakukan layanan pertanahan di kantor pertanahan, langsung saja datang ke kantor pertanahan tanpa menggunakan kuasa, langsung pada loket prioritas pemohon langsung.
0: Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja. Terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
3: Dan mendengar, kami akan hubungkan dengan dinas terkait, Kepala Dinas PUPR Perkim I Putu Adipta Eka Putra SCMM. Terkait Pak Astawa di Bungkulan yang menyampaikan atensinya pengurukan got-got di jalan kabupaten, sudah 2 minggu hasil pengurukan masih ditaruh di trotoar, belum diangkut.
4: Iya, baik. Terima kasih. Untuk pemirsa RRI Pusat 1. Terkait penumpukan sampah dari drainase, kami akan segera atensi. Mungkin kan dapat kami sampaikan bahwa sampah itu bukan sampah dari diambil dari drainase di sekitar jalan-jalan di Pasar Bungkul dan sebagainya. Ya mungkin teman-teman dari Balai Jalan dan dari PU juga yang bekerja, namun akan mungkin segera mulai hari ini atau akan segera bersihkan kembali agar tidak lagi masuk ke got-got di sekitar itu.
0: Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, halo RRI, hadir kembali nge, Pak Narto. Aduh, belum ini sempat nelfon Niki. Sok sama Pak Narto sudah ikut bergabung. Ini sapa dulu Niki, selamat pagi, halo RRI.
1: Selamat pagi, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Pak Narto. Nge, ya. Pak Narto lagi di mana Niki? Di pelabuhan masih?
1: Di rumah, kemarin pelabuhan senam. Gitu. Hari Minggu biasa.
0: Oke, okay. Wah ini lihat Niki foto yang dikirim. Ternyata Niki sampah-sampahnya banyak berserakan pun api nih ke Pak Narto.
1: Iya, saya komentari. Nge. Jadi saya kirim foto itu, kemarin saya senam jam 7, ya sampai jam 9 cari pecel lah di belakang Sunda Kecil itu. Dari pecel Rahmat, Pak Rahmat. Terus duduk di depan unit kantor budayaan pariwisata kan buka di jam-jam kerja. Itu daun-daun pohonan itu berguguran jadi sampah, tidak ada nyapu, padahal banyak orang berkunjung, ya wisata lokal lah. Harusnya kan apa bisa terintegrasi, sudah saya sering katakan, kalau dinas yang menangani ini budaya pariwisata tidak punya tenaga kebersihan, ya harusnya punya, karena dianggarkan gak tenaga clearing service lah. Bisa dinas lingkungan hidup yang nyapu di jalan itu dibawa ke sini. Ya mungkin kerjasama teknis memberi honornya terserah lah. Yang penting bersih dia. Memang tenaga kebersihan yang ngangkut kotoran global itu bawa backup, sapu jagat tuh saya lihat masuk. Tapi yang nyapu udah ada. Nah, di wantilan kecil itu kumpul-kumpul ada dagang, kungku-kungku lansia, itu juga tidak tersapu. Jadi rasanya perlu, walaupun ada perbaikan, tapi tetaplah diadakan pembersihan dulu. Tempat masuk ke warung terapung juga harus bersih, lingkungannya tempat pompa apa ledeng itu saya senam kadang-kadang, wih kok tidak ada kebersihan, tamannya tidak terurus, gimana sih kondisi, bagaimana dari aparat yang menangani ini turunlah sidak hari Minggu turun, mungkin dari RRI kalau ada masukan. Dinas itu belakangan sebentar dihubungi. Rasanya ini dinas kebudayaan pariwisata yang punya penanganannya. Nah itu singa juga. Singa, apa itu patung singa. Tiang-tiangnya itu apa, yang tiang bambu itu udah ada lepas. Kemudian wantilan baru masuk ke warung apung itu juga sudah keropos rusak atapnya. Apakah perbaikan keseluruhan nanti pelabuhan ini kena bagian itu? Jadi mudah-mudahan jangan gedungnya terperbaikan, sedangkan di mata publik masih ada yang keropos rusak. Mudah-mudahan Pak Bupati, Wakil Bupati dengan mantap bulan paten berani memperbaiki hal-hal yang bernuansa apa itu yang peninggalan masa sejarah diperbaiki dengan tidak menghilangkan nilai historisnya, mudah-mudahan menjadi satu sehingga nanti kalau ada masukan tentang ada kaitannya dengan apa yang sampaikan yang teman-teman lain di belakang dikontak dinas PU mungkin nangani. Nah itu pertama, kedua di samping rumah saya BTN Banyuning Indah 33 ini Blok H ada jalan sudah PDN itu sudah milik penanganannya oleh pemerintah karena sudah di developernya sudah 10 tahun lalu sudah melepas. Ada jebol sehingga bahaya sekali bagi motor atau mobil yang masuk ke pengkolan di barat rumah saya. Dulu sudah saya kirim kepada Pak Kepala Dinas PU fotonya, belum ada tindakan. Mudah-mudahan bisa disikapi, sudah pernah dulu diperbaiki, mungkin kualitasnya kurang kuat gini ya, apa namanya, besinya, sehingga jebol lagi. Ya maklum ada kendaraan truk yang masuk, kecuali dilarang truk masuk ke BTN, ya baru ya, asal bisa dilewati truk, bawa barang berat, ya lama-lama jebol juga. Karena kondisinya kekuatannya beda dengan truk yang bawa barang berat. Nah itu kemudian terakhir, saya salut apa yang sering saya sampaikan, RRI kan sudah tahu tentang aset pemerintah ya. Seperti lapangan tenis Giri Putri, sudah terjawab oleh bagian aset, sudah menjadi milik pemerintah daerah. Waktu di RRI ya benuan saya gili, saya lupa. Malah saya nomornya saya minta, sudah dikasih. Mudah-mudahan seperti ini juga, saya belum melihat, apa saya tidak melihat ya. Pura Jagatnata itu dulu lapangan, kemudian waktu saya DPR 90-an dijadikan pura, itu mungkin aset pemerintah daerah ya. Bisa di depannya di ada tulisan termasuk rumah-rumah dinas yang masih kosong mungkin ditulisi aset pemerintah daerah. Dan yang saya sangat salut sudah disusun oleh pemerintah DPR bersama eksekutif tentang aset pemilik aset pemerintah daerah. Untuk bisa menjadi produktif, bisa menjadi masukan anggaran. Jadi lapangan tenis Giri Putri itu kalau sudah aset daerah, mohon dianggarkan, diperbaiki dan bisa menjadi penanganannya oleh distipora seperti GOR. Jadi disewakan daripada tidak ada yang ngurus. Yang ngurus itu tukang bersih di luar resmi. Saya maintenance bayar bulanan 100. Dia rumputnya dia yang bersih, nyapu dia sana. Jadi istilah Bali ini gabeng. Puluhan tahun terbengkalai. Kadang-kadang saya malu kalau ada pemain tenis dari luar bertanding di GOR. Dari Banyuwangi, Jember, pemanasan sini, dilihat lapangannya begini, kurang terurus. Nah, mohon dengan ada, saya lupa itu apa, perda aset daerah, sehingga ini bisa ditata, dijadikan aset daerah dan bisa disewakan. Demikian juga di depannya ada peninggalan sejarah itu diperbaiki kembali seperti semula, sehingga siapa yang akan mengkoordinir, apakah yang lalu ada dari pihak Kodim ya, silakan koordinasi duduk bersama, mungkin beliau yang bisa ikut membantu ngurusnya karena ada hubungan dengan dinas kesehatan tentara, sehingga saling mengisi. Alangkah baiknya itu ditata kembali. Nah, juga ada aset-aset daerah yang masih saya lihat seperti di pompa bensin itu Banjarjawa kan sudah di Sitama tanah. Itu BPU dulu punya di Banjartegal, ada di Jalan Isma Parikesit itu peninggalan BPU, peninggalan dari tidak milik daerah, gimana penanganannya? Memang tidak hak, tetapi kalau terlantar berpuluh-puluh tahun, adakah aturan atau kebijakan bupati atau pendekatan dengan apa sudah bubar kantornya itu atau bank perusahaan itu? Nah itu mohon, demikian juga di kampus bawah kantor pajak itu, rumah pajak, saya kirim sebentar fotonya. Itu roboh, pemandangannya, kotanya tidak bagus. Padahal di timurnya itu ruko-ruko bagus sekali. Ya, saya sering beli pecel, lihat, wih kok dibiarkan ini. Kantor pajak pusat mungkin punya, mungkin ini dikoordinasikan, dimohon untuk menjadi milik daerah karena berada di wilayah Buleleng. Sehingga kota ini tidak ada kelihatan titik-titik kumuh karena tidak menjadi milik pemda daerah tetapi terbengkalai. Kalau terbengkalai mungkin pemda daerah menutup dengan papan atau spanduk yang bertuliskan promosi lingkungan, artinya mendidik lah, seperti di SMP 1 selatannya itu ditutup sehingga tidak kelihatan kumuh. Mudah-mudahan Pak Bupati atau Dinas mendengarkan pendapat saya, karena saya jalan-jalan sering lihat, untuk cinta pada kota Singaraja yang sudah cantik bersinar. Sekian, terima kasih. Om Santi Santio.
0: Terima kasih banyak Pak Narte, Niki yang sudah ikut bergabung juga. Banyak masukan, banyak saran juga, bukan hanya memberikan kritik tapi saran dan juga banyak hal yang disampaikan. Sukses banget Niki Pak Narte. Dan apanya aset-aset juga banyak yang sudah menjadi perhatian gitu Pak Narte. Kalau kita lihat Niki di kota juga Niki sudah mulai ditata gitu. Mungkin perlahan Niki, kita nantikan saja Niki seperti apa. Satu menelpon kembali 24644. Selamat pagi, halo RRI.
2: Ada bakpao, ada roti.
0: Cakep.
2: Ada keripik di atas meja.
0: Asik.
2: Halo RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
0: Asik. Bapak Dimas, selamat pagi.
2: Ya,
0: Bapak Dimas yang selalu ngukur jalan ini. Nah, yang lebih tahu bagaimana situasi-situasi juga di seputaran Buleleng gitu ya. Bapak Dimas, gimana apa yang disampaikan pagi ini?
2: Tepat sekali ya. Apa yang anu pilingnya Mbak siapa nih?
0: Sama Henny, Bapak Dimas.
2: Oh, pilingnya Mbak Henny tepat sekali. Ini Mbak Henny. Ya, tadi ada Pak Narto ya. Pak guru kita ini yang selalu memberikan masukan-masukan ini, mudah-mudahan artinya bisa didengarkan dan diterima. Apa dia mau membuat opini ini, tentunya masalah jalan ini lah ini. Ini jalan dari batalion ke barat sampai dengan di kantor Samsat kan Mbak ini tahu?
0: Iya, iya. Nah. Batalion ke barat di Sambangan itu ya. Ya, di sama di Bakti Serage, Bakti Serage, Bakti Serage ya.
2: Bakti Serage terus ada triple light di sana. Kebarannya kan apa namanya? Kantor Samsat lah ya.
0: Iya.
2: Nah. Itu sangat-sangat perlu sekali cepat diperbaiki ya. Kenapa? Di triple light itu sudah sangat rusak sekali, banyak lubang-lubang itu. Ya. Kalau menghindar ya sudah agak sulit ini. Nah, itu harapannya dari Bapak Dimas ini. Mudah-mudahan ini RRI bisa menyampaikan ke pihak terkait ya, masalah jalan ini. Karena bagaimanapun juga ini prioritas yang paling utama. Jangan nanti setelah ada umpamanya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa yang kita harapkan, ada setelah kecelakaan baru dibenahi. Artinya kita kan seperti pepatah, sedia payung sebelum hujan. Jangan sudah hujan baru kita bawa payung, kan sudah basah ya.
0: Nah,
2: itu ibaratnya.
0: Benar.
2: Itulah Mbak Yeni.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Dimas.
2: Kurang lebih mohon maaf, terima kasih.
0: Iya, karena Papa Dimas yang lebih sering nih Ki mengetahui juga bagaimana situasi jalan-jalan di Buleleng begitu ya. Kalau kita lihat di Bakti Serage ke barat, nah ini di traffic light juga dalam kondisi tadi dikatakan perlu mendapat perhatian begitu. Dan kalau di jalan luar sih, kalau dari Singaraja, kalau ini ke Lovina itu sudah mulai perbaikan ya, sudah mulai mulus ya Papa Dimas di jalan tengahnya nih, yang semoga segera diperbaiki. Kalau sudah jalan rusak, apalagi kondisi jalan itu kan agak sempit kalau di Bakti Serage ya Papa Dimas ya, itu yang kadang menghambat perjalanan juga. Apalagi beberapa waktu lalu juga sempat mendapat perhatian, mendapat masukan juga ini terkait dengan kondisi jalan itu bagaimana. Jadi pas keluar masuk, keluar masuk sekolah itu jadi lebih ramai, lebih padat karena kondisi jalan juga sempit begitu. Dan kepadatan kendaraan di kawasan Simpang Srikandi, Sambangan, di Bakti Serage, Buleleng itu juga menjadi perhatian ya, karena meningkat pada jam masuk dan keluar sekolah. Nah, selain pengaturan lalu lintas juga oleh personel Satlantas Polres Buleleng dan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, jadi masyarakat juga dihimbau ini untuk mengatur waktu keberangkatan begitu mungkin ya, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di waktu yang bersamaan.
3: Wawancara Pro 3.

Kita sapa lagi untuk pendengar yang ingin ikut bergabung di 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 0811-399-9790. Ada Pak Jerome Aderibawa, Niki, selamat pagi. Halo RRI. Benar sekali Niki, jalur Singaraja ke Buleleng Barat banyak pohon perindang juga. Pinggir jalan akar-akarnya tumbuh yang membuat permukaan jalan timbul. Ini menjadi tidak rata begitu, dan cabang atau rantingnya dirabas, dipotong lebih tinggi begitu, sehingga kendaraan yang melintang itu tidak mencari bagian tengah jalan, jadi sering melewati jalurnya begitu. Terima kasih banyak untuk Pemda Buleleng terus membangun untuk kemajuan Buleleng. Terima kasih banyak Pak Jerome Aderibawa juga. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada Dinas PUTR Niki, karena mungkin pagi ini juga masih ada hal yang dilaksanakan, jadi belum bisa mengudara, belum bisa berbicara secara langsung begitu melalui line telepon, tapi beliau sudah membalas WhatsApp kami begitu terkait dengan informasi-informasi yang tadi disampaikan oleh pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan beliau menyampaikan terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar RRI dan akan kita tindak lanjuti begitu. Ini yang disampaikan oleh Pak Kadis PUTR Bapak Adipta Eka Putrang ya pendengar. Dan mungkin di lain waktu, lain kesempatan, nanti kami akan sampaikan langsung begitu, bisa beliau bisa menyampaikan secara langsung konfirmasinya melalui line telepon 24644 ataupun kami sampaikan dalam bentuk artikel berita begitu di RRI.

0: Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup juga telah menanggapi keluhan masyarakat terkait pohon perindang yang menjorok ke badan jalan dari kawasan Lovina ke arah barat hingga Temukus itu nggih. Tadi Pak Jerori Bawo juga menyampaikan kembali. Nah, keluhan tersebut sebelumnya juga disampaikan pendengar dalam Halo RRI karena kondisi pohon dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan termasuk adanya pohon yang menjorok ke tengah jalan begitu. Dan Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Buleleng Made Adiana juga saat itu sudah mengkonfirmasi dan menjelaskan jika penanganan pohon perindang tersebut itu menjadi kewenangan DLH untuk kawasan perkotaan Singaraja sesuai dengan penataan ruang terbuka hijau. Jadi di DLH Buleleng saat ini masih fokus dalam penanganan pohon perindang di kawasan perkotaan Singaraja. Nah, dijelaskan untuk pohon perindang yang berada di luar kawasan perkotaan dan berada di ruas jalan nasional itu kewenangan penanganannya berada pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Jawa Timur Bali. Jadi masyarakat yang membutuhkan penanganan itu dapat mengajukan permohonan kepada pihak tersebut dan tembusannya itu dapat disampaikan kepada DLH Buleleng maupun BPBD Kabupaten Buleleng. Jadi untuk masyarakat yang ingin mengajukan permohonan begitu disyaratkan begitu untuk mengajukan surat ke BPJN Jawa Timur Bali nanti ditembuskan juga ke DLH Buleleng begitu dan juga ke BPBD Buleleng. Dan DLH Buleleng juga menghimbau masyarakat ini meningkatkan kewaspadaan terutama saat angin kencang. Jadi warga diminta menghindari berada di bawah pohon besar dan berhati-hati ketika berkendara maupun melintas di kawasan yang terdapat pohon perindang yang berpotensi. Baik, itu disampaikan oleh pihak DLH ya pendengar, itu juga sudah mendapatkan konfirmasinya. Kemudian ada Pak Gede Agus di Sambangan, benar jalan ke Laksamana Samsat rusak karena kan warga sudah bayar pajak ke Samsat. Mohon apa yang disampaikan Papa Dimas ini menjadi perhatian, kan dana pajak dari Samsat 61% masuk ke kas Pemkab Buleleng. Yang plat DK Buleleng wajarlah warga mohon jalan diperbaiki. Nah, tambahan di perempatan timur Samsat ada lubang menghambat kendaraan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Kami teruskan ke Dinas PUTR nggih dan memang hari ini belum bisa memberikan konfirmasi langsung karena memang ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan oleh Pak Kadis juga untuk menyampaikannya. Mungkin di lain kesempatan akan disampaikan oleh Pak Kadis Niki. Tapi informasi-informasi masukan-masukan dari pendengar ini kami sudah teruskan melalui WhatsApp begitu dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadis itu akan segera mendapat tindak lanjut dari dinas begitu. Dan satu penelpon kembali 24644. Selamat pagi. Halo RRI.
1: Halo RRI Singaraja.
0: Halo, selamat pagi. Iya. Pak Astawer yang Bungkulan?
1: Nggih,
0: selamat pagi Pak Astawer.
1: Nggih.
0: Terus-terus Pak, mungkin ada yang disampaikan iki.
1: Kalau bilang masalah pribadi ya pribadi. Saya menyampaikan satu masalah.
0: Punapi Pak?
1: Siang kan mau cari kredit ya. Lantas persyaratannya sekarang sertifikat yang pakai jaminan itu harus melalui elektronik. Ya. Nah sekarang yang bertanya pada dinas terkait untuk siang ini kan supaya punya sertifikat yang berdasarkan elektronik ini. Nah, yang di mana bertanya atau ke BPN atau ke dinas yang terkait dalam hal ini mungkin banyak yang menangani masalah-masalah seperti ini. Itu yang pertanyaan siang. Mudah-mudahan ini sangat penting sekali karena kita sebagai masyarakat itu membutuhkan uang untuk mendapatkan kredit. Sekarang aturannya baru harus elektronik. Jadi sertifikat yang kertas itu tidak ada gunanya sekarang. Itu mantan saya yang aturan dari BRI, mudah-mudahan makin bisa terjawab apa yang menjadi kepentingan keperluan saya sebagai masyarakat di daerah. Sekian, terima kasih.
0: Pak Astawa, segera kami sampaikan juga niki nggih ke Dinas BPN, siapa tahu niki bisa disampaikan bagaimana caranya mencari sertifikat elektroniknya begitu. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja di Halo RRI, luar biasa niki untuk semuanya ikut bergabung. Terima kasih banyak juga masukan-masukan, pertanyaan mungkin ya. Terus ini ada lagi mengirimkan foto juga, ada rumah dinas milik pajak kondisinya rusak terlantar di selatan kampus bawah. Ini mohon juga dikoordinasikan agar Pemkab Buleleng dengan Departemen Keuangan Pajak kan bisa ditangani biar kotanya indah begitu ya, agar kotanya indah biar tidak terkesannya semrawut kumuh dan ada yang tidak terawat begitu nggih Pak Nateng ya, Pak Sak niki sudah ada yang bagus seputaran jalan tiba-tiba ada yang semrawut gitu, mungkin itu ya akan menjadi perhatian juga. Suksema niki, masyarakat kita sangat perhatian begitu dengan lingkungannya niki yang kita butuhkan, karena semua milik kita bersama begitu. Kalau sudah kota kita indah, mata enak dipandang, nanti orang berkunjung juga lebih nyaman. Satu penelpon kembali pendengar, selamat pagi, Halo RRI.
2: Tambahan sedikit.
0: Aduh ya, silakan Pak Dimas, senang sekali ini Pak Dimas muncul lagi.
2: Ini jangan yang di depan Polsek Sukasada. Itu sampai sekarang itu.
0: Iya masih benar.
2: Lubang-lubang itu.
0: Iya benar.
2: Itu perlu itu kan di depan Polsek itu Mbak.
0: Ini. Iya.
2: Ya, itu juga perlu dibenahi. Dan yang terakhir ini masih di Banyuasri. Ini mohonlah petugas parkirnya itu. Dia membantu seandainya ada ibu-ibu atau artinya masyarakat artinya mau mengeluarkan motor itu kadang-kadang dilihat saja dan dibantu. Nah itulah pentingnya parkir untuk membantu masyarakat, artinya bawa barang itu dibantu hanya dilihat saja. Ini kan parkir itu dibayar oleh kita yang membayar, kan begitu? Artinya pihak dari pasar ini akan bisa memberikan edukasinya ini untuk masyarakat ini. Artinya jangan dibiarkan sendiri dia bawa barang itu, ngambil motornya itu, sedangkan dilihat saja dia itu. Yeah. Itu Bapak Dimas kan, orang Bapak Dimas selalu di pasar ini.
0: Yeah.
2: Hanya itu Mbak ini.
0: Baik, terima kasih banyak Papa Dimas. Wah, luar biasa ini ya. Ya, itu kadang sulit ya, apalagi ini merasakan sekali. Kadang kalau sudah mau hari raya begitu mungkin ya Papa Dimas ya. Jadi bawaannya banyak, memperentengan begitu. Belum lagi kalau tadinya parkirnya masih agak di luar, tapi ternyata itu sudah ditutupi dengan kendaraan-kendaraan lain. Belum lagi mungkin ada kendaraan lain itu mereng-mereng gitu, sampai diapit motornya ini, susah mengeluarkannya. Nah itu mungkin jadi perhatian juga, benar sekali. Mungkin agar dibantu nanti untuk di petugas parkirnya gitu, saling bantu lah ya, siapapun yang melihat gitu mungkin ya. Dan banyak yang ikut bergabung, tapi mohon maaf kayaknya tidak bisa ini hari ini kami memberikan konfirmasi langsung. Jadi mungkin akan dikonfirmasi pada hari Rabu nanti kalau untuk wawancara langsung, untuk informasi langsung atau konfirmasi langsung, atau mungkin nanti tim kami akan menghadirkannya dalam bentuk artikel berita gitu atau konten-konten lainnya. Terima kasih banyak untuk pendengar semuanya yang sudah ikut bergabung pagi ini dalam Halo RRI, Pak Narte, kemudian tadi ada Papa Dimas, kemudian ada Pak Astawa juga di Bungkulan. Tapi mohon maaf tidak bisa kami mendapat konfirmasi pagi ini langsung, tapi tadi informasinya sudah kami sampaikan kepada Dinas PUTR juga dan pihak terkait. Dan pagi ini juga saatnya Henny pamit juga dari ruang dengar Anda. Ada Salsa yang akan menemani pendengar di Singaraja siang ini. Selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini pendengar. Tetap selalu jaga kesehatan. Selalu hidrasi, penuhi cairan tubuh mungkin ya, karena panasnya kota Singaraja. Dan tadi juga dari BMKG menyampaikan cuaca masih cerah hari ini. angin juga masih ada potensi peningkatan begitu, agar tetap waspada untuk semuanya. Dan gak nampaknya hujannya masih di akhir tahun nanti ya. Tetap selalu jaga kesehatan, selamat melanjutkan aktivitas pagi ini. Hani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Wah, sebentar lagi Hari Kemerdekaan Indonesia. Sudah siap ikut lomba 17-an nih Mbak Novi.
1: Pasti siap dong. Tapi menurut kamu, kemerdekaan itu hanya soal lomba dan upacara aja gak sih?
0: Tentu tidak.
1: Terus?
0: Kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan yang harus kita isi dengan hal-hal positif, Mbak Novi.
1: Nah, kalau ini betul sekali. Di zaman sekarang ya, semangat kemerdekaan bisa diwujudkan dengan belajar sungguh-sungguh, terus bekerja juga dengan jujur, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan cintailah produk-produk dalam negeri, itu yang penting.
0: Jangan lupa juga, bijak menggunakan media sosial.
1: Nah, benar.
0: Jangan mudah terprovokasi atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
1: Karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang cerdas, saling menghormati dan peduli terhadap sesama.
0: Maka dari itu, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya dan juga memberikan manfaat bagi bangsa.
2: Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka adalah semangat untuk bersatu, berkarya, dan maju bersama. Merdeka!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
7: Singaraja siang ini.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Swastiastu, Om Awignamastu Namo Siddham. Inggih, Ratu Idadani, para pengonang yaitu para pengrenge, siaran budaya sudang lepat Joko Tundes muali titiang Mangku Sumantri. Saya ge jagi ngiringai Ratu Idadani saneoneng ring gegitan utawi saneoneng ring pupuh wirame minekadenya ni. Titiang ring studio ni mungkin kesarengan untuk Pak Putu Slamet. Pasti ke jagi ngeh ngaturin malah jebos Ratu Dedani saneoneng ring gegitan ngawet saking mangkin siagayang ampun napi sane jagi kemedalang malah jebos ngeh ring cakepan druwene menawi arsi jagi mekekawin mekidung durusang ngeh kemaon yadian ampun sekadia sapun iki kewentenan jagate ampure niki titiang nangining sane sampun mutangi ngeh. Sami sampun uning niku ya gati makin panas baru angin barat. Usan kenten naniki ring beleleng mungkin ceritanya mungkin ring sambangan batis ragu toh wenten kebakaran niku ngeh dumadak dumugi je sampunan sampai mimi ratu nak jok umai long ati ter ngeh. Kadia sapun ike kewentenannya perlu irage waspada napi sakantukan kadia sapun ike titiang matur duaning napi je sane ngewetuang pun ike geni umpamanya pun ike pelapanin enten nggih duaning angine pun iki njog luar biasa pun iki antuk pun ike titiang matur ing Ratu Dirani sare mirengang sane nggih nyarengin acara siaran SLJU sane mirengang nggih. Mang dewas pada perayatne hati-hati enten. Lumadak dumugi je nenten wenten malih sane kebencana sane ngerana yang kita keni keduh kita. Nah yang batas angin barat ten wenten nah napi ni ke penyengkala ni ke ten napi nak ni ke sami apa icu ni ke pak utu apa icu lingide. Yang manut ring ampura ni ke titiang anu kocap sane membidangi masalah cuaca puniki. Tahun niki 2026 musim kemarau agak panjang. Kenten nikange niki nggih. Dibanding sadia sapun niki biasanya yang musim dang, musim kemarau, musim panas puniki kadat ampun toyani Pak Utu. Kadat ampun toyani kenten kadia sapun niki kewentenannya ni ngiring ni mangkin irage maot sahe pun api antuk. Mangde jagate setate rahayu setate tentram nadian je kadiasa pun ni kena ni ke ramalan cuaca ni ke nah ni ke dados gugu dados tapi yang ditiang nah cok gugu ampun nak ani ahli ni bahasan ni ke gitu agak kemaraunya agak panjang ni mangke ditiang nyalam dumun saya durung ngawitin ni ke nyalam dumun majang ring Ratu Dedani sane sampun miar sayang, sane sampun nampak ring piranti, nggih, pesawat radio. Pemekas sawitran titiang ring bedur puniki Pak Grodag. Nggih, malih jebos ngeranjing Pak Grodag. Nggih, terus
1: sampean sampun meniki ring anggesanti ring Desa Tajun.
0: Nah,
1: nggih. Kadi Pak Cempaka, Pak Sandar, Pak Sandar, Pak Gumitir.
0: Jerumangku gedirane.
1: Lajeng Jerumangku gedirane.
0: Mugi-mugi nedang miar sayang. Sampun ika taler ring Teje Kule, bae. Pak Manon, akeh ampun ika anggesanti pokoknya sareng sami. Mugi-mugi nedang miar sayang. Saking bon dalem si Biang Putu, Gong Biang, nggih, Haji Alus taler, mugi-mugi nedang miar sayang. Mekecok di tiang makin kebune nggih. Jero gadung Om Swastiastu, male jebos yang menten arsi jagi munggah durusang. Interaktif nggih ring SLJU sudang lepet Jukut Undis.
1: Sudang sendiri ring kapal puniki Pak Mangku.
0: Nah, Pak Mancung.
1: Pak Mancung. Male jebos ngiring-ngiring.
0: Mangde mangge sida munggah nggih. Pokoknya nika HP ini becikan ampun sane durung mendaging pulsa durusang nggih. Dagingnya dumun. Sapun ikut ala Ibu Yanora, saking Bangli, Ibu Eka, saking Bebe, Ibu Adi, saking Klungkung, maka sami mugi-mugi kena rayu, nedeng miar sayang. Saking tinge-tinge Haji Surya, gede asawu Pak Kelian taler, kena rayu. Dia mungkin mecut, ngawangan iki. Ring negarwa, Pak Nyoman Nardike, Haji Ngurah taler, mugi-mugi kena rayu, nge, nedeng miar sayang. Nah, mangkin aturin di tiang lah Pak Putu Dumun. Pak Putu, durus.
1: Aingge sik semono iki. Om Swastiastu. Om Awigenamastu. Namo Siddham.

0: narapu adarma puter.
1: Inggih carita yang ditiang ni mangken rikale memargi de sang Pandawa.

0: Gaje.
1: Kadia sapun ike talas sapun kecumawisang pun ike indek pelinggian idian. Siandane mak kebiwah kereta kuda. Miwah gajah.
0: Korawa bala kapusus.
1: Ngawa sana yang jok res pun ike. Ngeh, satus korawani kala pun ike.

0: Kadia sapun ike suryak makukan pun ike wiyati ya.
1: Muah mijil arampak anawut angmah.
0: Maka mewah pun ike medal mesehe pun ike sahe nudag. Murak antuk senjata sana luweh-luweh. Eh.
2: Anjir, suk semua.
0: Jaga mai udah ni, King. Nyalam dulu pun apa tu?
3: Nyalam dulu pun agak amatri pun iki. Pun iki, pecukan pun ring desa pegadungan pun iki.
0: Yeah.
3: Pengeling seri tiang pun iki, jero mangku desa. Dalar guru Maria Astawa. Jero pasak Mariade. Komang sukrenite. Terus iki undangan, long-longan pun iki. Pekak Lingsir, nah, Jeromangku Pagge, okay. Pekak Erlin, daleng Riki Guru Made Pulih niki dumugi sedang biar saya.
0: Nggih. Asapa niki taler sawitran ditengah saking BB niki BB Baleh. Bantang Banua.
3: Banua puniki Pekak Nom.
0: Nah, Pekak Nom.
3: Bir menika mibde.
0: Wih.
3: Kaki cerukcuk
0: punya. Wih, cerukcuk punya aduh. Kaki ada nak meliangin. Nggih. Kadhe asapun iki telempak kadhe suwangke nggih Sudaji terus SMS. Sing Idang masuk tiang pamaku najani lawan-lawane yo yang penting Pang Idang meceker. Kadhe asapun iki taler sawitran dita sane wenten punika ring Panji. Nggih sire nika peka Pak Kadek Muda. Nggih taler Dadong Belog, Dadong Mini ring Pemaron. Ring punika napi kedu gede sukrene. Mungkin-mungkin ada miar saya. Nggih, mangken ditang muka interaktif ampun. Nggih. Majang ring ratu dedani sane sampun arse ring ajang pirantin duweni soang-soang. Sire arse jagi nagingin bergabung dengan Pro 1 RRI Singaraja. Durus. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu. Tuh.
0: Aduh, sawitran di tiangin puniki jong lengking gati. Ibu, nggih.
4: Kelungkung.
0: Nggih, Bu Adi saking Kelungkung, durusang Ibu.
4: Jero Gadung tan Mersidayang mangke.
0: Oh, kenten.
4: Kenten ponakan ragane mangkin nganten nyuang ke Beleleng.
0: Mimi, nggih. Asong kare mugi-mugi memargi antar yadnyane Jero Gadung.
4: Punapi udah datre jeromangku.
0: Nggih, tiang kadi asapun iki ampun angin baret ya Beleleng Bu Adi.
4: Pakta beriki panas bete.
0: Mi.
4: Angin baret.
0: Aduh. Iki, berarti bunter gumini nggih.
4: Nggih. Pak Putu sama
3: sarangan bayu pun iki mendal.
0: Oh, Pak Putu ajak ngomong nggih.
3: Nggih, sukses men iki Bu Adi nggih.
4: Om, kuat ya. Titi tiang pauruk iki pamangku nggih.
0: Lurus.

Inggih. Ngiring ni mangkin bahwa sang ri tepengane punike ngaturang gayati mandre sampun keunggahan indek kutamani daninya.

Punika teh awinannya Gayatri Mantra punika nentenya sios wantah peragayan ide Sang Hyang Widiwasa punika wiyakti.

Semalih ide wantah setade ngasih tiang ke as dikasih punika wiyakti ya.

Nggih, sekadi asap puniku yak dikuwentenan idane iyah nide sangyang widyawase marupe Trimurti ide kasangguh Brahma, Wisnu, Iswara.

0: Sapunikeut alari deuh peragaian rudre mewah katah. Sane kebawas punikeut perbawan-perawan idane nenten sideun untuk ditanya acara siki-siki wantah ide merage tunggil ide merage akeh.
1: Matur suk semua titiang Pak Jero.
0: Inge, Ibu nyalam numun Ibu.
1: Inge, dumugi Pak Jero sakate kenang nglantur nggih.
0: Suk semu.
1: Inge mangkin iki wenten Bu Eka munggah mangkin Bu Eka.
0: Nggih, Bu Eka bebe nggih.
1: Wenten patut mancung iki sakate monitor munggah Pak.
0: Nggih.
1: Wenten pawayan gerodak, wenten Pak Enong, wenten Pak Putu Wayang.
0: Nggih.
1: Mungkin munggah sarengin jero mangku, wenten Ibu Loh Kar.
0: Nggih,
1: wonten Pak Doyok niki nggih.
0: Nggih, saking Pak Doyok ring 30.
1: Iki tetang tiyang sareng sami jero mangku, mangga akeh mikrofone munggah.
0: Nggih, nggih,
1: nggih. Mangkin tiyang lungsur mepamit, sinep tiyang antuk pramuka santi. Om santi, santi, santi om.
0: Om santi, santi, santi om. Suk semua aturan tiyang ring Ibu Adi sane nuwenang klungkung. Nggih, ring ungkur Ibu Adi, sireu mangkin, jagi munggah, durus. Om Swastiastu.
2: Wih. Om. Swastiastu.
0: Bekenete panangkeane. Angkeane Pak Gerodak. Aduh. Aduh dikini barat angin ya, kengken jani. Kengken gumine ne Pak Gerodak.
2: Baru kita masuk uli kudang minggu nih.
0: Wih, saja.
3: Kalah. Kajun ada angin masih.
2: Kendul imani
3: wih.
2: Nah, banyak masuk jani senang santai bot.
0: Nggih.
2: Pak Jero.
0: Nggih, tiang.
2: Ya kan belajar niki nggih.
0: Nggih, durusan.
2: Nggih. Dateng apa maharaja sang dasaratario dia pura.
0: Inggih. Carita yang didiang nih mangkin. Kale punika rawuh ide Sang Prabu Drestirastra. Nggih. Ide Sang Prabu Dasarata saking Puriana.

0: Sutram Dening Sarat.
1: Raris kinastuti kebaktinin ide Sang Rama Dewa antuk jagate antuk panjake makasaminge.

Nggih, rares wonten andus asep punika mangliput. Nggih, ring tepengan wonten anak mengastawi.

0: Sekar tunjung. Ngeh, waluye mah kekebat. Pacang, ipun mapi sugo. Oh.
1: Ampure, semacam cangkang yang ini suara cangkang penget.
0: Ngeh.
1: Lurus. Kalau sampun munggah, dan Bu Adi salah. Semua calon polingan ibu es tak pun api gatel, barang punya anuran di kiring bangli tak pun api gatel, dan tak putus selamat di kiring
0: studio. Yeah, di studio, yeah.
1: Kedudukan, dan dalam mini, dalam buaya, dalam belum. Sama-sama nak pun semata, pemandat acara SLBU, mungkin sama-sama pada kena rahayu. Rahayu kalau Pak Juru, Santi, Om.
0: Om, Santi, Om. Nggih, suk semua aturan ditiang Pak Nung, sanin wenang pantang banu. Makin lanturan ditiang, sire makin jagi harse munggah. Nggih, ring ungkur.
2: Pekak Om Swastiastu, Pak Mangku.
0: Oh, Pak Wardipe saking Tamblang nggih.
2: Nggih.
0: Ah, Pak Wardipe.
2: Yang nyarengin akedik.
0: Nggih, kapah-kapah muncul jog iseng masih bener ke Pak Wardipe nggih, Pak Udung nggih.
2: Arang-arang dia nyarengin.
0: Nggih, yang penting makin kan ampun sidin nyarengin. Nggih, sukses semua. Lalu lurus.
2: Nggih. Kita jagi ngambilan saking napi wastane apa ada ini?
0: Nggih.
2: Sare samas jaya niku.
0: Oh,
2: jagi nyeloko niki.
0: Oh, nggih,
2: durus.
0: Durus.
2: Nggih. Nggih jagi kawit di tiang.

0: Ana sire maharsi.
1: Inggih. Wenten punika ide sang rumage pandite murage resi.
0: An khane kapinging nire.
1: Ide jati-jati wikan pradnyan ten wenten wiyak tindik ketambetan idani.
0: Kinat wanganing teriloke rumentasaken peteng ning jejenanyanane sarwa bawa.
1: Ide kesumbung kelokta rauh kejagat tigani, sida wiyakti ngeh ngeruat indik kepetengan manah mayusaninya, maninya.
0: Anak sang Satiwati.
1: Ide punike putran sang Sayojana Gandhi.
0: Watemuan lawan bagawan paresare.
1: Ide taler perabian ide bagawan paresare.
0: Resuteri tengah ningkang Kresna Dwipa.
1: Ide mas renggili selemu yak tide.
0: Bagawan biasa ngaran nire.
1: Ide mapus pate bagawan biasa yak tide.
0: Sire te sembahen.
1: Ide sane sandang patut sembah baktinin ditiang.
0: Kamenaning hulun mujara kena sarining gawe nire aji.
1: Ide sane sembah titiang sedurung titiang ngoncarang indik pekarian-pekarian idane sane mau tamu wiyati.
0: Inggih ampurayang antuk kekirangannya nih gende.
1: Inggih ampun. Niku pemabah.
0: Nggih, tiyang jegi ngrawuhang salam ajeng ring Mangkuwardini lan Rabi.
1: Nggih.
0: Majang ring Pak Mangku, suk semua Pak Mangku.
1: Suk
0: semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suk semua aturan tiyang ring Pak Wardipu sanin wenang tamblang. Mangkin? Nggih, durus-durus kali wenten kalah puniki sira arsi jagi. Nagingin, durus ngerajain, eh, titiang mangku sumantri nyanggri. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Pak Udu.
3: Bubuh genggongnya kayaknya niki, Pak Udu. Iseng niki. Iseng niki, biar nggak ngoke tahun ini niki.
2: Pak Udu selamat, kalian. Mungkin Pak Udu kayaknya arah ini raja yang kirim-kirim mayat tadi. Sire, tentunya.
1: Penyiar Mbak Salsa.
2: Penyiar. Ini mandat dan kasuan tidak akan untuk Arjuna Wiwaksu ini.
1: Inggih, durus.
2: Om, mau jenama suwi nama sidik.

0: Ngiring nih makin bawasan. Wenten wiyakti punike nggih jatme ya te manusia sanin enten haning mepawewewe medane-dane.
1: Bradayo. Tapi
0: napi malipun enten haning laksana yang berate yoga makemi watape.

0: Nah, anake sekadiasa punike wau punike raris jok memongah nunas wir kewirian.
1: Surakane bicara
0: asapun ike bergah manahipun ini nunas kewirian, nunas keledangan ding ide sang yang widi sake memaksu yak tidak ipun.

0: Kadya sapunike ngepari pari solahipun anake sekadya sapunike pun api raris kebali kang pinunasipun acep-acepan ibune.
1: Ya wetin namo lare.
0: Wantah kesengsarane sanetan kadi-kadi kepangguhan oleh ipun Wiyakti.
1: Sena kita ne raja tamon.
0: Semalih anak ikadia sapun ike kesakitin ipun antuk raja makemi wah kesakitin oleh hitamah.
1: Inna anda ane prihati.
0: Boyo je punike manten sani nyakit yang taler punike ketetehipun antuk sakit hati.

buine atah pak kuku ne cai sing ngelah wirasio ninyan kaden cai kaden kai ini istri jalir keto penampil ni bane rariangon.

Nani teh cair raryangon toh pengangon sampi kitu penarkan ibane teken kai dong ban lod kai ngalih anak muani jani cai nyelempungin kena gleban kitu.

Nabuine jani bek-bekang kuping caini pengangon sampi. Sujatene kaina rabe ni de betare siwe dewa neng dewa. Ring suargaan kesengguh.

Cai pengangon sampi, bek-bekang kuping cene melahang mendingahang jani, ni kesayu waktiane, wanta sang yang giri putri, ah sapo ni ke apang cai nawang pengangon.

Biasa punikeh mungguing daging wecana nide sangnya sang yang ume raris nual nyawis sang pengangon sah kebangras uyak dia.

0: Napi maleri kalau mirengang bebawas jeroni na istri, jeroni muatang, nyaratang, empekan, banteng susun sampin kaya ini puniki, tapin tiang puniki, nden malu kondensi de tiang ngaturin ragan jeroninya. Galak masih pengangin sih. Iya ngelah. Nah, iya yang ngelah susun. Tapi putih saya kena ngelah.
1: Aduh, susu selam do. Kepas udah diputih. Nah.
0: Inggih, kadiasa punike. Tidak mengalih matur ratu dedani sani sampun bergabung sarang pro satu RRI ring acara sudang lepas jungges ikut undes dan mari tidak ngaturang suk semua para meledang demarak demugi arsi ledang nyarengin setadu nyarengin acara dulu ini sudah lepet juku dundes sane durung sidang yang ngerajeng ngeranjing benjang masih wenten menike tapi pak petantam yang cuma minggu keempat asiki
1: minggu terakhir pak
0: nggih dibanding asapun nike tan mari tiang ngelungsur pangampura rekalo tiang ngiringan sudah lepet juku dundes sering itu artu dedane sane uneng ring acara puniki cauh-cauh tiang matur tiang nggih nunas geng rene sinampura dumadak dumugi sami angge santi sudah lepat joko tundes tur sani mirengang setade rahayu rahajang nggih sinep dicang antuk para mesanti om santi santi santi om.

0: 101 RRI Singaraja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan untuk mengaktivasi kartu ATM PT Bank Sibank. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pendengar, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing dan pencurian data. Melansir dari sibank.co.id, Sibank saat ini belum menyediakan fasilitas kartu debit dan Sibank juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan di era digital. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari kemdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan Aktivasi Kartu ATM Sibank.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM,
3: 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Singaraja siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja siang hari ini di edisi hari Senin 28 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani siang pendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari Senin ini ya pendengar ya? Dimana hari yang ditakutkan semua orang ya, karena Senin identik dengan kata hektik nih ya tentunya. Gimana Seninnya? Semoga Seninnya berjalan dengan lancar ya pendengar ya. Yang kerjaannya lagi numpuk atau yang apa ya, mungkin dari paginya sudah sangat super sibuk, padat banget. Ya, semoga segala aktivitasnya dilancarkan ya pendengar ya. Dan terpantau Singaraja siang hari ini tuh anginnya sudah tidak terlihat ya pendengar ya. Beberapa hari kemarin tuh anginnya masih banyak banget yang apa ya, Salsa juga merasakan kenceng banget, tapi ini tadi Salsa lihat enggak seberapa ya anginnya pendengar. Dengar ya, udah mulai berhenti kayaknya ini ya. Ya semoga segera membaik ya pendengar ya. Dan tentunya panasnya juga enggak seberapa yang cetar gitu. Dan semoga ya segala aktivitas di siang hari ini berjalan lancar pendengar. Mungkin yang lagi siang menjelang siang ini bingung mau makan siang apa nih ya hari ini ya. Nanti sambil mendengarkan Pro 1 nanti bisa menemani siang pendengar. Dan tentunya pendengar Pro 1 dari Singaraja, semoga senantiasa sehat selalu, bahagia selalu. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Dan alangkah baiknya yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Tetap apa itu, stay safe di jalan. Dan walaupun angin tidak ada, tapi semoga juga perjalanannya lancar. Dan mungkin yang lagi apa ya, hari ini lagi hektik, tetap semangat tentunya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi ya Salsa akan menghadirkan dialog pengarusutamaan gender dengan topik perempuan naik kelas, kesempatan mengembangkan UMKM bersama narasumber kita Imelda Rozan selaku usaha UMKM. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Tentunya masih bersama saya Salsa pendengar di Singaraja siang hari ini. Seperti yang sudah saya spoiler tadi ya pendengar, kita akan menghadirkan dialog pengurustamaan gender dengan topik perempuan naik kelas kesempatan mengembangkan UMKM. Di mana perempuan mandiri, berani bermimpin, kuat berkarya, mandiri secara ekonomi dan terus melangkah menjadi perempuan yang berdaya untuk diri, keluarga dan lingkungan. Dan tentunya itu semua akan kita bahas dalam dialog kita di siang hari ini, yang tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Mungkin Salsa sapa terlebih dahulu, adakah Imelda Rozan selaku usaha UMKM. Selamat siang Kak Imelda.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, gimana kabarnya nih Kak, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya tentunya nih Kak Imelda, kita akan membahas terkait topik perempuan naik kelas kesempatan mengembangkan UMKM nih ya Kak Imelda. Nah mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih Kak, bagaimana awal mula Kak Imelda itu memulai usaha dan apa yang menjadi motivasinya nih Kak Imelda?
1: Oke, jadi awalnya itu sebenarnya saya nggak punya basic di bidang kuliner. Jadi awalnya itu hanya sekedar sering membuat kudapan untuk suami dan anak di rumah, kemudian sering posting-posting, terus banyak yang minta coba dong open order gitu. Jadi awalnya sempat berpikir sih, ini tuh cuman sekedar open order sederhana aja, jadi nggak akan pernah berpikir kalau akan seberkembang saat ini gitu. Sampai akhirnya rame terus, kita kasih dia nama Joy Meal itu.
0: Joy Meal.
1: Iya, namanya Joy Meal. Jadi kenapa namanya Joy Meal? Sebenarnya dulu kan saya adalah wanita karir, bekerja gitu ya, berkarir, bekerja, kemudian menikah. Setelah menikah kemudian hamil, di mana saya harus berhenti dari tempat kerja karena satu dan lain hal. Dan itu membuat saya merasa kaget gitu ya, dari rutinitas yang biasanya itu sering bersosialisasi, ketemu banyak orang, terus merasa berdaya, mandiri, tiba-tiba jadi perempuan di rumah aja gitu. Jadi lumayan stressful banget, ada beban emosional sendiri. Terus waktu itu ayah saya kena kanker juga, jadi saya harus bolak-balik ke kampung, nemenin pemeriksaan dan lain sebagainya. Sampai di usia anak saya 1,5 tahun, ayah saya meninggal dunia. Itu proses grief-nya lama banget.
0: Iya, Kak.
1: Berdukanya lama banget, sampai akhirnya ketemu si Joy Meal ini, lumayan teralihkan gitu. Jadi sebenarnya usaha ini tuh membawa kebahagiaan, makanya namanya Joy, kebahagiaan. Iya, jadi berharapannya untuk semua customer yang cobain kue-kue saya itu juga ngerasain kebahagiaan yang saya rasain. Karena selain itu, selain punya kesibukan, saya juga ngerasa lebih berdaya, terus memiliki ruang juga untuk berkembang dan berkreativitas gitu.
0: Berarti motivasinya untuk mendirikan usaha Joy Milk ini ya Kak ya, itu karena mungkin ada perubahan dari yang berkarir awalnya terus ke rumah tangga dan terkena musibah juga ya Kak ya, terus berduka cita ya Kak Imelda, semoga ditempatkan yang terbaik.
1: Amin.
0: Dan jadi itu apa ya, karena kita udah kayak hampa, hopeless gitu ya Kak ya, stres gitu, jadinya kita menyibukkan diri dengan membangun usaha nih.
1: Iya betul.
0: Kalau boleh tahu nih, tahun berapa nih Kak Imelda membangun usaha nih?
1: Baru tahun lalu, 2025.
0: Nah mungkin itu 2025, selain baking kuliner tadi ada apa aja Kak Imelda?
1: Di hampers, parcel, dan dekorasi juga sih, dekorasi ulang tahun.
0: Joy Meal ya Kak, bukan Joy Milk.
1: Bukan, Joy Meal.
0: Joy Meal. Yeah,
1: semoga makanan ini membawa kebahagiaan untuk
0: yang makan ikut bahagia.
1: Iya, betul.
0: Nah, mungkin dari itu kan setelah motivasi pasti ada tantangan nih ya Kak ya, dalam membangun Joy Meal tadi itu mungkin ada apa tantangan yang telah dilewati Kak Imelda, ada apa aja nih ya Kak ya?
1: Oke, kalau tantangannya sendiri itu bukan tentang modal sih, itu juga tantangan tapi bukan tantangan utama. Justru saat itu bingung harus memulai dari mana, karena kan nggak punya basic skill bisnis itu nggak ada. Jadi langkah awal yang dimulai itu yang susah. Terus juga memainkan beberapa peran, banyak peran kan, karena sudah menikah, sudah ada anak, itu gimana ya bagi waktunya. Sampai sekarang pun masih berproses di sana sih.
0: Berarti mungkin tantangannya tuh adalah di membagi waktunya.
1: Betul.
0: Ya Kak ya Imelda ya. Nah mungkin nih Kak, terkait itu peluang, pasti banyak peluang juga di Buleleng ya Kak Imelda. Peluang apa saja yang saat ini terbuka bagi pelaku perempuan untuk mengembangkan UMKM nih Kak?
1: Kalau bicara peluang sebenarnya banyak banget ya, terbuka lebar banget. Apalagi di era digital nowadays gitu ya. Jadi kita sebagai perempuan gak harus punya toko fisik, tapi sudah ada platform digital, kita udah bisa memanfaatkan itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin di rumah akan melek akan peluang tersebut, insyaallah bisa.
0: Bisa gitu ya, ya Kak Imelda ya. Jadi memang apa ya, di era sekarang itu peluangnya itu dengan kita berkecimpung di dunia medsos ya. Apalagi ya, Kak Imelda tadi sempat bahas sering upload-upload juga ya Kak ya. Pasti ya, kekinian banget nih kontennya nih ya Kak ya.
1: Nah, juga.
0: Dan tentunya ini Kak, seberapa penting Kak peran teknologi dan media sosial tentunya dalam membantu apakah memperluas pasar nih Kak Imelda?
1: Iya betul. Sesuai pengalaman saya gitu ya, awalnya itu kan saat teman-teman dan keluarga juga encourage buat ayo buka usaha, ayo coba ini coba itu gitu kan, supaya ada kesibukan. Dulu saya bingung, saya di sini perantau gitu, saya nggak punya customer base, siapa ya yang akan beli produk saya gitu. Tapi ternyata justru sampai hari ini kurang lebih ya kira-kira 99% justru customer saya itu adalah orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya gitu. Jadi out of nowhere mereka datang menghubungi saya, semuanya itu dari sosial media. Jadi sekarang udah zamannya digital marketing kan. Bahkan karena sosial media tersebut, customer saya ada yang dari Amerika, ada yang dari Singapura, karena mereka lihatnya dari sosial media. Jadi kita rajin-rajin aja posting gitu.
0: Oke, okay. Kak, berarti dia ada pengiriman paket juga nih Kak ya ke luar negeri?
1: Enggak sih, tapi misalkan mereka ada event di Bali, mereka kan cari vendor di Bali kayak gitu.
0: Bule-bule gitu ya Kak ya?
1: Iya betul.
0: Makanya kok sampai Amerika keren kali gitu, tapi ternyata emang orang-orang Amerikanya yang tertarik dengan produknya Kak Imelda ini ya Kak ya. Kok mungkin ada strategi itu enggak sih Kak, kayak promosi-promosi yang kekinian yang bisa mengundang para masyarakat untuk tertarik dengan produk kita nggak Kak Imelda?
1: Kalau dari pengalaman sih sebenarnya semuanya main digital marketing aja sih. Karena sekarang juga selain lebih efisien juga, kita nggak turun tangan gitu ya. Jadi kalau strateginya sih banyak sih ya, banyak banget strateginya. Jadi sampai sekarang juga saya masih belajar, masih berproses. Cuman yang paling paten itu kalau dari pengalaman saya dari sosial media gitu. Jadi rajin posting, terus misalkan ada review dari customer kita posting, kita tag kayak gitu. Terus ngadain promosi-promosi juga dan bundling-bundling paket. Dan strategi yang paling cepat itu adalah dari peringatan hari besar, misalkan seperti hari raya, terus kita bikin produk hampers. Jadi cepat banget word of mouth of marketing kita tuh cepat banget, dari klien yang satu merekomendasikan ke yang lain seperti itu.
0: Oh, berarti memang apa itu Kak ya, memanfaatkan momen event ya Kak.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Hari-hari besar itu berarti emang harus apa ya Kak ya, kita mencari yang tren sekarang juga.
1: Iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya Kak. Mungkin kalau apa itu Kak, hampersnya tadi tuh karena perkembangan digital nih Kak ya, apakah ada beberapa yang kayak requestnya dari customer tuh agak susah, itu bagaimana nih Kak Imelda nih?
1: Oh, itu sebenarnya semuanya susah ya, karena dari awal itu aku belajar dari nol banget.
0: Wah,
1: kan
0: dari basic ya Kak ya,
1: jadi semuanya dibelajarin autodidak dari sosial media aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang request nih dibuatnya sesuatu yang susah nih ya, contoh kayak Quitat. Aku belum pernah dapat belum pernah buat Quitat, tapi sudah ada orderan Quitat. Itu aku pelajarin dulu, bikin R&D resep dulu, terus sering baca-baca komen di konten orang. Jadi ternyata kalau kita pakai ini jadinya seperti ini. Jadi sebenarnya sesimpel baca komentar pun kita udah belajar gitu loh. Jadi semuanya dipelajarin otodidak dari sosial media aja.
0: Iya, berarti memang apa ya Kak ya, intinya tuh jangan pernah berhenti belajar ya Kak Imelda ya. Walaupun membaca komentar pun harus difilter ya Kak ya, mana yang komentar membangun sama komentar yang mungkin agak bikin kita down nih. Nah, Kak Imelda pernah gak mengalami masa-masa kayak down melihat apa ya, review-review dari customer yang kurang di apa, ada mungkin ada kurang di kita, itu gimana nih Kak cara mengatasinya nih Kak Imelda?
1: Oke, sebenarnya sejujurnya setahun ini belum pernah sih ada review jelek.
0: Keren.
1: Jadi kalaupun misalkan ada yang kurang, itu biasanya customer langsung komplain secara pribadi. Jadi kita langsung kasih komplementari itu. Kita kasih sama kita juga pasti tarik produknya, kita kasih yang baru gitu.
0: Self-service-nya berarti keren banget nih Kak.
1: Karena kita sedang membangun trust sama customer kita.
0: Berarti memang kita tuh juga membutuhkan kritik, tapi juga perlu untuk membangun dari kritik tersebut ya Kak Imelda ya.
1: Kritik yang konstruktif.
0: Nah, betul. Tentunya nih Kak, apakah ini Kak Imelda dalam akses terhadap pelatihan tentunya dari basic itu Kak ya, dan permodalan, pemasaran, dan jaringan usaha cukup terbuka bagi perempuan nih Kak Imelda?
1: Mungkin ada, tapi tidak kita tidak mudah untuk akses gitu, atau mungkin tidak merata gitu. Contohnya seperti pelatihan, jujur kalau sampai saat ini saya belum pernah mengikuti pelatihan apapun. Jadi semuanya masih dibelajari secara otodidak dari internet aja gitu. Kemudian pemodalan juga semuanya masih dari dana mandiri. Terus apalagi tadi Kak, pemasaran ya?
0: Pemasaran.
1: Ya kalau pemasaran juga semuanya dipelajari otodidak dari internet. Tapi ada sih, kalau kita browsing ada sebenarnya. Ada banyak banget
0: pelatihan yang gratis-gratis juga itu ya.
1: Iya, banyak banget, terutama dari instansi pemerintah juga banyak.
0: Iya, berarti apa ya, belajar itu gak harus sampai di situ ya Kak ya. Banyak banget pelatihan yang harus kita ikuti. Apalagi Kak Imelda dari basic ya tadi ya Kak.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Dari basic. Nah kemudian nih Kak, kan Kak Imelda ini juga seorang ibu rumah tangga ya Kak ya. Seorang ibu juga, itu dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan nih Kak dari perempuan? Apakah dukungan dari keluarga itu juga berpengaruh dalam Kak Imelda selaku pelaku UMKM agar dapat naik kelas ini Kak Imelda?
1: Iya betul. Dukungan itu sangat amat penting ya menurut aku. Dukungan itu nomor satu. Kalau seorang yang berkeluarga seperti aku, itu dukungan dari pasangan penting banget gitu. Karena ketika kita memilih untuk terjun ke dunia bisnis, otomatis pekerjaan rumah akan terbagi. Peran kita di rumah juga akan terbagi gitu. Jadi kita perlu banget diskusi dulu sama pasangan kita. Kalau kita mau bikin usaha nih, otomatis kita gak bisa maksimal di rumah gitu. Karena kita gak bisa jadi perempuan yang sempurna.
0: Betul
1: gitu kan.
0: Banget Kak.
1: Ya, jadi syukurnya sampai hari ini pun sebenarnya ada di sini itu adalah dorongan dan support dari suami.
0: Dari suami.
1: Untuk datang ke RRI ini.
0: Iya, keren sekali. Terima kasih kepada Kak suaminya Kak Imelda yang sudah mengizinkan ya Kak Imelda berada di tengah-tengah kita semua nih. Dan mungkin ini dukungan dari masyarakat juga nih Kak. Apakah berpengaruh nih Kak Imelda nih? Tetangga-tetangga gitu Kak.
1: Berpengaruh mungkin ya, tapi kalau misalkan dari orang yang orang luar itu apa? Kalau ada support positif itu kita apresiasi, tapi kalau ada support negatif itu tutup telinga aja gitu.
0: Dan mungkin Kak, apa itu berarti perlunya kalau dari masyarakat pun sebenarnya yang perbuat ya apa ya, mungkin dari tangga pun omong-omongan yang kurang itu juga seharusnya kita gak abaikan, yang baik-baik kita terima. Kalau boleh tahu nih, usahanya Kak Imelda ini offline aja Kak atau ada online-nya ya Kak ya?
1: Offline aja
0: ya, berarti di area Singaraja aja nih Kak ya,
1: Singaraja.
0: Nah mungkin ada IG nih Kak yang buat apa itu pendengar yang ingin kepo dengan itu usahanya Kak Imelda ini bisa di mana nih Kak?
1: Bisa di joymail_ Bali. Kalau dekornya di Joy Decor Bali.
0: Joy Decor Bali. Tempatnya tuh di mana tuh Kak ya?
1: Lokasinya di Sambangan.
0: Di Sambangan. Oke, baik buat pendengar yang ingin apa ya, kepo dengan itunya Kak Imelda ini bisa mengunjungi tersebut. Dan tentunya Kak, tadi kita sudah membahas terkait tantangan nih ya Kak ya. Dan Kak Imelda juga merupakan ibu rumah tangga dan punya anak juga ya Kak ya. Itu bagaimana nih Kak cara membagi waktu antara usaha, keluarga dan kegiatan lainnya? Tapi Kak jangan dijawab terlebih dahulu, itu akan kita bahas di segmen kedua setelah satu lagu ini. Pendengar akan kita akan kembali lagi setelah satu lagu ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pernah gak sih makan pisang, sibuk menarik-narik serabut putih yang menempel di buahnya? Banyak orang merasa serabut itu mengganggu. Sebenarnya, serabut putih itu bukanlah bagian yang mengganggu. Mereka adalah jalur nutrisi di dalam pisang yang membantu menyalurkan zat gizi dari kulit ke buah saat pisang masih tumbuh. Semacam pipa kecil pengantar makanan bagi buah. Lucunya, meskipun banyak yang sebal dengan kehadirannya, serabut putih itu bisa dimakan dan justru mengandung nutrisi seperti serat dan antioksidan. Jadi, sebenarnya tidak perlu repot-repot dibuang ya.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Pendengar, kita kembali lagi di segmen kedua dalam dialog pengaruh utamaan gender dengan topik Perempuan Naik Kelas, Kesempatan Mengembangkan UMKM bersama narasumber kita Kak Imelda Rozan selaku usaha UMKM. Salsa sapa kembali, selamat siang Kak. Kembali lagi bersama Sasa ya Kak Imelda ya. Kak, tadi kan sebelumnya di segmen itu kan kita sudah membahas terkait tantangan ya Kak ya. Nah, bagaimana ini Kak Imelda sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri juga ya Kak ya, membagi waktu antara keluarga, kegiatan dan dengan usaha ini bagaimana Kak cara membagi waktunya nih Kak Imelda, silakan.
1: Oke, kalau untuk membagi waktu sampai saat ini sebenarnya masih belajar juga gitu ya. Karena sistemnya belum ada gitu. Jadi polanya belum ada, sistemnya belum ada. Cuman kalau bisa saya share pengalaman, yang pertama kita memulai hari lebih awal. Kalau biasanya bangunnya dulu jam 6 pagi, sekarang kita bangun jam 4 pagi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memulai hari lebih awal, jadi kedepannya hari akan terasa lebih mudah. Terus yang kedua, kita harus bisa memberi prioritas gitu. Kita harus memutuskan yang mana prioritas, karena kita gak bisa sempurna gitu ya, jadi perempuan. Jadi mungkin kita pengennya anak keurus, rumah keurus, rumah tangga keurus, terus bisnis keurus gitu. Tapi gak bisa 100% semuanya sempurna. Jadi kita harus tahu nih kapan kita harus lebih fokus ke usaha kita, misalkan selesaikan orderan dulu, atau kapan kita harus berhenti sejenak terus ngurus anak dulu gitu. Jadi kita yang tahu gitu kan untuk menentukan prioritas tersebut. Terus yang ketiga, kita selalu bikin to-do list. Karena kalau misalkan banyak sekali peran yang kita jalankan terus kita hanya simpan di kepala, ujung-ujungnya kita overwhelm, terus kita stres sendiri gitu ya, apalagi perempuan mut-mutan. Jadi semuanya harus dibikin to-do list gitu. Bahkan hal sekecil suapin anak sarapan, ngasih vitamin, itu semua aku tulis. Jadi aku make sure dalam satu hari itu gak ada yang tertinggal gitu. Walaupun misalkan ada beberapa poin, misalkan sehari banyak banget nih to do listnya, ada yang tertinggal, tapi bisa dikerjakan besok gak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan yang harus dikerjakan sekarang, kita kerjakan sekarang. Terus kita juga harus tahu dan berani meminta bantuan gitu. Jadi kalau misalkan semuanya kita urus sendiri, itu gak bisa kan. Kalau misalkan lagi di special event, special location yang lagi rame-ramenya, sneak peek banget, kita harus but tambahan tenaga nih, berarti kita harus berani rekrut orang gitu.
0: Iya, berarti tergantung kita harus menentukan prioritas ya Kak ya, Imelda, mana yang lebih urgent juga berarti harus kita ambil duluan untuk itu. Nah, tadi juga sempat ya bahas tantangan, sekarang kita kehambatan ya Kak ya, apalagi Kak Imelda sekarang kayak punya berapa anak? Satu ya Kak ya? Nah, mungkin ada hambatan Kak, Kak atau pandangan tertentu karena ibu yang Kak Imelda itu perempuan yang menjalankan usaha dan bagaimana menghadapinya Kak, kalau kayak anaknya tadi kan masih kecil ya Kak ya? Nah, itu mungkin apakah itu menjadi hambatan atau justru memotivasi Kak Imelda untuk usaha ini nih Kak?
1: So far kalau di hambatan sih hambatannya nggak begitu berarti ya. Jadi jalanin aja, kalau aku prinsipnya jalanin aja. Cuman kalau lebih pusing iya, karena apalagi di anak yang masih usia toddler seperti toddler. Ya kadang kita nggak bisa tebak moodnya dia seperti apa. Jadi penting banget setiap hari kita berusaha menjaga mood anak supaya bagus terus. Kadang ada juga nih rasa bersalah, kita aduh sibuk banget nih, jadi kita nggak sempat ngajarin anak belajar, nemenin dia main kayak gitu. Jadi hambatannya justru datang dari diri sendiri sih sebenarnya. Jadi kita harus pintar-pintar aja belajar menerima, terus mengolah emosi kita dan mengolah rasa gitu. Justru ngelihat anak itu sekarang lebih ada motivasi sih. Karena kita pengen usaha kita cepat steady, stabil, sampai akhirnya kita bisa melepas untuk apa tim kita yang kerjain, jadi kita bisa full sama anak gitu.
0: Berarti balik lagi tadi tentang prioritas ya Kak ya. Kalau memang prioritasnya anak ya berarti memang anak lebih utama dulu. Kalau setidaknya anaknya bisa kita sampingkan juga kita fokus ke usahanya ya Kak. Dan tadi Kak Imelda juga bilang kalau perempuan tuh mut-mutan ya Kak ya. Nah pernah down juga, itu gimana Kak cara kita sebagai perempuan tuh mengembalikan mood kita agar kita tuh bisa bersemangat berjualan nih Kak Imelda nih?
1: Kalau kita udah berurusan sama orang itu kan kita nggak bisa mut-mutan lagi ya.
0: Profesional ya Kak ya.
1: Karena kita dituntut profesional gitu. Jadi pernah juga ada momen pas orderan lagi banyak, terus kita lagi sedih gitu ya, mau nggak mau jadi dikesampingkan dulu perasaan kita. Karena aku mencintai apa yang aku lakukan saat ini. Bagi aku membuat kue itu adalah bentuk terapi sih. Jadi kadang setelah bikin kue hati lagi jadi lebih tenang, mood jadi lebih bagus kayak gitu. Dan apalagi bikin kue itu moodnya harus bagus loh.
0: Oh, iya.
1: Karena kalau moodnya nggak bagus kuenya berantakan.
0: Wah iya, berarti kualitas kue juga tergantung mood kita ya Kak Imelda ya. Kalau hati kita berantakan kuenya nggak jadi nih kayaknya nih.
1: Berantakan.
0: Baik Kak Imelda. Kemudian ini ada narasumber yang ingin bergabung. Narasumber apa itu pendengar Kak yang ingin bergabung bersama kita? Mungkin ada yang ditanyakan kepada Kak Imelda ya. Salsa sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Nyoman Sudarsana.
2: Selamat siang Om Sastiastu.
0: Om Sastiastu. Nggih, Pak Nyoman. Gimana niki Pak, mungkin ada yang ditanyakan kepada Kak Imelda?
2: Nggih. Selamat siang Om Sastiastu, Ade narasumber. Dari pelaku UMKM Buleleng.
0: Nggih.
2: Terima kasih Ade telah hadir di Heris Maraja. Lah menyampaikan terkait dengan penyadaran gender perempuan menuju UMKM Eccles. Itu tadi kami sudah menyimak dan mendengarkan. Bagus sekali, luar biasa ya. Seorang ibu rumah tangga memiliki usaha tambahan terkait dengan UMKM. Di sini kami ada pertanyaan pada Adik. Bagaimana dikatakan UMKM itu naik kelas? Mohon penjelasannya. Dan juga saran kami, mohon Adik dapat memberikan motivasi, inspirasi terkait dengan UMKM di Buleleng ini. Dan ketiga, yang terakhir, bagaimana perhatian dari pemerintah terkait terkait dengan pembinaan-pembinaan atau dan yang lainnya terkait dengan UMKM di Buleleng. Sekian saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, acara ini dapat memberikan motivasi, inspirasi pada UMKM Buleleng, dan mudah-mudahan usaha Adik lancar dan sukses hingga berhasil apa yang menjadi tujuan. Sekian, terima kasih Albin.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Nyoman Sudarsana atas apresiasinya kepada Kak Imelda ya, dan dialog kita di siang hari ini. Dan pertanyaannya tadi ya Kak, dari Pak Nyoman Sudarsana itu bagaimana nih Kak, dikatakan UMKM naik kelas, kemudian bagaimana memotivasi UMKM Buleleng juga, dan bagaimana sebagai pemerintah itu mau memberikan pembinaan nih Kak Imelda, silakan.
1: Oke, pertanyaannya banyak ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya bicara tidak sebagai seseorang yang sudah expert ya, karena saya juga belum selesai berproses. Tapi saya mungkin dari sudut pandang saya dan pengalaman saya aja. Kalau menurut saya 1% progress is still progress gitu. Jadi saya ingat banget waktu awal mulai bisnis ini, saya bahkan gak tahu cara ngitung HPP itu bagaimana, terus menentukan margin berapa, terus masih banyak banget lah kekurangannya. Tapi ada progres 1% sampai saat ini, di mana saya udah bisa sekarang hitung HPP, sudah bisa kita sudah tahu segmen pasar kita siapa, kemudian apa yang dibutuhkan pasar. Jadi sebenarnya naik kelas bukan cuman sekedar omset aja ya. Menurut saya bukan sekedar omset aja, tapi adanya pelanggan baru, terutama loyal customer. Terus kita juga udah udah berhasil membangun kepercayaan customer kita gitu. Itu juga termasuk naik kelas gitu. Terus yang kedua pertanyaan tadi apa Kak?
0: Yang mungkin ada motivasi buat pelaku UMKM di Buleleng ini Kak, untuk usahanya.
1: Oke, kalau motivasi sendiri banyak banget lagi motivasinya. Cuman seperti yang kita dengar-dengar gitu ya, dasar-dasarnya bahwa sekarang ekonomi kita lagi melemah banget. Jadi daya beli masyarakat juga ya susah, terus udah gitu bahan pokok semuanya naik gitu kan. Teman tetap semangat aja. Jadi buat teman-teman semua silakan bersaing dengan sehat gitu, menjaga kualitas produk masing-masing dengan harga yang sehat juga. Terus belajar, apalagi sekarang kelas-kelas online itu udah banyak banget yang bisa diakses dari internet, yang gratis pun ada banyak gitu ya. Jadi tetap semangat aja. Terus yang ketiga dari instansi pemerintah ya.
0: Iya, yang terkait pembinaan tadi itu Kak.
1: Terkait pembinaan mungkin ada dari beberapa instansi ya, kalau kita searching gitu ya, ada banyak banget pembinaan-pembinaan dari pemerintah, tapi memang informasinya tidak merata ke seluruh masyarakat gitu loh. Jadi mungkin pemerintah bisa lebih dekat lagi ke masyarakat, terus melakukan pembinaan, cuman yang saya rasakan selama ini dengan pemerintah mengadakan event untuk UMKM seperti Buleleng Festival gitu kan. Terus ada di CFD, itu juga sangat membantu masyarakat sehingga perputaran uang itu ekonominya ada di Singaraja juga gitu.
0: Baik. Dan tentunya tadi kan bagaimana UMKM dikatakan naik kelas tuh karena biar dari customer kita yang bertambah ya Kak ya, Kak Imelda ya. Customer
1: juga
0: kita yang selalu bertambah dan tentunya kualitas produk kita yang semakin lama semakin bagus. Nah, ini bagaimana nih Kak kita mempertahankan suatu kualitas produk nih Kak Imelda agar produk kita tetap dicintai oleh di kalangan masyarakat nih Kak ya, disukai gitu.
1: Oke, kalau kualitas produk itu udah pasti kita harus punya sistem. Misalkan kalau saya di bidang kuliner gitu ya, kita udah punya resep paten yang ya udah SOP-nya seperti ini gitu ya. Jadi udah ada SOP-nya. Kemudian kalau dari saya yang paling penting itu adalah packaging-nya juga. Packaging. Jadi kue itu bukan hanya enak tapi juga terlihat cantik gitu. Itu ciri khas dari kue kami gitu. Jadi buat orang-orang yang nerima kue dari kami itu mereka dari look-nya aja udah senyum-senyum, udah bahagia gitu. Itu juga zaman sekarang ya. Jadi orang enggak hanya melihat dan enggak hanya merasakan kuenya aja, tapi juga ada nilai estetika itu menjadi nilai jual juga gitu.
0: Biasanya kan dari looknya cantik aja berarti dalamnya juga cantik gitu ya Kak ya Imelda. Nah tentunya ini Kak, apakah penting nih Kak kita bergabung dengan komunitas dalam melakukan pemasaran nih Kak, seberapa penting Kak itu?
1: Oke, kalau komunitas penting banget ya. Komunitas apa dulu nih? Kalau misalkan komunitas kayak aku nih seorang baker, aku juga join komunitas-komunitas baker gitu ya. Walaupun misalkan aku nggak aktif nih di sana, tapi seenggaknya aku bisa nyimak gitu. Karena biasanya banyak banget teman-teman yang sangat dermawan, mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Itu tinggal baca aja, sharing-sharing seperti itu. Terus juga di Singaraja ini pasti banyak juga pelaku usaha kan. Kita juga bersahabat dengan vendor-vendor lain, jadi kita bisa bekerja sama dengan vendor tersebut gitu ya. Terus juga kalau komunitas-komunitas pembeli itu banyak banget. Banyak banget di Singaraja, di marketplace, di Facebook, WhatsApp gitu banyak banget. Itu kita bisa join. Jadi kalau misalkan kita mau posting ke sana itu juga bisa. Jadi sekarang kayak pasarnya itu bukan hanya secara fisik tapi online juga banyak.
0: Secara online. Jadi kita perlu join komunitas yang untuk kita belajar ya Kak ya, belajar dan memasarkan tentunya. Baik Kak Imelda, karena kita sudah di penghujung waktu nih Kak, enggak terasa perbincangan kita. Mungkin ada closing statement Kak yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 terkait topik kita di siang hari ini.
1: Closing statement. Kalau menurut saya nih ya, sesuai dengan temanya tentang apa pengurus utamaan gender ya. Jadi sebenarnya kita sebagai perempuan memiliki jalan yang berbeda. Ada yang memilih untuk berkarir, ada yang memilih untuk memiliki usaha, ada yang memilih untuk fokus menjadi ibu rumah tangga, tapi ada juga ingin semuanya gitu ya. Jadi tidak perlu merasa insecure karena kita semua punya jalannya masing-masing. Tapi buat teman-teman yang ingin juga bisa berdaya sebagai perempuan, mandiri juga, teman-teman bisa mengambil dulu langkah awal gitu. Karena kalau misalkan langkah awal harus berani gitu ya, karena kalau misalkan langkah awal aja nggak diambil, kita nggak bisa bermimpi jauh gitu.
0: Iya, baik, terima kasih Kak Imelda atas closing statement yang sangat membangun kita semua sebagai wanita berkarir dan berumah tangga nih ya Kak Imelda. Baik pendengar, dialog kita cukupkan sampai di sini dan tentunya dari perbincangan kita hari ini kita banyak belajarnya pendengar ya dari Kak Imelda tadi, bahwa menjadi perempuan yang berdaya itu bukan hanya tentang mampu menjalankan usaha tetapi juga tentang berani mengambil peluang, terus belajar seperti bergabung kepada komunitas ataupun terus melakukan belajar pembelajaran atau pembinaan dan membangun jejaring dan percaya pada kemampuan diri sendiri itu penting. Karena untuk bisa naik kelas sebuah usaha tentu membutuhkan proses, ada tantangan juga, ada jatuh bangun, ada keputusan yang harus diambil dan ada keberanian untuk terus mencoba. Dan tentunya Salsa mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Imelda Rozan.
1: Terima kasih juga.
0: Terima kasih sudah bergabung di sela-sela kesibukan ini ya Kak ya. Dan tentunya semoga usahanya laris manis nih ya Kak ya. Habis ini banjir orderan nih tentunya. Amin. Baik, mungkin buat pendengar yang habis ini apa ya ngiler nih ya dengan apa ya kuenya Kak Imelda, bisa langsung kepoin nih ya Kak. Baik pendengar, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih juga kepada Pak Nyoman Sudarsana atas partisipasinya tadi yang sudah bergabung, dan Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar di dialog siang hari ini. Salsa juga mohon maaf ya Kak ya mungkin ada salah-salah kata. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: siaran Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kepada umat Sedharma.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita olahraga Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yansei Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedo Tua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilali.
1: Pelatih Timnas Indonesia John

0: Hormati derbinya tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And our trophy, hopefully.

Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat ini

0: Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Bukit Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzlan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali. Melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part

0: area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Loh, lo bangun. Subuh galang kangen nih. Ngorang kepeken. Kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiap din.
0: Menapa doge nih lakar beli?
1: Tabia, bawang, suna, lengis, bas. Ingetang men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang tiang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
2: Mimi Dewa Ratu, adi liu ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang. Jek sing pendogen di kulkas, mekeluan sing memeken.
2: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah. Kadang mudah, sakarang liu meli. Manian lamen mal, bedikin meli. Sing gitu loh.
2: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebe meningkat.
0: Bui, adi bisa gitu.
2: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, hargane pasti menek. Ento subuh ane madan inflasi. Mebelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Ngapo tuh?
2: Gancang tuh sing kanggo.
0: Nah siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh. Bien peleh.
2: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing lo. Tuh dar jajah balinemu.
2: Seksama beli.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar Sari Berita. Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program cek kesehatan gratis atau CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026. Sementara itu, BNNK Buleleng mendorong seluruh sekolah di wilayah Buleleng memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak dini sebagai upaya membangun ketahanan diri dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Senin 28 September 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Salsabil Sabita. Pendengar, kami awali dari informasi Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program cek kesehatan gratis atau CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026.
2: Dengan kolaborasi dan sinerginya tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
3: Kabupaten Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG secara angka absolut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan program untuk mengejar target nasional tahun 2026 yang mencapai 46%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto menjelaskan capaian program CKG di Kabupaten Buleleng saat ini menjadi tertinggi di Bali jika dilihat dari jumlah peserta yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Program CKG sendiri merupakan program pemerintah pusat yang telah berjalan di Kabupaten Buleleng sejak Februari 2025. Hingga 31 Agustus 2026, capaian program tercatat mencapai sekitar 24,6% dari target nasional sebesar 46%.
2: Sampai saat ini, capaian kita di Kabupaten Buleleng memang di atas capaian provinsi. Tapi target kita masih jauh dari ini.
3: Untuk mempercepat capaian tersebut, Dinas Kesehatan Buleleng terus memperkuat sinergi bersama Puskesmas, Koordinator CKG, Camat, serta OPD terkait agar layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
2: Jadi kami berharap target 46% ini bisa kita capai di tahun 2026 ini. Memang sesuatu yang sulit, tapi kalau kita sudah melakukan kolaborasi dan kerjasama, dengan kolaborasi dan sinerginya tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
3: Melalui penguatan koordinasi tersebut, pihaknya berharap pelaksanaan program CKG semakin masif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini penyakit. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Mendengar, buku kesehatan ibu dan anak atau KIA menjadi panduan bagi ibu hamil dan keluarga dalam mempersiapkan persalinan. Melalui lembar menyambut persalinan, ibu dan keluarga ya dapat merencanakan tempat bersalin, transportasi, biaya hingga pendamping untuk mengantisipasi komplikasi.
4: Ketika terjadinya komplikasi, tiba-tiba perdarahan dia muncul ataupun mungkin komplikasi lainnya, itu lebih cepat ditangani. Oh, ternyata di buku KIA-nya ketika misalkan ada komplikasi mau ke RS.
5: Persiapan persalinan tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu hamil, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, terutama suami. Salah satu panduan yang dapat dimanfaatkan adalah lembar menyambut proses melahirkan dalam buku kesehatan ibu dan anak atau KIA. Dosen kebidanan Undiksa Irman Nurmalinda kepada RRI Singaraja mengatakan buku KIA memuat informasi kesehatan sejak masa kehamilan, persalinan, hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Menurutnya, lembar menyambut persalinan membantu ibu dan keluarga merencanakan berbagai kebutuhan sebelum persalinan, sekaligus mengantisipasi kemungkinan komplikasi.
4: Ketika terjadinya komplikasi, tiba-tiba perdarahan dia muncul ataupun mungkin komplikasi lainnya, itu lebih cepat ditangani. Oh, ternyata di buku KIA-nya ketika misalkan ada komplikasi mau ke RSUD nih, oh mau ditolong sama dokter nih, kemudian kendaraannya tuh sudah siap. Kalau misalkan mereka, mohon maaf, tidak ada kendaraan pribadi, boleh menggunakan transportasi desa ataupun mungkin yang lainnya, boleh silahkan di sana. Nah, yang paling krusial biasanya adalah biaya. Nah, biaya ini gak semuanya orang punya tabungan pribadi. Nah, jadi perlu dipersiapkan apakah mau menggunakan BPJS kah, atau menggunakan KIS, ataupun mungkin punya tabungan lainnya, gitu kan ya.
5: Irma mengatakan perencanaan persalinan mencakup penentuan tempat bersalin, pendamping, transportasi, biaya, serta kesiapan calon pendonor darah. Keluarga perlu mengetahui rencana tersebut agar dapat mengambil keputusan dengan cepat apabila terjadi kondisi darurat. Ia menambahkan keterlibatan suami sangat penting, termasuk mendampingi pemeriksaan kehamilan dan memahami informasi dalam buku KIA. Dengan persiapan yang matang, penanganan dapat segera dilakukan apabila ibu membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan.
4: Ini tujuannya salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Nah, pemerintah nih kayaknya sudah effort sekali nih. Buku KIA aja sudah beberapa kali revisi sebenarnya. Mulai tahun 2000, 2021, 2025 dan terakhir tahun 2025 ini. Nah, di sana ada beberapa informasi yang memang sebenarnya itu penting sekali buat ibu hamil gitu kan ya.
5: Irma mengingatkan buku KIA sebaiknya dibaca sejak awal kehamilan dan dibawa setiap kali melakukan pemeriksaan. Buku tersebut juga memuat informasi mengenai tanda bahaya kehamilan, kebutuhan nutrisi, serta pemantauan kesehatan ibu dan anak. Ia berharap ibu hamil dan keluarga tidak sekedar memiliki buku KIA, tetapi juga memahami informasi di dalamnya. Pemanfaatan buku tersebut diharapkan mendukung pencegahan komplikasi dan membantu menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: BNNK Buleleng mendorong seluruh sekolah di wilayah Buleleng memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak dini sebagai upaya membangun ketahanan diri dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
6: Kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu.
7: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mendorong penguatan edukasi bahaya narkotika di seluruh jenjang pendidikan. Upaya ini dinilai penting untuk membangun pemahaman dan ketahanan diri anak sejak usia dini. Edukasi tidak hanya menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA, tetapi juga mulai dikenalkan kepada anak-anak sejak jenjang pendidikan usia dini. Kepala BNNK Kabupaten Buleleng, Komang Yuda Murdianto, SHMH mengatakan pencegahan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan sedini mungkin. Menurutnya generasi muda harus dibekali pengetahuan untuk mengenali hal-hal yang berisiko terhadap penyalahgunaan narkotika. Pembentukan pemahaman tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan karakter anak di lingkungan sekolah maupun keluarga. Komang Yuda Murdianto menjelaskan, BNNK Buleleng telah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memperkuat edukasi narkotika di lingkungan pendidikan. Melalui kerjasama tersebut, materi mengenai bahaya narkotika diharapkan dapat disisipkan dalam proses pendidikan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
6: Itu terkait di semua leading sektor tingkat pendidikan itu harus menyisipkan ilmu ataupun kurikulum yang terkait dengan narkotika itu sendiri. Itu kita udah kerjasama dengan Disdikpora itu, karena untuk di wilayah sekolah-sekolah kami terutama di BNNK Buleleng ini menitik beratkan kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu sendiri.
7: Ia mengatakan edukasi sejak dini menjadi bagian penting karena perkembangan narkotika dan modus penyalahgunaannya terus berubah. Kondisi tersebut membuat masyarakat, termasuk anak dan remaja, perlu memiliki pengetahuan yang terus diperbarui. Dengan pemahaman yang cukup, anak diharapkan mampu mengenali risiko dan mengambil sikap ketika menghadapi lingkungan yang berpotensi membawa pengaruh negatif. Selain edukasi, BNNK Buleleng juga menekankan pentingnya penguatan karakter sebagai bagian dari pencegahan. Kepala BNNK Komang Yuda menyebut pembentukan karakter merupakan proses yang dimulai sejak anak-anak hingga memasuki usia dewasa. Karakter yang kuat diharapkan dapat membantu remaja membedakan perilaku yang baik dan buruk, serta memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Buleleng memberikan bantuan sekaligus motivasi kepada anak-anak panti asuhan Narayan Seva. Anak-anak didorong terus belajar dan mengembangkan diri untuk meraih cita-cita mereka.
3: Jangan putus asa, ya. Tetap bersemangat, ya. Tetap berupaya meraih cita-cita tujuan.
4: Beragam cita-cita disampaikan anak-anak panti asuhan Narayan Seva saat mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yang digelar KNPI Buleleng pada Minggu kemarin. Cita-cita menjadi pembalap, dokter, tentara, polisi, pilot, presiden hingga CEO disampaikan saat Ketua KNPI Buleleng Iputu Gede Parme berdialog dengan anak-anak panti. Kegiatan tersebut diisi dengan pemberian bantuan sembako hingga permainan edukatif. Selain memberikan bantuan, kegiatan ini menjadi upaya dari KNPI Buleleng membangun kepedulian dan kebersamaan dengan anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Narayan Seva. Ketua KNPI Buleleng Iputu Gede Parme mengatakan kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada anak-anak panti.
3: Nah, di sini tujuan kami adalah saling asih, ya, berbagi kasih, berbagi rasa sayang, berbagi rasa kepedulian, keperhatian, ya, pada adik-adik semua penghuni panti, ya, dari segala umur ini, ya, jadi dari yang paling cilik, paling kecil, sampai yang sudah cukup dewasa, ya, untuk bisa kita sama-sama memberikan nuansa keserabatan, kekeluargaan, kebersamaan.
4: Parme juga mendorong anak-anak untuk terus belajar dan menuntut ilmu sebagai bekal dalam mewujudkan cita-cita. Menurutnya, pendidikan perlu disertai dengan pengembangan keterampilan agar anak-anak memiliki kemampuan yang dapat mendukung masa depan mereka. Selain pendidikan, pembentukan karakter juga dinilai penting dalam proses tumbuh kembang anak. Parme berharap anak-anak dapat menjadi pribadi yang disiplin, jujur, peduli terhadap sesama, memiliki tenggang rasa serta menjunjung sopan santun. Sementara itu, pengelola Panti Asuhan Narayan Seva, Lumeri Ardiani, mengatakan sekitar 80 anak saat ini tinggal di panti tersebut, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga mahasiswa. Ia mengapresiasi perhatian KNPI Buleleng yang kembali menggelar kegiatan di panti tersebut setelah sebelumnya melakukan kegiatan serupa sekitar 2 hingga 3 tahun lalu.
5: Jadi

0: Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak tetap dibutuhkan untuk mendampingi dan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak panti. Kepedulian dan kebersamaan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi bagi anak-anak untuk terus berkembang dan mewujudkan cita-cita mereka. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pendengar, pembersihan gulma eceng gondok di Danau Buyan, Kabupaten Buleleng terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya air, mencegah potensi banjir, serta memastikan pemanfaatan air tetap optimal bagi masyarakat.
2: Masyarakat bisa menggunakan airnya itu lebih fresh lah, setidaknya seperti itu. Dan juga
3: pembersihan gulma eceng gondok di Danau Buyan, Kabupaten Buleleng dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya air. Keberadaan gulma yang menutupi sebagian kawasan perairan dinilai perlu dikendalikan agar fungsi danau tetap terjaga. Langkah ini juga diharapkan mendukung pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan. Kepala Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida, Gunawan Suntoro, mengatakan pengelolaan Danau Buyan tidak hanya berkaitan dengan pembersihan kawasan perairan. BWS Bali Penida juga memiliki peran dalam konservasi sumber air, pencegahan bahaya yang ditimbulkan oleh air, serta pendayagunaan sumber daya air. Ketiga aspek tersebut perlu berjalan secara beriringan untuk menjaga keberlanjutan fungsi Danau Buyan. Menurut Gunawan, konservasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya air karena berkaitan langsung dengan keberadaan dan kualitas sumber air. Upaya menjaga kawasan danau diharapkan dapat mempertahankan fungsi sumber air dalam jangka panjang. Dengan kondisi sumber air yang terpelihara, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat.
2: Tapi kalau dari segi kami di SDA, kami mengelola sumber daya air dari konservasi sumber airnya, artinya akan lebih terjaga sumber air itu. Kemudian dari pencegahan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh air, yaitu banjir, dan juga pemanfaatan atau pendayagunaan airnya akan lebih terjaga.
3: Pemeliharaan Danau Buyan diharapkan menjaga kualitas dan fungsi sumber air bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga perlu berperan menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan danau agar upaya konservasi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, Danau Buyan tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kelestarian lingkungan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
1: Pendengar, media sosial menjadi sarana bagi makeup artist atau MUA untuk memperkenalkan karya, memperluas jaringan, dan membuka peluang usaha. Pemanfaatan platform digital juga membantu perempuan mengembangkan kemandirian ekonomi melalui jasa tata rias.
4: Karena sekarang apa-apa serba digital ya, jadi apa-apa semua orang itu, teknologi itu ada di genggaman lah istilahnya.
1: Pemanfaatan media sosial membuka peluang bagi pelaku usaha tata rias atau makeup artist atau MUA untuk memperluas jangkauan pasar di era digital. Makeup artist Dia Kusuma Adnyani kepada RRI Singaraja mengatakan media sosial berperan penting dalam membangun personal branding dan memperkenalkan keterampilan kepada masyarakat. Dia yang mulai menekuni profesi MUA sejak 2018 mengawali usahanya dengan mengunggah portofolio hasil riasan melalui Instagram.
4: Karena sekarang apa-apa serba digital ya, jadi apa-apa semua orang itu, teknologi itu ada di genggaman lah istilahnya. Jadi kalau kita sebagai MUA, nggak MUA aja sih, artinya kita punya sebuah usaha, media sosial itu benar-benar senjata yang benar-benar ampuh gitu. Karena apa? Karena sekarang media sosial itu digunakan untuk kita sebagai branding. Jadi tanpa media sosial, orang tuh nggak bakal tahu kita tuh bisa apa. Terus kita juga nggak bisa show up skill kita gitu ke orang. Aku loh, aku bisa seperti ini. Kemudian bagaimana orang bisa tahu kalau aku punya ini, punya skill ini gitu. Kalau enggak lewat media sosial.
1: Dia mengatakan media sosial membantu memperluas jaringan pertemanan dan membuka peluang kerjasama dengan sesama MUA maupun pelanggan. Selain menampilkan hasil riasan, pelaku usaha juga perlu mempelajari pembuatan konten kreatif yang menarik. Menurutnya, konsistensi mengunggah karya menjadi salah satu upaya memperkenalkan kemampuan sekaligus membangun kepercayaan pelanggan.
4: Kalau dilihat secara ekonomi bisa, tapi dengan catatan kita konsisten. Jadi kita harus konsisten. Kemudian konsisten dalam segi waktu, konsisten kita berusaha, kemudian ya konsisten kita betul, dan kemudian kita ketika bekerja tuh harus profesional, itu sih.
1: Dia menambahkan profesi MUA dapat menjadi peluang kemandirian ekonomi bagi perempuan dengan tetap mengutamakan konsistensi, profesionalisme, dan pelayanan terbaik. Ia juga mengingatkan pentingnya terus mengikuti perkembangan tren make up serta memahami kebutuhan pelanggan. Persaingan di dunia tata rias menurutnya dapat dihadapi dengan terus mengembangkan keterampilan dan memanfaatkan media sosial secara optimal. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
5: Di tangan Putu Eka Darmawan, sampah plastik bukan lagi sekadar limbah yang berakhir di tempat pembuangan. Sejak 2016, melalui Rumah Plastik Mandiri di Buleleng, sampah plastik dipilah, dicacah, diolah, hingga disulap menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, bahkan menembus pasar mancanegara.
3: Rumah Plastik Mandiri adalah usaha pengolahan dan daur ulang sampah plastik yang didirikan oleh Putu Eka Darmawan pada tahun 2016 di Kabupaten Buleleng, Bali. Pendirian ini tidak lepas dari keprihatinannya terhadap persoalan sampah plastik dan kejeliannya melihat potensi sampah plastik sebagai bahan baku bernilai ekonomi. Mekanisme pengolahan di rumah plastik berawal dari pengambilan sampah dari bank sampah yang telah bekerja sama dengan rumah plastik. Kemudian proses berlanjut ke penyortiran. Di sini sampah plastik dibedakan sesuai jenisnya, kresek, PVC, PP, HDPE, dan PET. Penyortiran dimaksudkan agar sampah plastik bisa disesuaikan dengan hasil yang diinginkan. Lalu proses dilanjutkan dengan pencacahan. Pada proses ini hasil cacahan juga dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu untuk proses peleburan, industri daur ulang, dan untuk pengaspalan. Kemudian untuk proses peleburan, mekanisme dilanjutkan dengan perataan, pencetakan menjadi papan, dan berakhir dengan pembuatan produk. Produk-produk yang dihasilkan oleh Rumah Plastik Mandiri antara lain adalah furniture, panel interior, bahan konstruksi, kerajinan, dan berbagai produk rumah tangga. Produk tersebut tidak hanya diserap di pasar lokal, tetapi juga telah diekspor ke mancanegara.
6: Semuanya customer kami rata-rata repeat order, cuma yang terbesar saat ini masih Jepang. Yang keduanya baru Belgia.
7: Itu permintaannya untuk apa, Bes?
6: Enggak, dia mainnya tuh main souvenir. Main souvenir, karena kalau souvenir kan mungkin pemasarannya lebih gampang kali ya. Habis itu bisa dipasarkan di mana aja, kayak gitu. Itu permintaan rata-rata.
3: Yang menarik, Rumah Plastik Mandiri tidak hanya berhenti sebagai fasilitas daur ulang. Eka mengembangkan sejumlah mesin pengolahan sampah plastik, termasuk mesin pemilah dan pencacah. Selain itu, Rumah Plastik Mandiri Buleleng juga menjadi pusat edukasi lingkungan bagi masyarakat. Mereka yang datang dapat melihat langsung bagaimana sampah plastik dipilah dan diolah menjadi produk bernilai ekonomi.
5: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Kak Maria. Halo, selamat siang Kak Maria.
8: Selamat siang.
5: Baik Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 terkait perakiraan cuaca hari ini?
8: Baik. Selamat siang para pendengar RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 19 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 95%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian yang dapat kami informasikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih kembali Kak Maria atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
9: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.
1: Singaraja siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singa Raja. Tentunya masih bersama saya Salsa pendengar di Singa Raja siang hari ini. Kita mendangdutan ya pendengar ya. Di sesi siang ini kita bergoyang bersama. Salsa putarkan lagu-lagu dangdut favoritnya. Mungkin untuk menemani siang istirahatnya ini atau yang siangnya lagi beraktivitas, bisa bergabung di 24644 atau di 0811 3999 970. Tadi juga sudah dibuka oleh lagunya Pulang Pagi. Pulang Pagi nih, jadi kerjanya kapan ya? Kalau Pulang Pagi nih ya, biasanya orang kerja kan pagi ya, ini pulangnya pagi. Ya tentunya buat pendengar yang mungkin ingin juga request, bisa bergabung bersama Salsa. Dan Salsa akan menyapa dua penelpon ya di sesi pertama ini. Salsa awali dari 24644. Selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan, semua Salsa.
0: Selamat siang, dengan siapa ini Nge?
1: Dengan Pak Sumping.
0: Pak Sumping, gimana kabar Pak Sumping?
1: Kabarnya baik.
0: Istungkara, sehat. Nge, sehat selalu Pak Sumping.
1: Kita dilaporkan di Senaraja.
0: Nge?
1: Apa mendung, panas?
0: Oh mendung ya Pak Sumping ya? Enggak, di Singaraja pun ini panas tapi enggak cetar sih Pak. Iya, enggak terlihat panas-panas yang cetar gitu.
1: Iya, nikmati aja ya, alam ya.
0: Enggak.
1: Minta lagu dulu ya.
0: Mau lagunya apa Pak Sumping?
1: Lagunya dari Eris Usang kalau ada ya.
0: Yang judulnya?
1: Mabuk Duit ya.
0: Mabuk Duit, saya juga mau kalau Mabuk Duit. Banyak duit nanti. Kalau mabuk duit mau Salsa. Mabuk duit dari Eri Suzan. Oke, Pak. Langsung terputus nih Pak Sumping. Ya ampun. Belum salam-salamnya tadi Pak Sumping ya, tapi enggak apa-apa. Lagunya sudah Salsa terima nih ya. Mabuk duit dari Eri Suzan. Terima kasih Pak Sumping sudah bergabung di sesi pertama ini, menjadi penelpon pertama kita ya. Semoga tidak hanya judul lagu yang mendengar ya, mabuk duit. Semoga kita semuanya bisa mabuk duit seperti judul lagu ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mendengar setelah tadi ada Pak Sumping, Salsa akan menyapa Pak Armada. Selamat Komang Armada, selamat siang Menandutan.
2: Selamat siang Salsa Bil Sabita.
0: Selamat siang Pak Komang, gimana kabar Pak Komang Armada?
2: Baik-baik saja. Tadi Pak Sumping kok hilang ya?
0: Iya, tiba-tiba hilang sinyalnya. Ini kayaknya diterpa angin nih. Semoga
2: tiba-tiba
0: baik-baik saja nih Pak Sumping nih.
2: Kepanasan.
0: Iya. Tiba-tiba panasnya terik gitu ya Pak Armada ya. Pak Armada, mau lagu apa ini?
2: Lagu DJ Donald ya, lagi tamfan.
0: Lagi tamfan.
2: Pakai V kapal ya.
0: Dari DJ Donald. Oke Pak Armada, sudah Salsa siapkan salam-salamnya.
2: Ya, salamnya tadi udah ada Pak Sumping, ada Pak Jodoh Malyalsu, Bapak Jodoh Dibawu. Makasih tadi dibawakan nasi bungkus ke rumah.
0: Nge.
2: Terus ada juga Pak Samong.
0: Nge.
2: Ada juga Cik Eli.
0: Nge.
2: Bu ada Banjar Tegal, Semaini Mangdi, Yuda Sangket. Ada juga Jodoh Puspa, Bunda Gemini. Ada juga Bapak England ya, siapa?
0: Pak London. Nge.
2: Pak London, ada juga Bapak Nyoman Astawu, Bapak Nyoman Dewanta tuh.
0: Nggih.
2: Ada juga siapa ya? Awak Daeng. Ada juga Pekak Olala, Pekak Depok.
0: Iya.
2: Iya, dan semua aja ya. Nenek Jodoh di Sade Mekal, nanti biar enggak lupa ya.
0: Iya. Nah,
2: Pak Linda, Bu Bunga juga. Ya, dan untuk semua, maaf yang belum kesempat ya, nanti mudah-mudahan di Lopina. Makasih Salsa.
0: Nge, terima kasih kembali Pak Komang Armada sudah bergabung siang hari ini ya, penelpon kedua kita. Semoga sehat dan baik ya selalu. Ditunggu lagunya lagi tamfan nih, seperti ke Pak Komang Armada. Tidak hanya judul lagu, tapi ini menggambarkan pribadinya Pak Komang Armada lagi tamfan tentunya. Baik, gue dengar setelah tadi ada Pak Samong ya, Pak Samong ya, Pak Sumping, salah sama. maaf. Pak Sumping, kemudian Pak Komang Armada, ada Kak Akbar nih ya, tentunya teman Pro 2 yang selalu antusias ini bergabung di awal waktu ketika Salsa Live. Terima kasih antusiasnya Kak Akbar ya. Assalamualaikum, soal request lagu Goyang Dumang. Oke Kak Akbar, Salsa siapin sudah ya. Soalnya ini Kak Akbar tadi request ini kayaknya nunggu-nunggu dari kemarin nih Kak Akbar, dari Lopina nih, nunggu-nunggu mau gabung di Menangdutan. Terima kasih Kak sudah bergabung. Semoga sehat bahagia selalu. Ditunggu ya lagu Dumang. Lagu Goyang Dumangnya sudah Salsa siapkan. Oke. Kemudian ada Pak Made Dharma Wangsa. Beli Made Dharma Wangsa Dusun Batu Pulu Panjianom Singaraja Bali hadir. Selamat siang Beli Made. Semoga sehat bahagia selalu nggih. Kemudian tadi ada Bu Desa Kredini yang mencoba untuk masuk. Nanti bisa dicoba kembali nggih Bu di sesi kedua. Dan tentunya akan Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu. Mabuk Duit. Semoga kita semuanya mabuk duit pendengar ya. Amin. Langsung kare. Kemudian lagi Tamfan sama Goyang Dumang. Siap mengudara untuk pendengar Pro 1. Menemani siang pendengar hari ini.
3: Goyang. Goyang. Goyang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim fenomena El Nino yang menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP.

0: Dalam video tersebut, Dharma Pongrekun menyamakan cara kerja HAARP dengan microwave yang menyebut gelombang tersebut dapat mempengaruhi panas kondisi cuaca. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pusat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, HAARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer dan gelombang radio yang digunakan HAARP. Tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan yang diwawancarai AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HAARP dengan El Nino. Dan tentunya informasi ini salah satu kutip dari kemdigi.go.id dengan judul Hoax Panas El Nino berkaitan dengan gelombang frekuensi HAARP.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua di Menandutan siang hari ini. Salsa akan menyapa kembali penelpon yang akan bergabung guys. Setelah tadi Salsa putarkan 3 lagu, Salsa akan menyapa Ibu Desa Kardini. Selamat siang Menandutan Ibu.
1: Selamat siang Salsa.
0: Selamat kapan siang. Aduh, kapan ya Bu? Ya Jumat Salsa sampai di Bali Bu. Sabtu. Lupa nih Salsa. Enggak.
1: Lagunya dulu ya.
0: Iya,
1: Cinta
0: mau.
1: Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa dari siapa, Bu?
1: Dari siapa ya? Lupa.
0: Luar Biasa. Dari Rita Sugiarto.
1: Iya, boleh. Cinta tadi ada Armada ya. Pak Bunga, Celi, Bu Mini, Pak Grodak, Pak Jeremali Arsy, Celi, Bu Ari, DT, Bu Ketut, Bu Resmi, Pak Jeremali Arsy, Pak Samo. Pokoknya kesemuanya daya Ibu.
0: Iya.
1: Bu Juru Puspa lagi satu.
0: Ibu.
1: Ya buat ya.
0: Nge, maaf ini lagunya ternyata enggak ada Cinta Luar Biasa ini ya ternyata.
1: Iya, yang mana aja boleh daya.
0: Iya, tapi iya. Enggak ada sih Bu apa Salsa itu Isyarat Cinta mau Bu dari Rita Sugiarto.
1: Iya, boleh.
0: Oke, siap. Ya, baik. Ya.
1: Selamat siang, terima kasih.
0: Nggih, terima kasih kembali Ibu Desa Kartini sudah bergabung siang hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Dan tentunya ini lagunya mungkin Salsa carikan nanti mungkin digabung sama yang request via chat aja ya Bu Desa Kartini ya biar bisa terputarkan bareng-bareng nanti di siang ini. Kemudian Salsa akan menyapa di 24644. Selamat siang Menandutan.
2: Halo Salsa, selamat siang Menandutan.
0: Selamat siang, halo Ibu. Buka tete Jakula, gimana Ibu kabarnya?
2: Baik, Salsa baru datang ya?
0: Iya, kapan ya Bu? Ya hari Sabtu kayaknya kemarin baru siaran Salsa.
2: Kayaknya lama gak kedengeran ya?
0: Iya nih Salsa, sampai lupa nih suaranya Buka tete Jakula nih. Maaf ya Bu ya.
2: Ya,
0: maaf. Engge, Ibu sehat?
2: Sehat ya,
0: sehat. Kemarin Engge, sehat selalu ya Bu Ketutnya.
2: Ya, Salsa lihat kan sehat ya.
0: Iya tentunya. Mau lagu apa ya ini Bu?
2: Ya lagunya Seruling Asmara ya.
0: Seruling Asmara, Asmara. Dari ya, Rai Rana Rani.
2: Ya.
0: Oke Bu, sudah Salsa
2: ya,
0: siapkan.
2: Salam dulu ya.
0: Silakan Ibu.
2: Ya salamnya buat Bu siapa tuh yang di Lombok, Bu Maya. Terus ada juga Bu Jeruk Puspa, Bu Janura, Bu Komangari juga. Hari Semeru, Putih Sarut ini tadi ya. Terus ada Resmi juga, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Mini, Eliana. Terus ada juga Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Yuda. Ya semuanya, yang bapak-bapak besok ya.
0: Bu Kartika, ya, Bu Ketut.
2: Selamat tugas, makasih.
0: Terima kasih kembali Bu Ketut Tita Jakula sudah bergabung siang hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Ibu. Ditunggu lagunya Seruling Asmara sudah Salsa siapkan. Kemudian ada siapa tadi Pak Grodak ya di Salsa yang cantik tiang Pak Grodak Tajun minta lagu. Oh ini Pak Grodak masuk ya, Salsa sapa saja langsung Pak Grodak nggih. Selamat siang Pak Grodak, Menandutan.
3: Selamat siang di Salsa.
0: Selamat siang Pak, gimana kabarnya Pak Grodak, sehat?
3: Sehat-sehat.
0: Rajana ini
3: di
0: ya.
3: Salsa bagaimana kabarnya?
0: Salsa di... sehat tentunya Pak, sehat semua buat kita Pak nggih.
3: Yeah.
0: Lagunya ini apa ya? Terajana dari Roma, Pak Grodak ya?
3: Iya,
0: oke, ya. Sudah Salsa siapkan
3: dalam,
0: tentunya.
3: Dalam dia.
0: Durus Pak, silakan.
3: Buat Patu Lile, kasih. Gede Lemu, Pak Jarut Rajun, Bu Bunga, Bu Eli, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Desa. Bu ini nggih, Bu Kartika, Pak Inggris, Wadaeng, Pak Pipit Penglatan. Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Astawa, Pak Sumping, Pak Anwar, Pak Wawan, Pak Bambang.
0: Pak Grodak, semua muali sudah bergabung siang hari ini. Semoga sehat bahagia selalu Pak Grodak, ditunggu lagunya. Sudah Salsa siapkan Niki, Terajana dari Roma. Ada Pak Nyoman Dewantara, selamat siang Mbak Nandutan. Saya Wayan Ratna Dewi bersama Nyoman Dewantara. Kirim salam buat Pak Banu Pak Inggris, Pak Olala, Wak Daeng, Nini Jero, Bu Bunga Plastik, Jero Puspa, Bu Ari, Banjar Tegal. Cik Eli, ini Bu Ari lagi di kantin nih kayaknya sama Bu Pipit ini ya tadi ya. Sasa sempat nengokin sebentar. Ada Cik Eli, Pak Dago, Pak Pipit, Pak Ramadan, Pak Kerodok, Pak Alvin, Mbak Maya yang di Lombok, Bu Yuda, ucapan salam kenal yang belum kenal, yang udah kenal salam sayang, salam sehat, salam rahayu, merdeka buat yang baca. Terima kasih atas kebaikannya. Terima kasih kembali Pak Nyoman Dewantara. Salam-salamnya di siang hari ini nge. Semoga sehat dan bahagia selalu. Masih dua lagu yang masuk di playlistnya Salsa siang hari ini ya pendengar. Jadi Salsa akan menyapa satu lagi penelpon yang akan bergabung di 24644. Selamat siang Mendangdutan, ada siapa di sana?
4: Mendangdutan cuma
0: Pak Banu. Gih, Pak Banu kenapa suaranya lirih kali?
4: Lagi bengi.
0: Pilek ya Pak ya. Aduh kasihan Pak Banu, jaga kesehatan atuh.
4: Amin.
0: Gih, semoga lekas sembuh Pak Banu gih.
4: Amin.
0: Mau lagu apa nih Pak Sasa puterin deh untuk mengobati pileknya Pak Banu ini.
4: Lagunya dari Kinerjana.
0: Apa? Siti Nurjana.
4: Dari Kinerjana.
0: Judulnya apa?
4: Judulnya apa ya?
0: Apa nih Siti?
4: Mona.
0: Apa?
4: Mona dan Taufik.
0: Mula dan Toksik.
4: Mona dan Taufik, Munafik.
0: Ada Pak Banu mah disingkat-singkat. Adanya dari Rana Rani Pak Banu. Tapi Rana Raninya udah mau tampil nih.
4: Oh.
0: Iya mau diganti apa nih?
4: Dari Kinerjana. Apa ada apa?
0: Siti siapa? Nurjana. Nur Haziza. Kalau Siti Nur Haziza adanya Cindai indahnya yang ku sayang. Oh Tuhan indahnya. Itu aja Pak Banu.
4: Iya dah itu dah.
0: Yang apa?
4: Mau kirim salam. Nah, barusan ada sebuah isu reta begitut ya.
0: Oke.
4: Menyuman ada jeruk apa?
0: Oke.
4: Ini jeruk dan ini gayatri. Marwati de Jawati.
0: Oke.
4: Celi lagi bunga-bunga bulu. Bu Yeni.
0: Oke Pak Banu.
4: Bisa ngerti ini Bu Hari-Hari.
0: Iya.
4: Bu Esa, Bu Yoda, Bu Manda, Bu Janora. Terus ini Bu Budi, Bu Budi. Ini ada lagi Pak Brodak.
0: Oke.
4: Pak Jeta, Pak Lila, Pak Dibawa, Jana, Citrajo, Dewantara. Ada Kota Olala, Manegara. Ada lagi Kelawan.
0: Oke.
4: Tambang. Ada lagi Gigi Gitawan. Ada lagi Pak Inggris. Ada Gu Wadaeng.
0: Oke.
4: Oh pasti dah ada pasti ada di Madura lagi. Ada musibah itu di Madura sekarang itu.
0: Nggih.
4: Saudaranya meninggal lagi.
0: Nggih.
4: Ada Yuk Melom, Pak Ijo, Bang Bang, semuanya tanpa terkecuali.
0: Nggih, Pak Banu bentar ini lagunya apa Pak Banu ya? Sasa belum kepilih ini lagunya nih. Yang apa tadi Pak?
4: Yang tadi apa ya tadi?
0: Ada banyak ini dari Siti Nur Halizah Cindai indahnya yang ku sayang. Oh Tuhan, mau cap cicuk.
4: Cindai ya, Cindai sudah.
0: Cindai. Oke, siap Pak Banu. Maaf, Sasa enggak kedengeran tadi kayaknya. Nggih, Sasa siapkan sudah Pak Banu.
4: Jaga kesehatan sekarang masalahnya.
0: Nge.
4: Anginnya, mataharinya panas.
0: Iya betul banget Pak Banu.
4: Iya ada. Ayo, terima kasih.
0: Nggih, siap. Terima kasih kembali Pak Banu sudah bergabung siang hari ini. Pak Banu semoga lekas sembuh ya. Tetap jaga kesehatannya, jangan lupa minum vitamin, semoga pileknya. Mungkin karena pergantian cuaca nih ya Pak Banu ya, jadi kurang sehat, kurang enak badan. Ya, saya bantu doa semoga lekas sembuh Pak Banu. Dan ditunggu lagunya, semoga bisa mengobati sakitnya ini di siang hari ini. Dan tentunya pendengar sudah 3 lagu yang masuk di playlistnya Salsa. Ada Seruling Asmara dari Rana Rani, Tera Juyana dari Roma, dan Cinda dari Siti Nurhaliza. Dan tentunya tadi ada Bu Janura yang sempat untuk bergabung. Ya maaf Bu Janura, mungkin nanti bisa dicoba di sesi selanjutnya. Dan ini yang bergabung di TikTok juga banyak banget ini ya. Ada berapa ini? Ada Kak Syarif, halo Kak Syarif. Ada Pak Komang Armada, ada Pak Nyaman Netep, ada Pak Putu Sutama, ada Bli Sukarta Liputu, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Ini Kak Syarif sebenarnya Kak Akbar pendengar ya. Namanya Syarif Akbar, jadi Salsa bingung kadang manggil Syarif, kadang manggil Akbar, lengkapnya Syarif Akbar nih. Dan tentunya terima kasih pendengar sudah bergabung di siang hari ini ya. 3 penelpon, Salsa akan memutarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani siang ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Akhirnya bisa santai juga.
1: Mas, bisa nggak merokoknya agak kesanaan?
0: Loh, kenapa kak? Kan saya yang merokok.
1: Tapi mas, asapnya tuh nggak berhenti di kamu. Orang di sekitar juga ikut menghirup. Dan ya, aku ini emang nggak ngerokok, tapi bisa terkena asap rokokmu mas.
0: Oh gitu ya kak, oke, maaf.
1: Merokok itu sebenarnya pilihan pribadi, tapi ketika asapnya mengenai orang lain, dampaknya bukan lagi cuma untuk diri sendiri mas.
0: Oke kak, aku matiin deh dan cari tempat yang memang diperbolehkan untuk merokok.
2: Merokok bukan hanya soal diri sendiri. Hormati mereka yang memilih untuk menghirup udara tanpa asap rokok.
3: Jaga kesehatan, jaga orang di sekitar kita.
4: Goda, goyang dangdut, semakin asik.

0: Cindai dari Siti Nurhaliza sudah mengudara spesial nih buat Pak Banu yang bikin salsa bergoyang-goyang sendiri nih di studio ya. Tapi tentunya gak sendiri tadi, salsa ditemani oleh teman-teman yang di TikTok yang menyaksikan keseruan salsa bergoyang tadi ya. Ada Kak Akbar, ada Kak Esilviana, ada Pak Putus Utama. Tadi kita bergoyang bersama ya dengan lagunya Pak Banu yang tentunya menghibur. Terima kasih. Dan di sesi ini salsa akan menyapa kembali penelpon yang akan bergabung ya. Salsa sebelum salsa ke Bu Ari, salsa akan menyapa dulu di 24644. Selamat siang Menangdutan.
1: Halo.
0: Halo Ibu Bunga. Ibu.
1: Akhirnya dapat juga.
0: Akhirnya dapat ikan Bu, mancing. Oh enggak. Masa kira? Oh enggak dapat. Ini ya, harus kesabarannya ekstra nih Ibu Bunga.
1: Hari naik.
0: Nggih. Gimana kabar Bu Bunga? Kabarnya sehat Bu?
1: Sehat
0: selalu nggih. Mau lagu apa ini?
1: Lagunya Ayu Ting Ting apa aja boleh ya.
0: Ayu Ting Ting, oke. Siap, salah siapkan
1: ya. Tadi ada Pak Banu ya, ada Pak Salten ya, ada Omaya, terus ada siapa? Ibu Ketut ya. Ibu Ketut. Ada Bu Resmi. Ibu Janura ya.
0: Nggih.
1: Kenaro. Ada Madaeng, ada siapa? Pekal Lala ya, ada Antare.
0: Nggih.
1: Terus ada Pak Sumpeng. Pak Sumpeng tadi ya. Iya, siapa lagi? Ada siapa lagi?
0: Nggih.
1: Ya, semuanya udah.
0: Iya, Bu Bunga.
1: Iya, buat Pokatika ya.
0: Nggih.
1: Iya, Pak Samo. Pak Putri Dana, Pak Estawa, semuanya. Siapa? Ya, semuanya Bu Amma sama Tiga, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Ibu Bunga sudah bergabung siang hari ini. Semoga sehat bahagia selalu. Ditunggu lagunya Ayu Ting Ting. Salsa pilihin apa ya? Cap Cip Cup. Ternyata alamat palsu nih ya Bu Bunga ya, buat yang mungkin apa ya, nyasar pakai Google Map dan ternyata alamatnya palsu. Aduh udah gak bisa baca map, ternyata alamat palsu, double jadinya ya. Baik, ini sudah saya siapkan Bu Bunga ya alamat palsunya nanti. Dan Salsa akan menyapa Ibu Ari. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Salsa.
0: Ibu masih di belakang Anggi Menangdutan. Masih dong. Ini pasti ada Bu Pipit juga ini. Halo Bu Pipit.
2: Ini salam dari Dias katanya nih Sah.
0: Apa ada Kak Dias di situ?
2: Ada. Ini salam katanya.
0: Aduh Kak Dias. Ini itu sih, siapa sih ya Kak Dias itu? Tiba-tiba gak kenal Salsa Bu Ari. Iya Bu Ari.
2: Lagunya,
0: lagu apa?
2: Mabuk duit aja.
0: Mabuk duitnya udah Bu Ari.
2: Oh sudah.
0: Iya.
2: Kalau gitu
0: mabuk duitnya udah.
2: Apa ya, apa? Lasmana Raja di Laut.
0: Lasma, suka ini Salsa lagunya Bu Ari nih. Lasmana ya. Loh kok gak ada Lasmana? Laksmana. Oke.
2: Kami.
0: Siap. Goyang ya Bu Ari ya di belakang ya sama Kak Dias ya. Sama Bu Pipit ya.
2: Ini banyak di sini.
0: Iya, nanti goyang semua ya. Jangan lupa ya. Ditunggu nanti goyangannya. Siap. Salam-salam.
2: Bu bunga. Plastik ya, Bu.
0: Nggih.
2: Siapa lagi Bu Bunga di mana tuh?
0: Bu Bunga di
2: bunga.
0: Banyak Bu Bunganya.
2: Namanya.
0: Iya, Salsa bingung juga, Bu.
2: Ya pokoknya Bu Bunga, siapa namanya tuh? Terus Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, Ci Eli, terus Pak Putut Eja Kule, Pak Juru Maria sama Ibu, Pak Tuwe, Pak Sudarsana sama Ibu, terus Mi Ayan, siapa lagi Pak Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Yeni. Ya salam buat semuanya aja Sa.
0: Siap Bu Ari.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini Bu Ari yang ada di belakang tentunya tadi ya. Ditunggu lagunya Bu Laksmana Raja di Laut ini. Salam semuanya buat yang ada di kantinnya Bu Pipit ya. Mari kita bergoyang bersama di Mendangdutan siang hari ini. Dan tentunya tadi sudah dua penelpon Salsa Sapa Bu Ari. Bahagia sehat selalu pokoknya ya. Selanjutnya ada Bu Jero Puspa Tegal Mawar. Selamat siang Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Selamat siang Ibu Jero, semoga sehat selalu juga. dari Ibu Jero di Tegal Mawar. Salam buat Pak Gerodak, Pak Banu, semoga lekas sembuh. Amin. Mari kita doakan bersama yang buat pendengar Pro 1 yang mungkin gak enak badan, semoga lekas sembuh ya. Dan buat salam buat Ibu Desa Kredini, Pak Cip, Cieli, Ibu Janura, Ibu Mini, Ibu Bunga 1 dan 2. Ini saya juga bingung ya, Ibu Bunga 1 dan 2 ini mana yang 1, mana yang 2. Dan semua fans RRI semoga sehat dan kompak selalu. Mestinya ini fans RRI selalu kompak sih Bu Jero Puspa ya, luar biasa. Sasa pun sangat-sangat apa ya, senang melihatnya juga. Ada fans RRI yang sangat luar biasa ini. Bu Jero Puspa request lagunya Rita Sugiarto Air Bunga. Ibu, lagunya Rita Sugiarto Air Bunganya enggak ada tadi. Adanya air apa ya kalau Rita Sugiarto ya? Rita Sugiarto enggak ada air bunga, Bu. Adanya apa tadi ya? Air mata duka. Ini sama Kak Bu Sasa enggak tahu. Dan terima kasih Mbak Sasa sangat bertugas. Terima kasih kembali Bu Jero Puspa. Atau lagunya digabung aja ya Bu Jero Puspa ya, sama yang lain mungkin ada yang mau bergabung kembali, nanti Sasa akan menyapa. Dan semoga sehat selalu Bu Jero Puspa. Sasa akan menyapa satu penelpon lagi ya pendengar ya sebelum Sasa putarkan. Selamat siang menandutan.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di sana?
3: Ini dengan Banyuwangi Genteng Jajak ini.
0: Wih, Banyuwangi di pulau seberang ini ya Bu ya.
3: Iya, saya minta bunga, gak pernah kenal.
0: Iya, salam kenal, ayo kenalan dulu Bu, biar makin sayang nanti Salsa.
3: Iya, salam kenal, ini dengan Mbak Salsa ya.
0: Oke, Mbak Salsa ini dengan Ibu siapa?
3: Ini dengan Bunda Merdi.
0: Bunda Merdi, nge. Nge, salam kenal Ibu Bunga. Eh, Bunga, Ibu Bunda Merdi.
3: Iya, nge. Ini yang ada dek. Selatannya Aluja rumah saya ya.
0: Nge, jauh dan di sana Bu Salsa. Kalau ke Banyuwangi cuma ke Ketapang.
3: Jauh, pokoknya. Enggak, ini Kota Genteng, ini Kota Genteng.
0: Ah, nge, Kota Genteng. Kapan-kapan Salsa main ya Bu, kalau ada waktu. Iya. Nge, Ibu mau lagu apa ini?
3: Eh, salamnya. Lagunya nanti anu ya, Jubaida ya.
0: Jubaida. Enggak Ibu, Jubaida. Sasa carikan ya, Jubaida.
3: Cari Mansur kalau enggak salah itu.
0: Enggak, Sasa carikan dulu Bu. Mungkin mau salam-salam ya, nih buat pendengar Pro 1.
3: Iya, ya salamnya yang pertama untuk pramusiarnya Mbak Sasa.
0: Enggak.
3: Terus yang kedua itu Ibu Kartini, Ibu Kartika, Ibu Ari, Pak Jero, Pak Ketut, Pak Banu. Pokoknya saya tiap hari mendengarkan.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih, Bu. Nge.
3: Iya, terima kasih semuanya aja tolong ya.
0: Siap.
3: Naik teman-teman yang ada di Singaraja RRI 1. Tinggal yang ada di Banyuwangi nih di Kota Genteng.
0: Nge, siap.
3: Juga ada yang ada di Lombok, Mbak Maya juga salam kenal.
0: Nge.
3: Ya wes, gitu aja. Terima kasih Mbak Sasa.
0: Nge.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bunda Merdi di Banyuwangi sudah bergabung siang hari ini. Salam kenal ya Bu ya. Semoga kita semakin sayang-sayangan ini ya di Pro 1 RRI Singaraja. Semoga nanti sering-sering bergabung bersama kita ya Bu ya. Dan tentunya semoga Ibu Merdi sehat selalu yang ada di Banyuwangi. Salam buat keluarga semuanya. Lagu Zubaidah nih ya sudah Salsa siapkan dari Mansur S. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja sudah tiga lagu sudah Salsa siapkan nih ya Ibu Resmi. Aduh Bu Resmi, maaf ya Bu ya, nanti bisa dicoba lagi ya Bu Resmi ya. Ini Salsa akan putarkan alamat palsu dulu nih ya untuk mengawali udah tadi diawali ya, maaf. Untuk melanjutkan menandutan siang hari ini, alamat palsu dari Ayu Ting Ting. Semoga bisa terhibur di siang hari ini pendengar.

0: Eh, coba lihat. Kok gitu dia? Aneh kali aku liatnya.
1: Udahlah bang, jangan ngomong begitu, gak boleh ih.
0: Idi, baper kali ya. Orang cuma bercanda.
1: Bang, kalau memang kau bercanda, kenapa dia sampai sakit hati?
0: Aku gak maksud nyakitin dia loh.
1: Mungkin gini ya bang ya, kau tidak bermaksud. Tapi kita tetap harus memikirkan dampaknya loh bang. Bercanda itu seharusnya bikin orang tertawa, bukan bikin seseorang itu merasa direndahkan atau sakit hati.
0: Iya maaf. Aku gak kepikiran kalau ternyata perkataanku bikin dia sakit hati.
2: Tidak semua yang disebut bercanda bisa diterima semua orang. Stop bullying. Hentikan ejekan, mulai saling menghargai.

Laksmana Raja di Laut dari Iyet Bustami yang direquest oleh Ibu Ari. Sudah salsa putarkan ge. Dan tentunya satu lagu terakhir Zubaidah dari Mansyur S akan menjadi penutup di menandutan siang hari ini ya. Dan tentunya salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Pak Sumping, Pak Komang Armada, Bu Getute Jakule, Pak Banu, Bu Desak Radini, Bu Bunga, Bu Ari BT, Bunda Merdi Banyuwangi Kota Genteng, kemudian tadi ada Pak Nyaman Dewantara, Kak Akbar, Bu Desak Radini, Pak Gerodak, Ibu Janura, Bu Juro Puspa, Bu Minim, Bu Resmi, ada Kak Syarifa ini ya. Assalamualaikum Kak Salsa, selamat siang, apa kabar Kak Salsa di siang hari ini? Semoga Kak Salsa sehat selalu dan panjang umur ya. Syarifa mau request lagu Siti Badriah. Kak Salsa, itu lagu dangdutnya yang minyak wangi habis, bedak sudah habis, lipstik pun sudah habis. Salsa Syarifa ada paten buat Kak Salsa. Ikan emas enak dipepes, badan lemas dempet kempes. Ikan hiu melayang-melayang, I love you Kak Salsa sayang, I love you tuh Kak. Kan ada Kak Salsa lagunya, pasti ada dong. Salam-salam buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali spesial buat Kak Salsa.

Dan Kak Syarifah, nanti kalau ada sisa waktu lagunya Sasa puterin ya Kak Syarifah ya. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung, terima kasih kebersamaannya. Sasa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja siang hari ini. Dan buatnya belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba bersama Mbak Ayu Sundari yang akan menemani sore pendengar Pro 1. Baik pendengar, Sasa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, untuk Singaraja sore ini pendengar, jumpa lagi bersama saya Yusundari di edisi awal pekan ya, tepatnya Senin 28 September 2026. Untuk Lopina, lagu sore pilihan Anda, ayo nantikan atensinya di 24644 ya, ataupun di WA Call Pro 1. Sebelum menyapa Armada, ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Ada saya Bayu.
0: Yo, ada Pak Banu, semoga lekas membaik Pak Banu.
1: Amin.
0: Oh, jenggarai bingung ya Pak ya, nek njaluk lagu iki ya.
1: Enggak, dari slang, Mbak.
0: Slim apa slam?
1: Dari slang.
0: Slang yang mana?
1: Ya, disambar petir.
0: Aduh, medeni rek. Ngono kok njaluk disambar petir ke piye iki?
1: Kemarau
0: kalau gorong udan kok njaluk disambar petir ya apa toh Pak Banu iki? Sik toh?
1: Ndak hujan.
0: Sik toh? Gak ono lagu niki.
1: Ya balikin aja dah.
0: Oke.
1: Ada jalannya yang lupa tadi di dangdutan ada Mama Selvin, Mbak Maya, Bang Benny, ada Bang Lee.
0: Yo.
1: Ada semuanya sudah di.
0: Oke. Okay.
1: Paling di dangdutan sudah Bayu. Itu Bayu. Bayu, saya mau tanya Bayu.
0: Apa Pak Bayu?
1: Kalian berapa lama di Bali Bayu?
0: Oh, sudah malam mata ya. Oh, ndak tahun 2000 baru ndek Bali aku, Pak.
1: Sampai kuasi bahasa Bali.
0: Saat ya. Durung iku aku nang Jawa.
1: Saya keheran ya Mbak Bayu. Ya Mbak Bayu.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya Bayu.
0: Njih.
1: Lopina, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Pak Banu. Semoga pulih kembali ya suaranya Pak Banu. Iku rodok bindeng. Ancen cuaca niki aduh enggak regak menyenangkan nih. Halo Lopina Armada.
2: Halo Mbak Ayu Sundari. Kita sama Pak Banu lancar sekali bahasa Jawanya. Medok.
0: Medok, iya. Gimana?
2: Bentar lagunya Merry Christmas ya.
0: Ntar dulu, kabarnya gimana nih?
2: Baik, di situ dingin, Mbak Ayu.
0: Oh, lagi dingin kah di situ?
2: Lagi dingin di dalam mobil pakai AC soalnya.
0: Walah.
2: Tapi
0: memang panas
2: banget.
0: Tapi kan daerah atas kan dingin terus ya.
2: Ya, tapi sekarang agak panas, Mbak Ayu.
0: Oh, agak panas. Oke.
2: Ya, mungkin karena El Nino.
0: Ah, benar banget. Gitu El Nino apa El Yes Yes?
2: El Yes Yes.
0: El Yes Yes. Gimana ini? Mau dengerin si Meli yang judulnya apa?
2: Bimbang.
0: Bimbang? Kenapa? Kok bimbang?
2: Iya, bimbang. Pengennya nggak nelpon, tapi akhirnya nelpon. Karena ada Mbak Ayu sendiri.
0: Oh gitu, terima kasih. Sebentar tak carikan dulu ya. Si Melinya bimbang ini ada apa enggak ya. Oke ada.
2: Ya tadi sudah nyalam di dangdut. Sekarang nyalam yang selain yang di dangdut ya.
0: Iya.
2: Ada Bang Le, ada Pak Banu, Pak Alpin, Bu Maya. Dan juga Buketot siapa ya? Buketot di mana Buketot ya?
0: Buketot Tejakula.
2: Kule ada Bu Nyoman Budi. Ada juga Bu Indi, ada Bu Resmi. Terus siapa lagi ya? Saya lupa banyak.
0: Siapa? Maunya sama siapa? HP kundi.
2: Iya sama itu Bu Dasaruddin, makasih tadi ngolek di dangdut tapi saya lupa. Ya untuk Mbak Ayu selamat bertugas, ditunggu lagu bimbangnya ya. Makasih Mbak Ayu.
0: Baik, terima kasih Armada. Sebentar meluncur bimbangnya pakai pesawat Garuda Indonesia. Halo Lopina, aduh Bu Dasaruddin kalah cepat aja.
3: Halo.
0: Ya, Bu Bunga.
3: Lopina.
0: Lagu sore
3: pilihan saya.
0: Gimana kabarnya Bu Bunga, udah enggak keburu-buru kah ini?
3: Enggak, sekarang enggak. Udah enggak ada orang belanja.
0: Udah enggak ada orang.
3: Orang belanja baru buru-buru.
0: Oh gitu ya deh.
3: Iya. Jalan sedikit ya.
0: Oke.
3: Okay. Ada Pak Armada, Ibu Desa, Ibu Jeruk Putra ya. Ada Kakak Pedawe, terus ada Ibu Resmi ya.
0: Iya.
3: Pak Olala, Dewan Sari ya. Pak Inggris. Lagunya apa aja milih ya?
0: Oh gitu.
3: Apa itu?
0: Ya sebentar tak pikirkan.
3: Iya. Baca Elia, Mau Hari 1-2, pasti Pak Banu, Ibu Maya, Ibu Pak Alvin ya. Iya, mau Alin terus semuanya udah. Buan Mak, selamat tugas, makasih.
0: Terima kasih Bu Bunga. Ditunggu lagunya entah apa ya, sebentar tak carikan ya. Ya, selamat sore untuk Kakek Dago. Request lagu Terdiam Sepi. Salamnya ke Wak Daeng. Terus ada siap yang ada di mana nih? Di Taman Sari gitu. Semoga lekas sembuh yang punya nomornya Kakek Dago, minta yang lagi sakit semoga lekas sembuh juga. Ya oke okay deh. Suksema niki Kakek Dago sudah kirim chatnya walaupun agak megaburan. Ya selamat sore untuk Pak Mualim yang ada di Pamekasan. Sehat selalu sekeluarga. Mbak Mini, Bu Resmi, Bu Desa Radini yang selalu dan everyday ini berbunga-bunga ya.

0: hidup sama lo nyusahin diriku.
1: Kekeringan tidak hanya mengubah tatanan ekosistem, memicu kebakaran atau mengeringkan sungai-sungai. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Trends in Ecology and Evolution mengungkapkan kekeringan juga bisa mengubah pola penyebaran penyakit menular sehingga menyebabkan lonjakan kasus penyakit seperti kolera dan virus West Nile di seluruh dunia. Menurut pakar ekologi dari Universitas Colorado Boulder, Peter Johnson, perubahan iklim tidak hanya membuat bumi menjadi lebih panas atau lebih kering. Perubahan iklim juga membuat kekeringan makin tidak menentu dan sulit diprediksi. Ketidakpastian itulah yang menjadi salah satu tantangan terbesar untuk memahami dan mengendalikan penyakit di ekosistem alam.

0: Eh, Niko, jangan buang sampah di situ.
1: Kenapa, Leli? Cuman satu bungkus kecil kok.
0: Kalau semua orang berpikir begitu, coba bayangkan berapa banyak sampah yang akan menumpuk.
1: Ah, bodo amat. Kan sudah ada petugas kebersihan.
0: Lingkungan yang bersih bukan hanya tugas petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, dan kalau bisa, kurangi sampah sekali pakai.
1: Ah, baiklah, baiklah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Siapa lagi yang ingin ikutan di 24644 ataupun WA call-nya Pro 1. Sebelumnya Pak Mbak Mini. Halo Lopina.
1: Halo.
0: Halo, iya Bu Kartini ya.
1: Iya, selamat sore.
0: Sore Bu, gimana kabarnya hari ini?
1: Cantik nih ya.
0: Iya Bu Kartini cantik juga, gimana?
1: Minta lagu yang sehat-sehat.
0: Sehat, oke. Lagunya siapa? Iya.
1: Lagunya hip hura-hura boleh.
0: Hip-hip hura-hura?
1: Iya.
0: Hip-hip hura-hura. Ya. Aku sayang dia. Yang mana ya ini ya?
1: Yang versi baru
0: Calvin Jeremy kah?
1: Ya.
0: Ya, oke. Okay.
1: Ya, nyalam dikit Mbak ya.
0: Ya.
1: Ada Bu Eli ya. Ada Bu Pari dua-duanya, selamat sore. Ada Bu Resmi, Bu ini Bu Mandaya, selamat sore. Ada Bu Idi, ada juga Pak Armade ya, selamat sore. Ada Adi Tawan ya, selamat sore. Semoga sehat semuanya ya. Ada juga Ketut Lacur.
0: Oke. Okay.
1: Ada Ketut Lacur, ada Komang Lare ya. Ya itu aja dah semuanya Mbak ya. Selamat
0: iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih buat Ibu Kartini. Setelah dari Lingga kita ke Bubunan nih, ada Mbak Mini Citra Lestari. Halo Lopina Mbak Mini.
2: Lopina lagi sore pilihan Anda. Citra Lestari baru bangun.
0: Bi, pasti dah agendanya padat tadi di sekolah ya.
2: Iya, Citra Lestari juga rambutnya sudah semakin pendek.
0: Iya deh. Yang penting tambah seger dengerin lagu favoritnya ntar nih. Apa mau didengerin lagunya Mbak?
2: Salah.
0: Salah.
2: Iya.
0: Bener.
2: Bener.
0: Salah. Yang nyanyi siapa ini?
2: Gak tahu penyanyinya.
0: Apa salah? Salah aja atau apa salahku atau salahku yang terlalu melakukan cinta dan meragukan cinta dan ketulusanmu. Oh bukan, bila salah Rosa atau Asbak ternyata salah mengenalmu.
2: Asbak, salah.
0: Asbak ya?
2: Ya ya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau ya tadi kita sudah bisa masuk yang sudah nguling, yang warisan Bu Kartika, Bu Bunga, kemudian ada Bu siapa lagi ya yang sudah nguling,
0: iya.
2: Ada Pak Nerota, ada Bu Ari Gute, ya Bu Mas Banu, pokoknya kesemuanya aja dah dulu ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, ini lagi kerja juga sambil ngirim lapinya biar lebih asik.
0: Asik, biar lebih semangat. Oke deh, Maci, Mbak Mini, semangat selalu. Halo Lopina. Aduh kok tut, kok malah naik kereta api, dicoba lagi ayo. 24644, halo Lopina.
3: Halo Lopina, ayo ke.
0: Halo Lopina Nini Jero.
3: Ingatannya bener kok.
0: Iya dong.
3: Atau biasa aja naik dua gini ayo no.
0: Kenapa nih? Aduh, sukseme Nini atas supportnya. Nini juga sehat selalu. Tiang. Aduh, sukseme. Obat herbal niki alami niki tanpa obat-obatan kimia.
3: Ini dia lagu yuk.
0: Napi judulnya Nini.
3: Napi adanya. Pelan-pelan aja yuk.
0: Pelan-pelan aja, yang penting selamat ya. Alon-alon, aja kelakon.
3: Ayo ge. Jalan-jalan tukun yuk ge.
0: Ge.
3: Jeli Kampung Baru. Kira ada Bapak Inggris ge.
0: Ingge.
3: Pak Inggris, Dewan Pare, Ayu Sulandri.
0: Ayu Sulandri.
3: Ayu keringetan loh. Ari Semeru.
0: Yes.
3: Ari Gigi, Eli, Komang Armade, Lagus Genjing.
0: Lagi tampan.
3: Lagi tampan, tepat ya. Kemarin juga tampan. Memang dia ya, tampan.
0: Tampan, yes, betul.
3: Ya. Ayu, Salsa yang tadi bertugas, selamat bertugas. Dan terima kasih semua sehat selalu.
0: Inge.
3: Inge, kesempatan yuk. Terima kasih, Ayu.
0: Inge, suksemen. Ini jeruku yang cantik jelita. Ditunggu ya, pelan-pelan sajanya. Mending nyampe tujuan. Dengan selamat dan happy ya. Untuk Pak Ketut Tirtesari, terus siapa lagi nih Ki? Ada Pak Grodak, Bu Ari BT, ada Dek Yas yang ada di Banyuning, katanya mau kirim salam ke Bu Sumaini, terus buat semua salam kenal ya, Matsuri juga. Kalau ada waktu mau dengerin lagunya Mimpi dari Anggun Cisasmi buat Mbak Ayu, matugas suksema Dek Yas. Nanti kita tawarkan jika ada pendengar yang bingung mau dengerin lagu apa gitu ya. Bunda Janura yang ada di Bangli. Oh, ini sudah Lopina Bunda, kelewatan ini bedangdutannya udah lewat. Besok lagi ikuti ya bedangdutannya ya. Sehat selalu Bunda Janura.

0: Kebutuhan pangan saat ini gampang didapat ya?
1: Gampang apanya? Sekarang ini banyak yang tidak memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung produk pangan lokal.
0: Pernah nggak sih kita bayangkan jika kebutuhan pangan sulit didapat? Apalagi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung ketahanan pangan?
1: Kalau kita punya lahan kosong, yuk kita tanami sayur-sayuran, contohnya seperti wortel, bayam, dan banyak lagi sesuai kebutuhan kita.
0: Jadi, ketahanan pangan tanggung jawab kita juga ya?
1: Benar. Dengan menjaga ketahanan pangan, kita ikut menjaga masa depan bangsa agar tetap kuat, mandiri, dan sejahtera.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar mumpung masih ada waktu, silakan untuk Anda yang ingin ikutan di Lopina Lagu Sore pilihan Anda di 24644 ataupun di WA call-nya Persatu ya. Untuk Pak Grodak mau dengerin kisah sedih di hari Minggu dari Marsyanda katanya ya. Oke, sebentar lagi kalau ada waktu kita puterin ya. Halo Lopina. Halo.
1: Halo.
0: Yo.
1: Dari Lopina Lagu Berpilihan saya.
0: Nggih, dengan Bu Yuda.
1: Ya.
0: Iya, apa kabar Ibu?
1: Sehat. Ayo minta lagu ya.
0: Apa?
1: Lagunya Jamrut bisa ya?
0: Jamrut.
1: Jamrut di Petara Sati.
0: Aduh, kelamaan itu Ibu.
1: Oh, kalau gitu lagunya Ungu aja ya, andai ku tahu.
0: Ungu andai ya.
1: Dalam
0: ku tahu, oke.
1: Sama bibit bermata terban pakcik. Ketiga kule jerpuspa Pak Dewantara, Pak Gung Surya. Satu lagi jerpuspa udah ya.
0: Iya.
1: Pak Taeng, Pak Inggris. Mace Eli Marwati, Wakil Inggris. Pokoknya semuanya ya.
0: Yoi.
1: RSI. Semua Ayu, makasih.
0: Baik, terima kasih untuk Bu Yuda. Sekarang ke Bu Ari BT nih, mumpung belum tutup ya kantinnya Bu Ari ya.
2: Yes. Ya di rumah, Mak.
0: Oh, sudah di rumah. Aduh, ya oke. Okay. Aduh, Bu Ari. Kaget saya udah di rumah ini, Mbak. Ya, ya Bu Ari, gimana?
2: Yang terbaik bagimu. Yang Bari ada Ben.
0: Yang terbaik bagimu. Oke, okay. Apa itu kira-kira? Apa kira-kira? Pasti yang merah-merah tuh ya.
2: Oh. Karena nanti angin.
0: Cair. Oke deh.
2: Belum ngasih semua aja dah Mbak ya.
0: Oke.
2: Buat Mbak Ayu makasih
0: dah. Ada pokoknya closingnya atau di endingnya pasti dah gitu ya. Mohon maaf karena waktu yang sangat-sangat terbatas yang belum sempat on air atau nggak kebagian lagu, nanti bisa dijebak ataupun di ruang rindu ya, masih banyak waktu, masih banyak acara-acara yang bisa Anda ikuti ya. Yang pastinya terima kasih untuk pemirsa atau pendengar yang sudah nonton di live TikToknya RRI Singaraja. Ada juga yang sudah on air di 24644, kirim chatnya ke WA Pro1 ataupun yang sudah on air juga. Pak Banu, Bu Bunga, Bu Kartini, Nenek Jero, Bu Yuda, Kakek Dago, Armada, Mbak Mini, Bu Desa Redini, Bu Resmi, Bunda Janura, Dede Iyas Banyuning, Pak Grodak, Pak Tirtesari, dan juga Bu Ari BT. Sepertinya sudah semua terabsen ini ya. Kalau kelewatan mohon maaf, yang pastinya khususnya untuk ke semua pendengar Pro1 RRI dimanapun berada. Mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah Anda request ataupun yang Anda dengarkan di Lopina Lagu Sore pilihan Anda.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: aja.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Untuk dialog UMKM bicara sore hari ini pendengar, kami hadirkan terkait topik nasi perang Medan, kreativitas kuliner jadi peluang usaha ya. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, kita bersama Pak Robert. Ini owner nasi perang Medan. Selamat sore Pak Robert.
2: Ya, selamat sore Bu Ayu.
1: Oke, apa kabar untuk sore hari ini?
2: Baik, Ibu.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Robert hadir di studio Pro 1. Sharing-sharing nanti ya bersama pendengar Pro 1 terkait nasi perang Medan. Ini kreativitas kuliner jadi peluang usaha, gitu ya. Mungkin pendengar lainnya bertanya-tanya istilah nasi perang. Iya kan Pak Robert ya. Nasi perang bukan karena namanya yang unik yang harus siap berperang ya. Mungkin nasi perang ini merupakan salah satu sajian khas yang populer di Medan ya, ya Pak Robert ya. Dengan konsep sederhana tetapi justru punya daya tarik tersendiri. Biasanya nasi ini disajikan dengan nasi putih ya Pak Robert ya.
2: Atau nasi uduk juga.
1: Nasi uduk, ya. Wow enak banget itu. Lauknya sederhana ya, sambal pelengkap yang dibungkus secara praktis gitu ya. Kesederhanaan inilah yang kemudian bisa dikembangkan menjadi peluang usaha. Dan pendengar, di tengah tren kuliner yang terus berkembang, jadi kreativitas menjadi salah satu kunci agar makanan sederhana bisa memiliki nilai jual. Itu mulai dari pilihan lauk, sambal, kemasan, hingga cara pemasaran melalui media sosial dapat membuat nasi perang tampil lebih menarik dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Bukan begitu Pak Robert?
2: Betul Bu.
1: Nah, ini bagi pelaku UMKM, konsep seperti ini pendengar menunjukkan bahwa memulai usaha kuliner tidak selalu harus dengan menu yang rumit. Justru dari makanan yang dekat dengan masyarakat, kreativitas bisa melahirkan produk yang punya ciri khas dan juga peluang besar. Nah, bagaimana sebenarnya nasi perang Medan bisa dikembangkan menjadi ide bisnis? Dan strategi apa yang bisa dilakukan agar kuliner sederhana ini tetap menarik di tengah persaingan usaha makanan yang semakin beragam? Ya, silakan ini disampaikan Pak Robert. Kalau kita mendengar istilah nasi perang Medan, sebenarnya seperti apa yang dimaksud? Dan dari mana istilah tersebut berasal gitu ya? Oke, silakan Pak Robert.
2: Terima kasih Bu Ayu. Sebenarnya nasi perang Medan ini awalnya konsepnya itu dibuat sedikit nasinya agar bisa dilahap dengan cepat gitu. Terkadang orang kan sibuk ya dengan kehidupan sehari-hari gitu kan. Oh, ada yang belum sempat makan lah, ada yang dia gak bisa santai makan gitu kan. Jadi nasi perang itu lebih di apakan itu lebih sedikit gitu loh porsinya gitu loh, biar orang ya cepat makannya dan bisa kenyang dengan secara instan gitu loh. Itu sih sejarahnya gitu loh.
1: Bukan nasinya berperang sama lauk-lauk lainnya.
2: Bukan
1: bukan gitu ya. Oke, baik ya. Dengan kemasan yang sederhana itu bisa dikatakan itu nasi perang Medan ya Pak Robert ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke. Kalau ada salah satunya enggak diisi di nasi perang Medan tuh tetap namanya nasi perang Medan gitu Pak Robert.
2: Iya, betul. Kalau di Medan itu ya nasi itu kan sedikit ya, nasi perang Medan itu cuma sedikit porsinya dibungkus kan, dan itu ditaruh di warung-warung gitu, di warung-warung makan gitu. Jadi ada yang datang, oh ini ada nasi ini, tapi kok porsinya sedikit ya. Nah itulah dinamakan nasi perang Medan gitu.
1: Kalau selama ini yang porsi nasi sedikit itu kan nasi kucing ya Pak Robert?
2: Ya, ya seperti itulah.
1: Mirip-mirip
2: ya,
1: itu?
2: Ya, mirip-mirip seperti itu.
1: Oh ya, gitu. Oke, nah ada nggak yang membedakan nasi kucing, nasi uduk, nasi kuning, nasi perang Medan? Karena kan sama porsinya.
2: Iya, kalau secara porsi, gitu. Secara porsi sih sama ya. Paling yang membedakan itu di lauknya.
1: Oke, apa yang jadi ciri khas kalau nasi perang Medan
2: kalau
1: itu
2: nasi
1: Pak Robert?
2: Nasi perang Medan itu dia lauknya ada telurnya, ada ikannya, nah, terkadang ada daging ayamnya gitu loh. Kalau kita di kalau saya sekarang membungkusnya itu kalau bisa seluruh gitu loh, ada ayamnya, ada telurnya,
1: kalau bisa
2: ikannya,
1: komplit gitu
2: iya,
1: ya.
2: Komplit. Jadi masyarakat itu makannya tuh ini komplit ini semua lauk pauknya udah ada gitu loh. Jadi komplit lah gitu, tinggal makan gitu.
1: Oke, 4 sehat 5 wareg jadinya ya. Banyak sekali tuh menunya, lauknya ya, Pak Robert. Nah, dari sisi cita rasa, ciri khas nasi Perang Medan tuh apa sih yang paling gimana kalau dicicipin itu sangat ngelekat gitu di lidah masyarakat?
2: Kalau yang saya buat ini lebih ke sambelnya ya.
1: Oh, sambelnya. Ya, itu sambel apa namanya, Pak Robert?
2: Sambel namanya sambel cocol.
1: Cocol?
2: Ya.
1: Oh, kenapa sambal disebut cocol?
2: Cocol itu sepertinya kalau bahasa lainnya tuh colek gitu loh.
1: Oh, gitu.
2: Sambal colek gitu. Tapi kita buat bahasanya lebih ini kan, lebih lain
1: lucu
2: kan.
1: Lucu ya, cocol.
2: Sambal cocol gitu loh. Nah, jadi sambel itu kita buat rasanya agak ada manisnya, ada gurihnya, gitu loh. Jadi di rahasianya nih di sambelnya ini gitu. Jadi kalau makan tanpa sambel ya kan gak enak.
1: Bener, ya. Bener.
2: Jadi kalau kita makan ada sambelnya, apalagi sambelnya enak, wah kita bisa terus-terusan makan gitu.
1: Ya bener, itu yang menggugah selera.
2: Betul.
1: Dari sambal cocolnya ya. Oke, berarti nasi Perang Medan ini identik dengan sambal cocolnya.
2: Iya, betul
1: gitu
2: sekali.
1: Terus ini juga makanan masyarakat yang justru diminati ya oleh semua kalangan, begitu ya Pak
2: betul,
1: Robert ya?
2: Betul, bisa untuk orang dewasa, anak-anak, semua bisa gitu.
1: Oke. Kalau menurut Pak Robert ini, di mana letak kreativitas yang dikembangkan dari nasi Perang Medan ini, Pak?
2: Kreativitasnya itu yang, ya tadi yang saya sampaikan itu mungkin di sambelnya ya.
1: Oh, sambelnya. Selain sambel apa mungkin?
2: Mungkin kalau di lauknya, di ayamnya itu kita kasih sambelnya juga. Tapi sambel di ayamnya itu agak lebih sedikit asam ya. Karena kan dia ayam suwir ya, kita ayam suwir, kita kasih jeruk nipis sedikit kan supaya ada rasa asemnya gitu. Nah, tempenya juga kita kasih sambelnya juga, ya sama yang ya yang lain ya, kayak ada perkedelnya juga. Kalau timun kita nggak begitu ini ya, karena timun kan kalau dibungkus dia cepat basi.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi mungkin timun alternatif lain lah nanti. Gitu. Jadi yang di dalamnya ada kacangnya, kacang goreng ya, kacang goreng, ada ikan teri, ada perkedelnya, ada ayam suwir, nah, itu aja sih.
1: Oke, okay. Ya. Kayaknya yang bikin beda dengan nasi-nasi lainnya, terinya itu ya,
2: ya
1: Pak Robert ya? Kan nggak mesti nasi kuning itu ada ikan terinya atau, apalagi nasi uduk. Nggak seperti nasi Perang Medan lah ya, itu
2: betul.
1: Lauknya memang sangat-sangat komplit ya. Wah, bagus ini nilai jualnya. Nah, terus kenapa Pak Robert menjadikan nasi Perang ini sebagai produk usaha? Apa yang pertama kali harus diperhatikan?
2: Yang pertama kali saya lihat di sini mungkin orang Bali juga ya, pagi kesehariannya ya. Kalau pagi itu kan makan nasi ya. Nasi kuning yang paling favorit di sini nasi kuningnya. Jadi saya kira kita mau coba buat nasi uduk gitu loh. Nasi uduk tapi yang ala-ala Medan gitu kan. Gitu loh, ada ini, ada sayurnya, ada ya, maaf, ada
1: mihunnya,
2: ada
1: gitu.
2: Mie-nya, ada ininya gitu. Jadi ya karena keseharian orang Bali itu suka makan nasi, ya kita buat nasi gitu loh. Karena lebih dominan makan nasi ya. Daripada yang lainnya. Dulunya saya kira mungkin ada buat mie, mau goreng mie kan awalnya kemari. Membuat mie balap gitu, kalau di Medan tuh mie balap
1: ya,
2: namanya.
1: Betul, mie goma gitu ya.
2: Goma gitu kan, tapi setelah pikir-pikir sepertinya orang Bali kalau pagi itu lebih suka makan nasi.
1: Mungkin ya, kenyangnya lebih lama ya.
2: Lebih kenyang gitu kan. Kalau mie kan sepertinya kurang gitu kan. Nah, jadi saya kira kita cobalah sama istri kan, kita coba yuk buat nasi uduk kan. Kita buat sendiri, ini lauknya, ini gitu loh.
1: Berarti sebelumnya sudah survei ya Pak Robert ya, udah mengamati ya aktivitas masyarakat Buleleng pagi hari itu belanjanya nasi kuning. Baik ya. Berarti penting ya variasi lauk dan sambal itu dalam membuat konsumen lebih tertarik ya Pak Robert.
2: Betul Pak, betul Pak. Nanti saya coba mau buat ini cumi.
1: Cumi
2: tapi dia yang kecil, baby cumi.
1: Oh, baby cumi,
2: kita buat sambelnya gitu loh. Kita buat baby cumi sambelnya gitu loh. Mungkin agak lebih variasi kan. Karena kalau si teri, perkedel itu kan
1: biar enggak bosan.
2: Biar enggak bosan.
1: Iya, iya.
2: Betul sih.
1: Oke. Okay.
2: Makanya saya lagi nyari nih siapa yang jual cumi, baby cumi.
1: Baby cumi. Ya. Sulit enggak kira-kira didapat itu Pak Robert?
2: Kalau di pasar kayaknya jarang ya saya
1: melihatnya.
2: Nah,
1: iya, iya.
2: Di pasar saya jarang melihat. Mm-hmm. Makanya saya bingung juga. Padahal di sini kan sekitarnya kan boleh dibilang apa ya, pesisir ya.
1: Iya.
2: Yeah. Ya. Tapi di baby cuminya kok nggak ada gitu loh. Atau mungkin saya belum lihat lah, maaf ya. Mungkin saya belum melihat gitu kan. Nah, saya mau cari gitu loh. Sebagai variasi pengganti ininya lah, proteinnya yang lain gitu.
1: Betul, betul. Untuk mempertahankan cita rasa khasnya ini, Pak Robert, apakah tetap menyesuaikan dengan selera konsumen masa kini?
2: Ya itu pasti kan gitu kan, harus kita sesuaikan ya kan, gimana ya, kalau nggak kita nggak konsisten kan bisa bahaya juga.
1: Nah
2: gitu.
1: benar
2: ya, kan? Kita harus konsisten gitu. Saya harap ya saya tetap harus bisa konsisten membuat rasanya tetap sama gitu loh. Itu aja sih.
1: Berarti nggak punya kekhawatiran ya Pak Robert dengan kuliner khas daerah nasi Perang Medan ini bisa juga sebagai sarana memperkenalkan budaya ya. Betul. Dan identitas daerah kepada masyarakat yang lebih luas, khususnya betul, di Buleleng gitu.
2: Betul.
1: Gak punya kekhawatiran, ada tuh nasi bento komplit dengan lauknya.
2: Oh enggak lah.
1: Enggak ya.
2: Mungkin kita ya, karena keberagaman itu kan menjadi suatu ini ya, menjadi suatu hal yang harus kita persatukan gitu ya. Ya mungkin beragam-beragam kan, ya itu seharusnya tidak menjadi suatu perselisihan buat kita. Seharusnya itu menguatkan kita gitu loh. Karena kan UMKM ini kan, usaha-usaha ini kan untuk ya, untuk memperkenalkan usaha kita gitu.
1: Iya,
2: kan.
1: Betul.
2: Jadi harus memperkuatlah, memperkuat masyarakat kita gitu. Jadi saya gak khawatir sih, karena rezeki pun masing-masing kan sudah diberi sama Tuhan gitu.
1: Betul. Tanya sih. Betul. Jadi ketertarikan untuk datang ke Bali itu ingin memperkenalkan gitu ya, salah satu kuliner yang ada di Medan.
2: Iya.
1: Untuk dikembangkan menjadi bisnis gitu ya, Pak Robert.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin nanti saya mau buat lagi yang lain, gitu kan? Mau buat lagi yang lain, mungkin di mie pangsit ada. Terus kayak mie gomak tadi kan, mie gomak dia ada varian mie nya kan, ada mie tiao, ada mie hun, ada ifumi. Tapi mungkin itu nanti lah setelah satu-satu lah, nanti udah nasinya udah berkembang.
1: Betul,
2: nanti udah,
1: sudah dikenal masyarakat
2: ya, baru nanti kita udah ada buka warung, dan baru kita
1: banyak menu. Betul. Banyak mengeksplor menu-menu lainnya ya, gitu. Wow, luar biasa. Ketika memulai usaha ini, apakah konsep nasi perang langsung seperti sekarang atau mengalami beberapa kali perubahan, Pak Robert?
2: Masih ini ya, nggak ada kalau perubahan sih paling perubahan di proteinnya aja.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin sebelumnya kita memang ada kasih teri, tapi kadang ada yang kasih saran, oh jangan terinya jangan sering-sering, ganti perkedel gitu.
1: Oh gitu. Okay.
2: Itu aja sih. Terus nanti ya, saya yang ketiga mau digantikan sama ini apa, baby cumi.
1: Mungkin agak alot kali terinya, enggak?
2: Alot sih enggak, mungkin agak pahit ya mungkin.
1: Pada awalnya ya. Oh mungkin karena enggak terbiasa ya.
2: Iya,
1: siap.
2: Karena kan di Medan kan dulunya kita kerja, istri juga kerja, saya juga kerja kan. Tidak ada basic memasak gitu kan. Jadi tiba-tiba kemari kan ada ide, ya kita ya bertahap lah gitu loh. Ya kan masak ikan terinya kadang sempat gosong, jadi jadi pelajaran, jangan lama kali masak enterinya, gorengnya.
1: Oh gitu, iya iya.
2: Itu aja sih.
1: Oke, siap.
2: Awalnya mungkin gosong aja ya.
1: Iya, kalau nggak salah kan nggak tahu jadinya.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya betul.
1: Nggak mungkin bisa sempurna gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah, untuk menentukan komposisi nasi, lauk, sambal dan pelengkap agar porsinya pas untuk konsumen, ada nggak takarannya ya?
2: Ada. Ada sih ya. Paling ya kita kan buat yang ini ya, nasi perang itu kan, kalau di sini kan nasi kuning itu kan dengan harga 5.000 sudah dapat, gitu kan, 5.000 sudah dapat. Jadi ya kita kondisikan dengan harga segitu gitu. Karena kalau harga terlalu mahal, masyarakat kan jadi, wah ini jadi membandingkan kan, jadi nasi kuning aja 5.000 udah bisa dengan porsi yang sama, ini kok nasi perang dengan porsi yang sama kok lebih mahal gitu, kan jadi nggak ini loh, nggak relevan gitu loh. Jadi ya kita sesuaikan dengan harganya, ya porsinya juga disesuaikan gitu.
1: Oke, sekarang dari kisaran berapa, Pak Robert?
2: Untuk sementara ini kita masih buat di 5.000 ya.
1: Oh, di 5.000. Oh, 5.000. Iya. Udah lengkap itu, isi teri-teri aja kan kayaknya mehong ya harganya. Itu apa enggak rugi ya Pak Robert ya? Enggak ya. Tapi namanya merintis ya. Harus merekrut konsumen dulu nih. Biasa UMKM, usaha apapun itu harus apa namanya Pak Robert, rugi dulu ya.
2: bukan rugi sih, harus bukan. Strateginya harus dimainkan gitu.
1: Oke, apa bagian paling menantang Pak Robert ketika mengubah makanan rumahan itu menjadi produk yang siap dijual?
2: Menantangnya itu di mungkin ya pendapat masyarakat ya. Kita sebelum menjual itu kan kita pasti bagi-bagi dulu ya, bagi-bagi makan ke si tetangga, kita dengar saran mereka apa, kan? Kalau cukup positif, berarti
1: bersyukur banget jadi tetangganya Pak Robert nih. Baru datang ke Bali udah dapat nasi teri, apa nasi perang Medan. Sambil dengerin testimoninya ya Pak Robert ya. Terus.
2: Jadi ya setelah kita bagi, sarannya Oke, diterima gitu kan, masuk kan, enak gitu kan.
1: Nah gitu, apalagi gratisnya enak. Tiap hari aja Pak Robert. Terus?
2: Jadi ya sama istri, kita coba jual yuk ini nasi nasi uduknya Medan kan. Kita coba jual kan, atau bisa berkembang kan. Ya awalnya kita buat mungkin 10 bungkus dulu, di 20 bungkus dulu, kan. Ya Krista tanya-tanyaan warung-warung ini boleh nggak dititip kemari? Oh boleh, dibilang. Makanya masyarakat sini ya
1: welcome gitu ya, gitu Pak Robert.
2: Ya welcome. Jadi saya titip, gitu kan. Ya di merekanya adalah kita kasih profitnya kan, gitu kan. Itu aja sih.
1: Semangat selalu ya Pak Robert.
2: Betul.
1: Ya. Yang jelas nasi perang Medan ini punya keunikan atau pembeda dengan nasi-nasi lainnya gitu ya. Walaupun dengan porsi yang sama, harga yang sama, tapi dari cita rasa terus isian lauknya pasti berbeda ya. Saya akan coba besok ya. Nah, dari sekian testi Pak Robert, ada enggak menu atau varian tertentu yang paling banyak diminati konsumen? Mungkin sebenarnya bilangnya gini, saya suka terinya nih, gimana cara ngolahnya? Gitu. Terus suka sambal cocolnya gitu, gimana tuh Pak Robert?
2: Ada yang ini, dia lebih ke perkedel ya. Kan ada,
1: itu perkedelnya jagung apa kentang Pak Robert?
2: Perkedel kentang.
1: Perkedel kentang. Mehong sebenarnya perkedel kentang.
2: Perkedel kentang, jadi ya ada yang kan dia usaha lebih suka perkedel kentang gitu.
1: Kalau
2: ikan teri dia lebih ini ya, kalau dia tercampur ke sambalnya dia kan jadi nggak garing ya. Gitu loh. Jadi ada yang dia makannya aduh katrinya nggak garing gitu kan. Jadi ya pada saat mungkin di penataan juga ya, mungkin di sambalnya agak kita jauhkan dari ikan si terinya ini ya, supaya nggak tercampur gitu loh, biar si terinya juga pada saat dimakan garing gitu.
1: Tapi pinginnya biar yang garing kriuk gitu ya, kali ya Pak Robert.
2: Kalau yang dimakan nggak garing kan nggak enak ya.
1: Iya kak, jadi alot ya,
2: ya
1: kan.
2: Betul. Jadi ya kita pisahkan gitu kan. Jadi ya sudah kita pisahkan, ya kita bungkuskan semuanya. Tapi ya overall ya lebih ke perkedel ya. Masyarakat sini kan lebih suka perkedel kentang gitu daripada teri itu sih.
1: Oke, tergantung selera ya kayaknya ya juga. Pak Robert ya. Nah ini Menurut Pak Robert, penting nggak mendengarkan komentar, masukan pelanggan itu untuk mengembangkan menu?
2: Oh, itu sangat penting, Bu.
1: Sangat penting,
2: sangat
1: ya.
2: Penting. Mm-hmm. Itu sebagai introspeksi diri kita, mm-hmm. kan. Apa kekurangannya, gitu loh. Mm-hmm. Kita nggak harus mendengar kelebihan. Kalau kelebihan, biasa. Mm-hmm. Kekurangannya itu apa, gitu.
1: Iya, betul.
2: Biar kita bisa memperbaiki diri lagi, mm-hmm. lebih baik, gitu kan. Itu sih. Sangat penting, Bu. Sangat penting.
1: Oke, kritik saran tetap ya. Diterima gitu ya, Pak Robert,
2: tetap
1: untuk
2: diterima.
1: Kemajuan ya.
2: Betul.
1: Usaha kuliner ini. Betul. Nah, jangankan hanya komentar aja, mungkin Pak Robert balik bertanya, ada enggak kira-kira solusi atau ide? Kan enggak mungkin ya, mereka hanya komentar aja ya. Gitu kan. Nah, seperti betul. Apa ide atau inovasi yang ternyata kurang diterima konsumen ini, bagaimana mungkin Pak Robert menyikapi gitu. Ya.
2: Mungkin ini ya tetap kita sikapi dengan ini ya, dengan bijak ya. Mm-mm. Semua saran, kritik, komen dari masyarakat ya, mm-hmm. karena untuk kemajuan bisnis kita ya kita harus mendengar itu gitu. Jadi mm-hmm. ya lebih kurang ya, kalau tadi yang awalnya sih di kita buat itu teri ya, mm-hmm. awalnya kita buat teri, terakhir ini ada yang komen ini, tolong inilah perkedelnya, mm. gitu loh. Jadi perkedel, gitu kan. Nah, nanti mungkin belum tahu lagi kan apa yang mau dikasih masukan lagi masyarakat gitu. Ya kita terima. Lebih kemajuan usaha, tetap kita terima.
1: Mm, oke, mantap. Memang namanya usaha apapun itu harus nerima kritik, saran dan masukan ya, Pak Robert ya.
2: Betul.
1: Untuk bisa lebih evaluasi, memperbaiki.
2: Betul.
1: Gitu. Oke, tetap semangat. Mudah-mudahan selalu dilancarkan usaha kuliner nasi perang Medan yang merupakan kreativitas kuliner menjadi peluang usaha ya.
2: Terima kasih, Bu.
1: Oke, kita akan lanjutkan perbincangan sore hari ini, Pak Robert, tapi mohon izin sejenak kita jeda ya.
2: Oke.
1: Oke, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: dan inspirasi.
1: Ya, pendengar UMKM bicara seputar topik nasi perang Medan, kreativitas kuliner jadi peluang usaha, masih menemani ruang dengar Anda bersama narasumber Pak Robert, ini owner nasi perang Medan ya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Robert bahwasannya untuk peluang usaha dengan nasi perang Medan ini menjadi kreativitas kuliner, menjadi peluang usaha ya. Jadi jangan takut memulai dari hal kecil pendengar ya, karena bisa jadi ide sederhana yang dimiliki hari ini justru menjadi langkah awal menuju usaha yang lebih besar di kemudian hari. Begitu ya Pak Robert ya?
2: Betul Ibu.
1: Seperti Pak Robert sampaikan tadi bahwasanya selalu menerima saran, masukan dan juga pendapat dari beberapa masyarakat agar mengetahui begitu ya, apa sih kekurangan, apa sih kelebihan, ya, kekurangan itu yang harus diperbaiki, kelebihan itu yang harus ditingkatkan.
2: Betul.
1: Dan bagaimana strateginya untuk tetap mempertahankan cita rasa dari nasi perang Medan ini ya Pak Robert ya. Nah dalam usaha makanan Pak Robert, harga bahan baku kan sering berubah. Nah bagaimana cara menyiasati kondisi tersebut tanpa mengurangi kualitas makanannya?
2: Oh, mungkin ya, mana ya, mungkin dari segi kuantiti ya, mungkin kita tingkatkan saja gitu loh. Ya itu juga dengan kualitasnya, gitu sih. Kuantitinya ya mungkin kita bisa buat lebih banyak kan gitu kan. Mungkin ya profitnya sedikit, okelah gitu loh. Jangan ya jangan ujuk-ujuk harus profit harus tinggi dulu kan gitu. Tapi ya kita harus ya kualitas lah yang pertama gitu. Itu aja sih.
1: Okay. Nah konsep untuk kuliner ini gimana Pak Robert? Pre-order, layanan pesan antar, atau nitip di beberapa depot-depot yang ada di Buleleng atau gimana?
2: Sekarang ini masih, ini ya masih karena belum terbentur ini ya karyawannya.
1: Okay.
2: Dan pun ya, ya kita masih belum gitu banyak sih kondinya. Buatnya kan gitu ya. Di CFD ya sekitar 50 bungkus kan gitu ya.
1: Banyak juga tuh kan
2: ya.
1: Setiap hari Minggu berarti di ya, CFD itu ada ya.
2: Okay. Tapi kalau di Senin sampai Sabtunya, kalau Sabtu kita ini ya, Sabtu kita off, Sabtu kita libur. Jadi Senin sampai Jumat saja. Itu pun masih di sekitar ya 30 bungkus. Itu sih masih belum gini inilah. Paling di toko pun masih 1-2 tiga toko gitu kan, tiga warung gitu kan yang masih kita titip gitu. Masih belum ini sih, belum gitu
1: karena masalah, baru ya, awal ini ya.
2: Betul.
1: Sekian bulan gitu. Betul. Ya berarti memanfaatkan medsos juga ya Pak Robert ya?
2: Medsos sih belum ya.
1: Oh, belum juga belum, Pak Robert. Okay.
2: Belum ke medsos, cuma di apa di bungkusannya itu itu kita ada terterakan nomor telepon kita gitu. Jadi kalau seandainya ada pemesanan boleh dihubungi via WA atau
1: Oh, terima pesanan juga ya Pak Robert ya.
2: Okay, kita terima pesanan juga.
1: Baik. Untuk peluang nasi perang Medan ini jika dikembangkan sebagai oleh-oleh atau produk kuliner khas Medan memungkinkan enggak Pak Robert?
2: Kalau oleh-oleh saya rasa karena dia
1: nasi ya,
2: saya rasa sih agak tidak memungkinkan ya. Karena kalau oleh-oleh kan pasti kan dibawa pulang ya.
1: Betul.
2: Dari sini dibawa pulang ke mana gitu kan. Saya rasa sih belum memungkinkan, tapi tidak tertutup kemungkinan kita akan pikirkan itu Ibu. Kita pikirkan mungkin ya kemasannya kita ganti kan atau gimana kan, supaya lebih awet makanannya gitu.
1: Iya benar.
2: Ya nanti kita pikirkan.
1: Kita pikirkan. Iya ya, walaupun hanya istilahnya, oh ini oleh-oleh belum di luar pulau, tidak antar pulau, tapi ya hanya antar desa. Contohnya yang ada di Buleleng kan bisa jadi kan.
2: Ya seharusnya bisa.
1: Bisa jadi kan.
2: Seharusnya bisa.
1: Oke. Okay. Kalau melihat perkembangan tren kuliner saat ini ya Pak Robert, apa yang masih ingin dikembangkan dari nasi perang Medan ini?
2: Mungkin lauknya ya.
1: Lauknya,
2: saya akan memikirkan lagi variasi lauknya supaya masyarakat itu tidak bosan.
1: Nah, benar.
2: Karena makanan itu kan cenderung bosan ya. Kalau orang sudah makan sekali, dua kali, tiga kali, bosan gitu. apalagi lauknya cuma itu aja, bosan gitu. Yeah. Kan. Nah, jadi kita harus memikirkan variasi lain proteinnya gitu loh. Mm. Nah, mungkin tadi yang seperti saya akan cari bibi cumi, kan, atau nanti mungkin kita kasih ya ikan, gitu loh, ikan yang mungkin yang agak besar kan, bagaimana gitu loh, atau lauk yang lain lah gitu.
1: Okay.
2: Masih saya pikirkan gitu loh.
1: Oke. Okay. Baik, yang terakhir ini karena waktu ya Pak Robert, ya mungkin bisa memberikan satu kunci kepada pendengar yang ingin memulai usaha kuliner dari makanan sederhana gitu ya. Kira-kira yang paling penting untuk menjadi pegangan itu apa Pak Robert?
2: Bagi saya sih ya jangan takut mencoba ya.
1: Oke.
2: Okay. Oke, jangan takut mencoba. Ya, tetapi ya harus kita pikirkan juga sih peluang apa yang bisa membuat kita maju gitu loh. Ya jangan juga asal buat kan gitu kan. Jangan asal buat. Yang penting kita lihat ya situasi kondisi masyarakat itu yang digemari itu apa kan gitu ya. Kita lihat ya, kita pelajari ya, kita kembangkan lagi. Itu saja sih.
1: Oke. Okay. Luar biasa. Dari sepiring nasi perang Medan, kita belajar bahwa sebuah peluang usaha bisa berawal dari sesuatu yang sederhana. Kreativitas bukan hanya soal menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi juga bagaimana kita bisa melihat potensi dari makanan yang sudah dekat dengan kehidupan sehari-hari, kemudian mengemasnya menjadi produk yang menarik dan bernilai. Oke, okay. Tetap semangat Pak Robert, tetap menjaga cita rasa, berani berinovasi, memperhatikan kemasan, serta memanfaatkan nanti kedepannya media digital untuk pemasaran gitu ya Pak Robert ya.
2: Betul, Ibu.
1: Karena kuliner sederhana pun bisa memiliki peluang untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Oke, terima kasih Pak Robert, owner Nasi Perang Medan, atas waktu dan kesempatannya sharing-sharing bersama RRI terkait topik Nasi Perang Medan, kreativitas kuliner jadi peluang usaha dalam UMKM Bicara sore hari ini. Semangat selalu Pak Robert.
2: Oke, terima kasih.
1: Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu.
2: Oke.
1: Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, Bu.
1: Ada apa, Bang, di sana? Kok banyak orang berkerumun?
0: Iya, tadi ada anak tenggelam, Bu.
1: Anak tenggelam?
0: Iya.
1: Kok bisa?
0: Nah, itu entah kenapa anaknya tiba-tiba nyebur ke kolam. Untung dilihat petugas, akhirnya bisa cepat ditolong. Nah, Ibu,
1: iya?
0: Jaga dan awasi anak-anaknya ya, supaya tidak terjadi kejadian yang sama.
1: Iya, Bang. Terima kasih informasinya. Aduh, anakku di mana ya? Nita! Nita!
2: Ya, Bu. Nita di sini sama Ayah. Sini, Bu. Mandi bareng. Yuk.
3: Nak, jangan loncat-loncat.
4: Menikmati kebersamaan dengan keluarga memang asik, tapi ingat jangan sampai lengah mengawasi anak Anda ketika bermain di area kolam renang.

0: apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

atas di kawasan pesisir Buleleng diimbau mewaspadai perubahan cuaca sebelum melakukan kegiatan di pantai. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri race MotoGP Mandalika 2026 Minggu 11 Oktober. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, mengatakan kehadiran Presiden diperkirakan bertepatan dengan opening ceremony pada hari terakhir balapan. Prosesi pembukaan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 14 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah, diawali dengan

0: lagu kebangsaan Indonesia Raya. Troy menyebut momen tersebut akan menjadi salah satu agenda utama karena disaksikan dan diliput oleh sekitar 300 media dari berbagai negara.
1: Biasanya dari pengalaman yang sudah, presiden hadir di hari ketiga dan openingnya adalah di hari ketiga, di hari Minggu. Jadi saya harus sampaikan bahwa opening ceremony itu dilakukan di hari terakhir, bukan di hari pertama ataupun hari kedua. Jadi karena memang opening ceremony itu dilangsungkan di pukul 14.35 biasanya, dan itu ada National Anthem Indonesia Raya, ada opening ceremony, dan saat itu langsung diliput oleh kurang lebih 300 media dunia. Nah itulah opening ceremony akan ditonjolkan di sirkuit dan diharapkan nanti presiden bisa hadir dan bisa melihat langsung.
0: Ia berharap Presiden Prabowo dapat hadir dan menyaksikan langsung gelaran MotoGP dari sirkuit Mandalika. Jika terrealisasi, kunjungan tersebut menjadi kali pertama Prabowo datang ke Mandalika sebagai presiden. MotoGP Mandalika 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober. Dan kehadiran presiden diharap semakin menguatkan perhatian dunia terhadap NTB. Guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif, jelang dan selama perhelatan MotoGP Mandalika 2026, Satpol PP Lombok Timur melakukan sejumlah langkah, termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
2: Satpol PP sudah merintahkan untuk lebih rajin lagi melakukan patroli.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Timur memperkuat patroli dan pemantauan wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan MotoGP. Kasatpol PP Lombok Timur Salmun Rahman mengatakan, peningkatan patroli dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan di sejumlah kawasan yang ramai dikunjungi wisatawan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta wisatawan yang beraktivitas di Lombok Timur. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah wilayah selatan Lombok Timur yang menjadi destinasi wisatawan mancanegara. Kemungkinan besar banyak wisatawan akan berdatangan usai kegiatan MotoGP. Untuk itu peningkatan keamanan akan tetap dilakukan. Satpol PP Lombok Timur juga menyiapkan sosialisasi keamanan dan ketertiban di kawasan wisata. Selain di wilayah selatan, atensi terhadap lokasi wisata lainnya juga dilakukan dengan tetap melakukan sosialisasi terutama menyasar pelaku usaha, pedagang lapak, penyedia jasa wisata dan akomodasi, serta pengelola tempat hiburan.
2: Jadi setelah ada kejadian ya penusukan yang terjadi di Jerwaru, ada tempatnya di Ketapang Raya, Lungkap sana, kita semakin meningkatkan intensitas patroli, komunikasi juga sama pemerintahan setempat dan juga publik. Lebih-lebih belakangan ini kita tahu juga aksi masyarakat menginjurkan membawa sajam di daerah lain.
3: Dikatakan Salmun Rahman, pengawasan tidak hanya berfokus pada tindak kriminal seperti pencurian dan aksi kekerasan, tetapi juga berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Di sisi lain, masyarakat dihimbau ikut menjaga situasi dengan menghindari aktivitas yang dapat memicu keributan. Salmun menegaskan keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerjasama pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat. Saat ini kondisi Kamtibmas di Kabupaten Lombok Timur sangat kondusif. Peningkatan patroli dan sosialisasi yang tengah dilakukan diharapkan dapat menjaga situasi Lombok Timur tetap aman dan kondusif selama meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang MotoGP. Satpol PP Lombok Timur memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk mendukung keamanan masyarakat sekaligus menciptakan suasana yang nyaman bagi wisatawan dan pengunjung kawasan wisata.
0: Jelang penyelenggaraan MotoGP yang semakin dekat, beberapa masyarakat berharap persiapan dilakukan dengan maksimal. Salah satunya yaitu menjaga keamanan agar tidak terjadi kerusuhan. Berikut tanggapan mereka.
4: Nama saya Saroni Aisyah dari Lotim. Tentunya untuk mempersiapkan acara dari lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat lomba itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar tel juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan di segi dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli, biar lancar acaranya, kayak gitu.
5: Halo, saya Putri Karmatula dari KSB, Kabupaten Sumba Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
6: Oke, nama saya Faula Nanda dari Terong Tawah. Kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan gitu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan gitu bagi wisatawan yang datang gitu. Misalnya kayak hotel gitu, itu apakah tersedia atau gimana, terus transportasi juga, terus keamanan sama informasi itu seharusnya mudah didapat buat wisatawan yang datang.
0: Polda NTB telah bersiap penuh menghadapi gelaran MotoGP Mandalika 2026 yang akan berlangsung tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Sebanyak 2.000 lebih personel dipersiapkan untuk menyukseskan event balap motor paling bergengsi sedunia tersebut. Berikut petikan wawancara Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Kolit dengan reporter Adilan Bil Asmi.
7: Izin Pak, kemarin sudah rapat koordinasi terakhir, kemudian seperti apa langkah pengamanan yang akan dilakukan oleh kepolisian? Ya,
8: nanti kedepannya setelah rapat lintas sektoral, kita akan ada operasi Cinta Mandalika, kemudian perup pelaksanaan operasi dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 16. Itu nanti akan dilaksanakan latprop, pelatihan dulu, habis itu pelaksanaan operasinya. Nanti mungkin tahapan-tahapan itu akan kami sampaikan lebih lanjut untuk setelah rakor Insek ini selesai, kemudian langkah-langkah untuk persiapan operasi Mandalikanya.
7: Terkait dengan personel yang dipersiapkan, ada sejumlah berapa, Pak?
8: Kemarin kita siapkan semuanya sekitar 2.667 ya, kalau nggak salah. Nanti perubahan-perubahannya mungkin tentatif, kalau ada perubahan pertambahan personel atau dari Mabes atau dari satker stakeholder yang lain, nanti akan kami sampaikan.
7: Infonya ada juga bantuan dari Polda Bali, Pak?
8: Ya, permintaan mungkin yang awal, informasi awal adalah Brimob, rencana dari Polda Bali yang akan PKU ke sini. Kemudian dari Mabes juga nanti ada, nanti rincian untuk PKU-PKU dari bantuan dari Mabes akan kami sampaikan.
7: Oke. Kemudian Pak, komitmen dari kepolisian untuk menyukseskan pelaksanaan MotoGP ini seperti apa?
8: Ya, karena event ini adalah event internasional, nasional yang ada di NTB, kita harus sama-sama menyukseskan yang kedepannya sehingga pariwisata NTB ini lebih mendunia, lebih dikenal dunia, lebih ramah tamah, wisatawan asing juga akan lebih nyaman ada di NTB.
7: Oke. Mungkin terakhir Pak Ibu, kepada masyarakat untuk ikut menyukseskan program ini seperti apa?
8: Ya, kita sama-sama harus ikut menyukseskan karena ini adalah event yang membawa nama baik NTB, sehingga kita harus sama-sama menjaga keamanan sehingga nanti para penonton, wisatawan yang akan menonton merasa nyaman dan aman untuk melihat pelaksanaan MotoGP nantinya.
7: Baik Pak, terima kasih atas waktunya.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Komil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diimbau mewaspadai perubahan cuaca serta mengenali kondisi lingkungan sebelum melakukan kegiatan di pantai.
10: Kenalilah lingkungan, dimanapun kegiatan akan dilaksanakan, kenali lingkungan untuk keselamatan masing-masing.
11: Masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir pantai diminta mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi warga dan wisatawan yang melakukan kegiatan di laut maupun di sekitar garis pantai. Pemantauan kondisi lingkungan dan informasi cuaca menjadi langkah penting sebelum aktivitas dilakukan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan, mengatakan masyarakat perlu memahami karakteristik lingkungan tempat mereka beraktivitas. Sebelum melakukan kegiatan, kondisi di sekitar pantai perlu diperhatikan, termasuk keberadaan fasilitas pendukung dan sarana keselamatan. Pengenalan lingkungan dinilai dapat membantu masyarakat menentukan aktivitas yang sesuai dengan kondisi setempat.
10: Yang terpenting adalah mengenal lingkungan, di mana kegiatan masyarakat tentunya juga sangat penting keselamatan. Satu yang sebagai pengenalan lingkungan adalah monitor atau pantau atau lihat di sekeliling pesisir pantai dalam kegiatan agar memastikan ada alat keselamatan. Kedua, mengingat ada petugas, kalaupun itu di pesisir pantai ada beberapa tempat wisata yang ada namanya rambu-rambu yang namanya larangan yang tidak boleh melaksanakan kegiatan, mohon dipahami agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu juga.
11: Selain memperhatikan kondisi lokasi, masyarakat yang hendak mandi atau berenang juga diminta memilih kawasan yang tidak sepi. Keberadaan orang lain di sekitar lokasi dapat membantu melakukan pemantauan apabila terjadi keadaan darurat. Pemilihan lokasi menjadi penting, terutama ketika kondisi pantai dan cuaca mulai mengalami perubahan. Doni Indrawan juga mengingatkan masyarakat agar tidak melaksanakan aktivitas apabila kondisi cuaca tidak mendukung. Perubahan cuaca di kawasan pesisir dapat terjadi dan perlu dipertimbangkan sebelum kegiatan dilanjutkan. Masyarakat diminta menjadikan kondisi alam sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan aktivitas.
10: Masyarakat agar tidak pernah namanya memaksakan kegiatan di pesisir pantai untuk menjaga keselamatan kita.
11: Masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca dari BMKG sebelum beraktivitas di pantai. Kadek Doni Indrawan mengingatkan perubahan cuaca, gelombang, arus laut, dan kondisi pantai yang tidak menentu dapat meningkatkan risiko kecelakaan, sehingga warga dan wisatawan perlu mengenali kondisi lingkungan serta mematuhi rambu yang terpasang di kawasan pesisir. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Taman Nasional Bali Barat memetakan sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk zona sangat rawan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Rizka Diandra melaporkan.
12: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla membayangi kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB selama musim kemarau. Berdasarkan pemetaan terbaru, sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk kategori sangat rawan atau zona merah karhutla. PLT Kepala Balai TNBB Adang Bayu Pamungkas mengatakan kekeringan membuat vegetasi di kawasan savana pesisir hingga pegunungan menjadi mudah terbakar. Sebagai wilayah beresiko tinggi berada di pari meter yang berbatasan dengan permukiman, ladang warga, dan wilayah kesatuan pengelolaan hutan KPH. Untuk mengatasi potensi kebakaran, TNBB menyiagakan 30 personel Manggala Agni dan 25 anggota polisi kehutanan atau Polhut. Peralatan pemadaman seperti kendaraan tangki slip-on, jet shooter, dan pompa air portable juga disiapkan. Sementara patroli harian ditingkatkan dengan memanfaatkan aplikasi Smart Patrol untuk memantau titik rawan secara real time. Adang menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif masyarakat sekitar kawasan, termasuk kelompok tani hutan dan nelayan. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran saat membersihkan atau membuka lahan serta menghindari pembuatan perapian sembarangan yang berpotensi memicu api merembet ke kawasan konservasi.
0: Kualitas statistik dinilai penting untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Penggunaan data juga perlu disertai pengecekan terhadap kondisi di lapangan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat.
13: Data statistik dapat membantu menggambarkan kondisi masyarakat melalui angka yang kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan dan langkah perbaikan. Namun angka statistik dinilai tidak cukup untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh tanpa melihat situasi yang terjadi di lapangan. Ketua Tim Statistik Analisis Anak Badung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Putu Karina Pravitasari, kepada RRI menjelaskan data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan menjadi dasar dalam mencari solusi. Susi.
14: Memang data statistik itu penting sih untuk menunjang penelitian kualitatif gitu, jadi bisa di mix ya. Jadi untuk melihat seberapa banyak gitu kan tentang apa yang ingin kita teliti. Jadi nanti dari sana kita akan deskripsikan, kemudian kita akan mendapatkan, mencari solusi gitu ya. Dari data-data itu, apakah dia kurang, apakah dia seperti apa.
13: Ia menambahkan angka statistik tetap perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat di lapangan melalui proses cross-check. Hal tersebut diperlukan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat. Pandangan tersebut juga disampaikan dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Udayana, Dr. Nimade Tisnawati. Ia menilai kualitas data dari sumber pertama menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
15: BPS itu kan berjenjang dia ya, jadi tergantung misalnya seperti data kemiskinan, seperti yang saya sampaikan, proses output yang dihasilkan oleh BPS itu kuncinya itu adalah pada sumber pertama. Jadi primary resource itu yang menjadi kuncinya.
13: Kualitas data statistik diharapkan terus diperkuat mulai dari proses pengumpulan informasi di tingkat masyarakat hingga pengolahan data, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakin, Topati Denpasar. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern.
16: Pelatih modern yang kita kalau mau mengejar ke pasar global, kita bicara Indonesia emas, kita bicara prestasi internasional. Dari daerah inilah yang harus mulai mencanangkan diri menjadi pelatih-pelatih juga.
17: Tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakin Topati Denpasar 26 hingga 27 September 2026. Sertifikasi kompetensi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Permenpora Nomor 8 Tahun 2026. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP Port Muhammad Yudi Yanto Arifandi Minggu 27 September 2026 mengatakan sertifikasi kompetensi ini menjadi keharusan bagi seorang pelatih olahraga. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern.
16: Dengan adanya era globalisasi, kemudian dengan menyambutnya Indonesia Emas 2045, ada lagi sekarang sudah masuk ke era ekosistem olahraga modern, maka Permenpora memaksakan untuk pelatih olahraga sebagai muara, sebagai garda terdepan untuk kepada atlet-atletnya, maka standarisasi dibuat.
17: Yudianto Arifandi secara khusus mengapresiasi langkah cepat Perbakin Bali untuk mengikut sertakan para pelatihnya dalam sertifikasi kompetensi dan menjadi contoh bagi Perbakin di Indonesia.
16: Perbakin Indonesia, PB harusnya melihat ini bahwa langkah besarnya Perbakin Bali inilah yang harus dijadikan sebagai contoh, karena profesi sekarang, profesi pelatih olahraga sudah harus dihargai.
17: Pada kesempatan sama, pelatih dan pengurus senior Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Bali, Made Sugiantara yang akrab disapa Pak Rino mengatakan sertifikasi kompetensi sangat penting untuk membangun kepercayaan diri pelatih, terutama saat mengawal atlet menuju event dengan level yang lebih tinggi.
18: Dengan ada posisi sekarang ini, akan Bali bisa lebih diperkuat dengan rasa percaya diri pelatih. Itu penting bagi saya. Saya pernah di Pelatnas itu lama, saya harus punya percaya diri baru saya akan bisa bangkit. Kalau kita dalam medan perang yang begitu masih merasa tidak percaya diri, dengan apalagi ada undang-undang ini, kita sudah punya, sudah yakin gitu.
17: Adapun 16 pelatih menembak yang mengikuti sertifikasi kompetensi ini masing-masing berasal dari Denpasar 9 orang, Badung 2 orang, Buleleng 2 orang, Klungkung, Gianyar, dan Jembrana masing-masing 1 orang. Sementara 3 kabupaten yakni Tabanan, Karangasem, dan Bangli belum mengirimkan pelatihnya. Sertifikasi kompetensi pelatih olahraga ini berlaku selama 3 tahun dan wajib terus diupdate. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri race MotoGP Mandalika 2026, Minggu 11 Oktober. Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diimbau mewaspadai perubahan cuaca sebelum melakukan kegiatan di pantai. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang buat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: itu mandi apa buang-buang air? Kalau baknya udah penuh, boknya dimatiin loh kerannya.
1: Iya, Bu.
2: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Pro 1 RRI Singaraja.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan, seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
2: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang buat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
3: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tari Nyujur Sunye terinspirasi dari upakara Ngaben, tepatnya pada prosesi nyekah. Nyekah memiliki arti pembersihan atau penyucian serta persembahan agar leluhur yang diupakarai menjadi bersih atau suci. Dari hasil tersebut, Ikaderio Juliarta Putra selaku komposer dibantu oleh Tamas Liu selaku penata tari membuat garapan tari dengan judul Nyujur Sunye yang memiliki makna dan penghargaan agar leluhur yang diupakarai mencapai surga dan yang melaksanakan upakara senantiasa ikhlas.

Iya, pendengar Nasin Pisage, single dari Agustini sudah mengantarkan kita di menit 35 ya, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar masih di Singaraja sore ini bersama saya Ayu Sendiri hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

pendengar, benang tridatu adalah benang yang terdiri dari tiga macam warna, yaitu merah, putih, dan hitam, yang merupakan simbol manifestasi Hyang Widi yang dibuat oleh pemangku di pura pada saat hari baik dan memiliki makna meningkatkan aura tersendiri. Tiga warna benang tridatu juga sebagai lambang kesucian Tuhan, sebagai Brahma atau pencipta, Wisnu atau pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Di samping juga sebagai lambang trikone, yaitu lahir, hidup, dan mati. Dengan memakai tridatu, kita semakin terikat akan tiga perjalanan kelahiran kita ke dunia. Setelah kita lahir dan sekarang kita hidup, yang kita tunggu adalah kematian. Benang tridatu merupakan identitas weton Hindu Bali yang tidak tergantikan oleh apapun karena selalu dilindungi oleh aura kedewataan.

0: lewat kan Singa Raja sore ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Tradisi baris kekuwung kini resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tradisi baris kekuwung yang lahir, tumbuh, dan diwariskan secara turun-temurun oleh Krama Subak Sandakan, Desa Adat Sandakan, Sulangai, Kecamatan Petang, resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Kadis Kebudayaan Kabupaten Badung Igede Sukedane menegaskan penetapan ini menjadi momentum penting dalam pelestarian budaya agraris di Badung. Selain menjadi pengakuan negara terhadap nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat, status WBTB juga menjadi pengingat bahwa keberlangsungan tradisi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sawah, subak, dan para petani yang hingga kini masih setia menjaga warisan leluhurnya.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.

Sigar, sate renteng adalah rangkaian sate yang menyerupai senjata Dewata Nawasanga. Ditancapkan pada sebuah kelapa yang masih utuh, dilengkapi dengan 3 buah kaki. Sate renteng adalah simbol 2 alam, yakni alam skala dan alam sunya. Kelapa, simbol alam semesta. Kaki 3, simbol trikona dan triguna, sebagai kekuatan pengatur alam semesta beserta isinya. Sate berbentuk senjata Dewata Nawasanga, melambangkan kekuatan alam sunya yang memberikan pengaruh atau kontrol pada kehidupan alam semesta. Sedangkan gayah merupakan rangkaian sesate yang menyerupai bentuk bangunan Meru. Pada bagian dasarnya dibuat dari kepala babi, bagian kaki babi diletakkan pada bagian kiri, kanan, depan, dan belakang, serta dilengkapi dengan ekornya, sehingga secara keseluruhan terlihat seperti babi yang sedang tidur terlungkup. Sedangkan bagian kulit, daging, dan jeroan babi diolah sedemikian rupa menjadi sesate dan dibentuk menjadi rangkaian senjata Dewata Nawasanga. Secara keseluruhan, rangkaian babi tersebut tampak seperti Meru yang merupakan stana Hyang Widiwasa, dan gayah juga melambangkan tribuana, yakni bur, buah, dan suah lokal.

0: kembali Sani Kunggahang sayang stasiun Radio Doni. Sani mungkin ngiring PR sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin, kita tak akan bisa bahagia. Kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya

0: sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Agar hobi tidak sekedar menjadi kegiatan santai, Anda bisa menerapkan strategi transisi untuk langkah memulai peluang. Yang pertama, lakukan dulu riset kecil. Jadi lihat apa yang sedang tren di media sosial dan sesuaikan dengan minat Anda. Bangun portofolio. Jadi mulailah dengan mendokumentasikan hasil karya atau aktivitas hobi Anda di platform seperti Instagram atau TikTok. Perluas networking. Jadi ikuti komunitas atau workshop terkait hobi Anda untuk bertemu orang dengan minat serupa dan calon kolaborator. Manajemen waktu, nah ini penting banget. Dedikasikan waktu khusus di pagi hari, misalnya Sabtu pagi, untuk fokus pada pengembangan hobi sebelum bersantai. Jadi memang si weekend itu kesempatan kita bersantai, tapi alangkah baiknya jika hobi yang kita tekuni di weekend itu bisa menghasilkan uang atau bisa menghasilkan cuan, nah pasti bakal lebih greget lagi nih untuk menunggu weekend selanjutnya.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: saja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, saatnya kami hadirkan mimbar agama Katolik terkait topik hati yang gelisah sampai beristirahat dalam Tuhan oleh Beatrix Yosefina. Dan nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami.

0: Salve, selamat berjumpa kembali sobat-sobat Katolik dan pendengar yang terkasih dalam mimbar rohani agama Katolik. Bersama saya Beatrice Josefina, penyuluh agama Katolik Kabupaten Buleleng, dan rekan saya Saudara Nesti. Kira-kira apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan berkat Tuhan selalu melimpahi langkah kehidupan kita. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama belajar dari kisah Santo Agustinus. Bagaimana kita akan belajar tentang kisah Santo Agustinus itu tentang pencarian pertobatan. Di dalam gereja Katolik, Santo Agustinus menjadi salah satu teladan iman pembaruan hidup. Jadi nanti kita akan melihat perjalanan Santo Agustinus untuk mencari satu titik pembaharuan hidup menuju ke jalan Tuhan. Dan tema kali ini akan dikemas dalam judul Hati yang Gelisah Sampai Akhirnya Beristirahat Dalam Tuhan.
1: Sobat-sobat Katolik yang terkasih, berbicara tentang seorang tokoh yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita di kalangan umat Katolik. Ia adalah tokoh gereja dan salah satu teladan iman dalam pertobatan. Namanya adalah Santo Agustinus. Mungkin kita pernah mendengar namanya ketika mengikuti pelajaran agama, membaca buku tentang orang kudus, atau mendengar nama Santa Monica ibunya. Tetapi, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Santo Agustinus? Kehidupan Santo Agustinus sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Ia pernah mengalami masa yang jauh dari Tuhan. Ia pernah mencari kebahagiaan di banyak tempat. Ia pernah mengambil jalan yang salah. Ia pernah mengalami pergumulan dalam hidupnya. Tetapi akhirnya ia menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Itulah sebuah misteri kehidupan yang dialami oleh Santo Agustinus dalam menempuh panggilan hidupnya mencari kebahagiaan dalam Tuhan. Karena itu, hari ini kita tidak hanya akan berbicara tentang pertobatan Santo Agustinus, kita akan mengenal perjalanan hidupnya secara lebih dekat dan melihat apa yang dapat kita pelajari sebagai umat Katolik. Sobat-sobat Katolik, sebelum kita melanjutkan perjumpaan kita, marilah kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, Santo Agustinus adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Gereja Katolik. Ia lahir pada tahun 354 di Tagaste, Afrika Utara, wilayah yang sekarang termasuk Aljazair. Ia kemudian menjadi seorang imam dan uskup di Hippo. Tetapi sebelum menjadi seorang uskup dan dikenal sebagai orang kudus, Agustinus hanyalah seorang anak muda yang sedang mencari arah hidupnya. Ia adalah orang yang cerdas. Ia suka belajar. Ia suka membaca. Ia suka berpikir dan bertanya. Ia ingin tahu banyak hal. Ia juga mempunyai cita-cita dan keinginan seperti manusia pada umumnya. Agustinus ingin berhasil. Ia ingin dihargai. Ia ingin menemukan kebahagiaan. Namun, perjalanan untuk menemukan kebahagiaan itu ternyata tidak mudah. Ia mencoba berbagai macam jalan. Ia belajar berbagai macam pemikiran. Ia mencari jawaban tentang kehidupan. Tetapi, semakin ia mencari, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum ia temukan. Ada kekosongan dalam dirinya, ada kegelisahan dalam hatinya, dan akhirnya Ia menyadari bahwa yang sebenarnya ia cari bukan sekedar keberhasilan, pengetahuan, atau kesenangan duniawi. Ia sedang mencari Tuhan. Karena itu, ketika kita berbicara tentang Santo Agustinus, kita sebenarnya sedang berbicara tentang seorang manusia yang sedang mencari Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, Agustinus mempunyai seorang ayah bernama Patricius dan seorang ibu bernama Monica. Ayahnya bukan seorang Kristen sejak awal, sedangkan ibunya Monica adalah seorang perempuan yang sangat kuat dalam iman. Dan kalau kita berbicara tentang Santo Agustinus, nama Santa Monica tidak bisa dipisahkan dari perjalanan hidupnya. Mengapa? Karena Monica adalah seorang ibu yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya. Santa Monica menjadi saksi perjalanan anaknya jatuh bangun mencari jati diri dalam Tuhan. Namun, dalam pengalamannya itu, ia adalah seorang ibu yang melihat anaknya semakin jauh dari jalan yang ia harapkan. Sebagai seorang ibu, tentu ada rasa sedih, ada kekhawatiran. Mungkin ada juga air mata. Tetapi Monica tidak memilih untuk menyerah. Ia terus berdoa. Ia terus berharap, ia terus menyerahkan Agustinus kepada Tuhan. Inilah salah satu hal yang sangat menyentuh dari kisah keluarga Santo Agustinus. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, keluarga, atau bahkan sebagai teman, merasa bahwa kita sudah berusaha berbicara kepada seseorang, tetapi orang itu belum berubah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa tetap mendoakannya. Kita bisa tetap memberikan contoh yang baik. Kita bisa tetap menunjukkan kasih. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hati seseorang. Santa Monica menunjukkan kepada kita bahwa doa yang dilakukan dengan tekun tidak pernah sia-sia. Sobat-sobat Katolik, perlu kita ketahui bahwa Agustinus bukanlah orang yang sejak muda langsung hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada masa ketika ia lebih mengikuti keinginan dirinya sendiri. Ia ingin mendapatkan kesenangan. Ia ingin memperoleh keberhasilan. Ia ingin mendapatkan penghargaan. Ia mengejar ilmu pengetahuan dan berbagai hal yang menurut pikirannya bisa membuat dirinya bahagia. Ia juga mengalami pergumulan dalam kehidupan moral dan hubungan pribadi. Ia bahkan mempunyai seorang anak bernama Adeodatus dari sebuah hubungan di luar perkawinan. Dalam pencariannya akan kebenaran, Agustinus juga pernah mengikuti ajaran Manikeisme dan kemudian mengalami masa keraguan serta pencarian yang panjang. Jadi, kalau kita melihat kehidupan Agustinus pada masa mudanya, kita bisa mengatakan Agustinus pernah jauh dari Tuhan. Tetapi justru disinilah kita menemukan sesuatu yang penting. Tuhan tidak berhenti bekerja dalam hidup Agustinus. Meskipun Agustinus mencari ke berbagai tempat, Tuhan tetap memanggilnya. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, perjalanan Agustinus akhirnya sampai pada titik di mana ia mulai bertanya dengan lebih serius. Sebenarnya, saya mau hidup seperti apa? Ia mulai menyadari bahwa hidup yang selama ini ia jalani tidak memberikan ketenangan sejati. Dalam perjalanan hidupnya di Milan, Agustinus bertemu dengan Santo Ambrosius, Uskup Milan. Melalui pewartaan Santo Ambrosius, dan terutama melalui kitab suci, hati Agustinus semakin terbuka. Ia mulai memahami iman Kristen dengan lebih mendalam. Ia mulai melihat bahwa selama ini ia mencari kebenaran ke banyak tempat, tetapi kebenaran yang ia cari sebenarnya ditemukan dalam Kristus. Pada tahun 386, Agustinus mengalami titik balik yang sangat penting dalam hidupnya. Kemudian pada tahun 387, ia menerima sakramen baptis dari Santo Ambrosius di Milan. Seorang yang sebelumnya jauh dari Tuhan, akhirnya berkata dalam hidupnya, "Saya mau kembali kepada Tuhan." Tetapi pertobatan Agustinus tidak berhenti pada baptis. Setelah itu, ia sungguh-sungguh mengubah arah hidupnya. Ia kembali ke Afrika. Ia berdoa, ia belajar, ia menulis, ia melayani. Ia kemudian menjadi imam dan akhirnya menjadi uskup Hippo. Jadi, pertobatan Agustinus bukan hanya soal mengangkatkan saya menyesal. Pertobatan berarti mengubah arah hidup. Dulu hidup hanya berpusat pada diri sendiri. Sekarang mulai belajar berpusat pada Tuhan. Dulu mengejar apa yang menyenangkan diri. Sekarang belajar bertanya, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Inilah yang membuat kisah Santo Agustinus begitu berarti bagi kita. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, setelah bertobat, Agustinus tidak menyimpan pengalaman imannya hanya untuk dirinya sendiri. Ia menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya untuk melayani gereja. Agustinus menjadi imam yang ditabiskan pada tahun 391 Masehi di Hippo oleh Uskup Valerius. Dalam perjalanan panggilannya sebagai biarawan, ia menerima tabisan uskup pada tahun 395 Masehi. Agustinus sebagai uskup Hippo dan kemudian melayani gereja di sana sampai wafat. Ia mengajar umat, ia berkhotbah, ia menulis banyak karya. Ia membantu umat melayani kitab suci dan iman Kristiani. Karena itu, Santo Agustinus kemudian dikenal sebagai salah satu bapa gereja dan pujangga gereja. Ia menjadi salah satu teolog besar dalam sejarah gereja. Agustinus meninggalkan banyak tulisan yang sampai sekarang masih dipelajari oleh gereja. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Pengakuan-Pengakuan yang menceritakan perjalanan hidup dan perjalanan batinnya dalam mencari Tuhan. Agustinus wafat pada 28 Agustus 430 Masehi ketika Hippo dikepung oleh bangsa Vandal dan gereja merayakan pesta liturginya setiap tanggal 28 Agustus. Bagaimana dengan kisahnya sampai Agustinus dinobatkan atau dikanonisasi menjadi seorang santo atau dalam gereja Katolik santo merupakan gelar yang diberikan kepada mereka yang dianggap kudus. Gelar ini memerlukan serangkaian banyak penyelidikan oleh gereja. Untuk menjawab hal ini, kita harus menarik penjelasan latar belakang zaman atau era kehidupan pada masa itu. Santo Agustinus hidup pada zaman gereja perdana, jauh sebelum sistem proses kanonisasi resmi seperti kita kenal sekarang. Pada zaman Agustinus, belum ada prosedur kanonisasi terpusat oleh Paus, yaitu orang kudus yang penghormatannya telah ada sebelum sistem kanonisasi modern berkembang. Sejak masa awal, gereja menghormatinya sebagai seorang santo karena kehidupan, iman, pengajaran, dan kesaksiannya bagi gereja. Kemudian, ia dikenal sebagai Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Jadi, sobat-sobat Katolik, Santo Agustinus tidak memulai proses kanonisasi formal seperti yang berlaku dalam gereja Katolik sekarang. Ia dihormati sebagai santo sejak zaman gereja awal, sehingga pengakuannya terjadi melalui penghormatan dan penerimaan gereja secara bertahap. Gereja Katolik memperingati Santo Agustinus setiap 28 Agustus. Hari sebelumnya, yaitu 27 Agustus, gereja memperingati Santa Monica, ibunya. Indah sekali kalau kita melihat kedua peringatan ini berdekatan. Tanggal 27 Agustus, kita mengenang seorang ibu yang tidak pernah berhenti berdoa. Tanggal 28 Agustus, kita mengenang seorang anak yang akhirnya menemukan jalan kembali kepada Tuhan dan memberikan hidupnya bagi gereja. Kisah mereka seakan-akan berkata kepada kita, jangan pernah berhenti berdoa. Dan bagi kita yang mungkin sedang jauh dari Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa kembali. Sobat-sobat Katolik, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami hal yang sama. Kita berpikir bahwa kebahagiaan ada pada uang. Kita berpikir kebahagiaan ada pada pekerjaan. Kita berpikir kebahagiaan ada pada popularitas. Kita berpikir kalau semua keinginan kita terpenuhi, kita akan merasa tenang. Tetapi setelah mendapatkan apa yang kita inginkan, ternyata hati masih bertanya, mengapa saya masih merasa kosong? Agustinus juga mengalami hal seperti itu. Ia mempunyai banyak hal, tetapi hatinya belum tenang. Sampai akhirnya, ia menyadari bahwa hatinya sebenarnya sedang mencari Tuhan. Inilah yang kemudian sangat terkenal dari kehidupan Santo Agustinus. Hati kami gelisah sampai beristirahat dalam Engkau. Kalimat ini sangat dalam, karena kadang-kadang yang membuat hati kita gelisah bukan karena kita kekurangan sesuatu, tetapi karena kita belum menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Mungkin kisah dari Santo Agustinus bahwa setiap orang mempunyai kesempatan untuk berubah. Jangan mengatakan, ah, saya memang sudah seperti ini. Saya tidak mungkin berubah. Sudah terlambat bagi saya. Santo Agustinus menunjukkan kepada kita bahwa perubahan itu mungkin, asalkan kita mau membuka hati kepada Tuhan. Di samping itu, kita bisa belajar dari Santa Monica yang mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan dalam doa. Mungkin doa kita belum langsung mendapatkan jawaban, tetapi jangan berhenti berharap. Kita belajar untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Agustinus sudah mencari ke banyak tempat, namun akhirnya ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati hanya ditemukan ketika manusia kembali kepada Tuhan. Kita belajar bahwa iman harus diwujudkan dalam kehidupan.
0: Baik sobat-sobat Katolik yang terkasih, kita belajar dari kisah Santo Agustinus yang sebenarnya merupakan orang yang sungguh kaya raya, orang yang terpelajar, namun hatinya kosong karena belum menemukan Tuhan. Hari ini kita sudah berjalan bersama di dalam kisah Santo Agustinus. Kita mengenal siapa dirinya, kita mengenal keluarganya, kita melihat bagaimana ia pernah jatuh dalam berbagai keinginan duniawi, dan kita melihat bagaimana ia mengalami pertobatan. Kita mengenal perannya sebagai imam, uskup, bapa gereja, dan pujangga gereja. Ia juga merupakan teolog terbesar, salah satunya di antara para teolog-teolog lainnya. Kita juga mengetahui bahwa di dalam gereja Katolik, peringatan Santo Agustinus jatuh pada 28 Agustus. Dan akhirnya, kita belajar bahwa kehidupan Santo Agustinus bukan hanya sebatas cerita tentang Santo Santa yang hidupnya ratusan tahun yang lalu. Kisahnya masih sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Karena kita pun sedang melakukan perjalanan, kita juga sedang mencari kebahagiaan. Kita juga pernah salah, kita juga pernah jauh dari Tuhan. Kita juga pernah bertanya, Tuhan, sebenarnya kemana arah hidup saya? Kisah Santo Agustinus banyak dikaitkan dalam rekoleksi atau retret tentang tema-tema pertobatan. Maka melalui Santo Agustinus, gereja mengingatkan kita, jangan takut untuk mencari Tuhan, jangan takut untuk mengakui kesalahan, jangan takut untuk berubah, dan jangan pernah merasa bahwa kita sudah terlalu jauh untuk kembali. Sebab hati manusia akan selalu mencari sesuatu yang lebih dalam. Dan pada akhirnya, hati itu menemukan kedamaian ketika kembali kepada Tuhan. Hati yang gelisah sampai beristirahat dalam Tuhan. Semoga melalui teladan Santo Agustinus, kita semakin mengenal iman kita, semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai gereja, dan semakin mampu menghidupi iman di dalam kehidupan sehari-hari. Sobat-sobat Katolik yang terkasih di dalam Kristus, maka sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan ini, marilah kita membuat satu komitmen yang sederhana. Mungkin setelah mendengarkan mimbar rohani ini, kita mampu menyediakan sedikit waktu kita untuk berdoa dengan tenang. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, selama ini saya mungkin terlalu sibuk mencari banyak hal. Hari ini saya ingin kembali mencari Engkau. Tuntunlah saya dan ubahlah hati saya. Atau mungkin ada seseorang yang selama ini kita jauhi. Mungkin sudah lama tidak berbicara dengannya. Jika memungkinkan, mulailah mengambil langkah kecil untuk berdamai. Membuka hati untuk mendahului, bertanya, atau bahkan memberikan senyum dan sapa. Hal itu bukan berarti karena kita kalah, tetapi karena kita ingin hidup di dalam kasih Tuhan, membawa pembaharuan di dalam hidup kita sendiri. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, menutup katekese hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.

0: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.

0: Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan pada haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
2: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari sana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini kan Kakanwil juga baru, Pak. Kakanwil jabat diganti mungkin sebulan, lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam, tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Atau saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal meninggal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor PAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terlaksana dengan...
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Raga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah, yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalnya, dan Desa Bolungwe Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
3: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
20: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu-waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor, tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
0: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
19: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
21: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
22: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
21: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
22: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, kiris, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
23: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan hal pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
22: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCA 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11, di mana Mister Kalung itu punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten atau ada Luke Wickery, kemudian juga oleh Romney, Kakar Orang Mantan, ada Luke, kemudian ada Joey Polupesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: akan dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya Tribun Media dan juga sebagian dari Tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai berpengaruh, masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Ini untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Iti Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Singer Aja malam ini bersama saya Irna. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singer Aja yang mendengarkan kami melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz yang juga mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Dan pastinya kami kembali hadir untuk membahas salah satu komunitas malam hari ini, yaitu tentang komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya atau KIS ya, itu disebutnya KIS gitu, KIS Berdaya. Nah, komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya adalah komunitas usaha bersama untuk saling tolong-menolong dan berbagi manfaat kebaikan dengan porsi keuntungan terbesar dialokasikan dalam bentuk sedekah, wakaf, serta unit usaha bersama melalui konsep social business program. Jadi di sini disediakan strategi digital fundraising yang didukung dengan IT fundraising berbasis website untuk membantu yayasan, organisasi, lembaga, atau komunitas yang dipimpin dengan mendapatkan donasi berkelanjutan melalui sistem sosial yang dibuat. Nah, seperti itu ya. Jadi ini lokasinya di Bandung, Jawa Barat. Untuk komunitas Indonesia Saling Bantu Saling Berdaya, tanggal pendiriannya itu tanggal 30 September 2022.

banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.

0: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
3: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
4: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
3: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
5: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
2: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
6: Pak, lagi sibuk ya?
7: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
6: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
7: Oh, emang cocok?
6: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
7: Wah, lengkap ya?
6: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
7: Kalau mau sewa?
6: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
8: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, untuk persoalan sampah di Bali dinilai tidak cukup ditangani lewat aksi bersih destinasi semata, tetapi harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat di sumbernya. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Buleleng menekankan peran warga menjadi faktor penentu menjaga citra pariwisata tetap positif. Dan PHRI berharap kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dapat menekan persoalan sampah sehingga tidak menjadi ancaman bagi keberlanjutan pariwisata Bali.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: Pendengar Cek Fakta, malam ini beredar video di Facebook, video yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi AI, hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut adalah konten buatan AI. Jadi, Kemenku juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan. Informasi ini saya kutip dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selanjutnya Anda bisa mendengarkan terlebih dahulu untuk drama radio mini malam hari ini, yaitu Sekolah Rakyat dari produksi RRI Mataram. Selamat mendengarkan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
4: Rak, dari tadi baru dapat segitu.
3: Lumayan, bisa buat beli beras.
4: Kamu sudah makan?
3: Ya, perutku lagi belajar sabar.
4: Ini, aku masih punya setengah roti.
3: Simpan saja, nanti kamu lapar.
4: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
5: Sampai besok.
3: Aku kangen suara itu.
4: Kamu masih ingin sekolah?
3: Ada mimpi yang terpaksa.

0: aku tunda.
1: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
0: Uangku masih ada satu.
2: Raka, jangan, gak usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Eh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan. Agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya. Anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi. Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi, kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, kamu juga masuk?
3: Iya, sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
4: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: Jebak Jejak Bali Kini.
1: Om Swastiastu, Rahajang Wengi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jumpa kembali hadir bersama saya Irna. Dan langsung saya sapa penelpon pertama malam ini. Halo.
2: Halo Jebak, Swastiastu, Rahajang Wengi.
1: Swastiastu Mewali, Rahajang Wengi, Pak
2: Widi. Aku napi gadre, Ma Irna.
1: Beci, Rahayu.
2: Kok suaranya lemah sekali?
1: Masa sih? Ya berapa sih nih? Setengah 10.
2: Kayaknya ngantuk.
1: Enggak. Tapi enggak tahu ya kalau pembawaannya kalau setiap malam tuh emang agak slow karena mengikuti ritme siaran
2: gitu
1: malam.
2: Ya.
1: Iya. Kalau semangat sih tetap semangat, cuman kalau volume suara tuh enggak yang teriak-teriak lagi kayak jam siang-siang. Iya.
2: Yang slow-slow aja ya kalau
1: iya,
2: malam-malam.
1: Harus yang jadi kalau yang denger juga jadinya kayak adem.
2: Ya supaya enak dengerin lagu malam itu di telinga enggak berisik.
1: Ah, yang ngomong juga enak iya, adem
2: iya.
1: Gitu ya.
2: Iya, iya betul betul betul.
1: Oke. Okay.
2: Mau request lagu Niki okay. Lagunya Buduh Kasemaran dari Yansu nggih.
1: Buduh inggih wenten.
2: Wenten, nggih, okay. Lanjut ke Magadre Dumun, Magadre ring ke pertama, Majang ring Ma Erna Rahajang tugas, sehat selalu, Rahajang Bumi, Bu Kartika Taler, ada Wenten Bu Janura, Bu Resmi, Bu Ari Bete, Ari Sumeru, kemudian Wenten Cik Eli, Bu Yeni, di Digawase ada Benten Pak Nyomandiri Negara, Pak Geroda Taler, Pak Kertesamong, Pak Putuwayang, Pak Cip di Muncar, Benten Taler, Pak Ramadan di Sorong, Pak Jero Maliase, Pak Jero Mati di Bawe. Nggih, Benten.
1: Soalnya
2: salam
1: udah setengah sepuluh.
2: Jadi kan satu, Benten,
1: nggih. Nggih.
2: Bisa membuat enak. Sami-sami,
1: Pak. Sami-sami, Om Santi, Om. Om Sastia, Surah Hajang Wangi. Aduh, suaranya kecil sekali si Reniki. Suaranya jauh sekali, Pak.
3: Halo.
1: Nge.
3: Lagi kembang,
1: si Reniki?
3: Yang ketelacur.
1: Pak Tutlacur kok tumben, suaranya jauh sekali. Ini saya sampai, saya besarkan sekali loh, Pak. Ten, nge. Mau nunas tembang napi, Pak.
3: Tembang.
1: Hah?
3: Buduh.
1: Hah? Napi?
3: Setengah buduh.
1: Setengah buduh. Hari ini kenapa pada buduh semua? Setengah buduh gitu? Setengah tenwenten, Pak. Setengah buduh gitu. Tenwenten, Pak.
3: Hmm? Yang cerikan itu.
1: Yan Sri Kandi.
3: Sen Yan Sri Kandi di mana?
1: Tenwenten, Pak. Yan Sri Kandi yang enggak, kita tidak punya. Maksudnya kalau memang ada Bapak punya tahu lagunya, mohon maaf kita tidak ada Yan Sri Kandi buduh isi buduh-buduhnya itu tidak ada. Yang lainnya mungkin kalau Yan Sri Kandi yang kita punya Desir Angin, Sebet, Tembang Rindu sing bagus. Trune Polo, Selamat Jalan, Metek Bintang.
3: Kemudian
1: Jempiring Putih.
3: Jempiring
1: Putih. Oke. Bapak serius deh, nggak jauh sekali.
3: Oke.
1: Oke. Sukses sama Pak. Sesuk sama Mawali. Sampai saya bunyi wing-wing-wing itu terasa sekali di telinga kami ya, yang sebagai penyiar kan karena menggunakan pakai headset. Udah kita paling mentok itu gak kedengeran suaranya. Mohon maaf ya Pak Tutlacur. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
4: Om Swastiastu Rahajang Wengi. Cece Ekna.
1: Nge si. Gus Bawa Punapi Gatre.
4: Kagak enak. Cece Punapi.
1: Beci. Enak Rahayu.
4: Atau kagak enak tanggal nge.
1: Nge.
4: Kasang tembang demen nge.
1: Napi.
4: Gerati cinta pertama nge.
1: Gerati cinta pertama. Nge wenten.
4: G ge megatua demen ge.
1: Ge durus.
4: Sani wau sih kan nike cece.
1: Sani wau patut lacur.
4: Oh kajeng wangi ge. Wentan wiko iskane wentan niki keadaan ini Dania wentan niki mau pandemi. Wentan niki Pupian wentan niki Putu Wirama Sandinge. Wentan niki weekend agak taga wentan ini januran ini rada taga nge. Cuaca yang singa raja pun api cece irna.
1: Terang benderang.
4: Batu yang batu bulan terang taga nge. Salam sehat majangku RRI Singa Raja Sami wentan Bo Eni wentan Bo Heni wentan Buayu Sundari taga nge. Wentan Cece wentan iki Kak Iren taga nge. Oke majang Cece Irna Raja tugas kantor sebut mari jepos budak kandangan bagi sama dengan magi nge.
1: Sok sama nge.
4: Mali.
1: Mali. Om Santi, Santi, Santi, Om.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu, Mok Nyoman.
1: Nggih.
0: Aduin je tiang ke kantor polisi.
1: Hah? Ngudiangin?
0: Perpanjangan SIM. SIM tiangnya mati sing tawang.
1: Beh, batak SIM mati jajah gati. Dah suba diperpanjang kayaknya seh. Masih SIM taen tangkap polisi.
0: Nih ngajian jelek-jelek dogen nih mungkin nih. Irage sebagai warga negara yang baik harus taat berlalu lintas. Bisa ngabu motor harus ngelah SIM. Yen sing ngelah SIM dilepetane bisa kena tilang tangkep pejak polisi nih. Buin kedenan ga ini.
1: Oh saja bener masih mbok. Nah mengkaitu mbok debe jajah. Jani tiang je ngatuin ke kantor polisi. SIM apa kali? SIM A, SIM B, C, D. Ih pokoknya jajah tiang lah karmayain mah kejang. Orang kaya.
0: Mimi sedang melagati mbok. Semua niki menyoman.
2: Surat izin mengemudi atau SIM memberikan ketenangan saat menghadapi razia. Selain itu, dengan memiliki SIM, seorang pengendara juga membuktikan bahwa dirinya memiliki skill berkendara yang baik.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: baik pendengar Pro 1 Radio Singaraja aja. Masih ada kesempatan 3 penelpon lagi kayaknya, karena memang lagu Bali itu ya 6 menit, 5 menit gitu ya. Panjang-panjang. Oke, panjang-panjang, lama-lama. Oke, selamat malam Rahajang Bengi.
1: Rahajang Bengi Pak Ena, Rahajang Bengi Jebak.
0: Jebak, nge, pendapi gatre. Mbok. Iya. Nggih, Mbok.
1: Mbak, Mbok.
0: Napi.
1: Hidup mati di Bali.
0: Apa?
1: Hidup mati di Bali.
0: Hidup mati di Bali.
1: Dalam sedikit. Pajang yang beli widi di studio. Patut lacur, Papa Dimas. Kemudian untuk Pritawan. Begini Serah Hajang mengikir manten. Bu Resmi. Bari Betty.
0: Terputus. Nah, berarti pulsanya Tante ini habis ya. Maaf ya. Bukan karena kita ya. Maaf ya, tapi untung lagunya udah di kita siapkan, oke? Okay? Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi Mbak Irna.
0: Rajang Wengi Mawali, Ibu Ari Bete.
2: Ibu Napi Gatru Mbak Irna.
0: Ibu Napi Ibu.
2: Gih, becik-becik manten Mbak Irna.
0: Di rumah nih, di rumah nih.
2: Iya, di rumah.
0: Oke.
2: Kena temang Mbak Irna nge.
0: Nge.
2: Ali yang polisi, dek uli.
0: Takut kalau kayak gini nih. Ali yang polisi, coba itu. Ali yang polisi nge, siap.
2: Nih, megarnya sarang mau Bu Yeni nge, Bu Pak Armada, terus Pak Ketut Lacur. Bu Mini, Bu Resmi, Bu Janura, Cik Eli, Pak Samong, Pak Widi Madi, Pak Jerul Ribawu. Wasani Lianan Mantan, Mbak Irna. Mbak Irna, Seme.
0: Mbak Wali. G24644, Om Swastiastu. Halo.
3: Halo.
0: Swastiastu,
3: Rajang Wengi.
0: Rajang Wengi, Bu.
3: Mbak siapa niki?
0: Mbak Irna, Ibu Kartini niki.
3: Nggih, Bu Kartini.
0: Nggih.
3: Mbak Irna nggih, Rajang Wengi.
0: Nggih, sok sama Ibu.
3: Nggih. Mas Semang, Mbak.
0: Nggih, napi.
3: Iki yang tunangan nggih Yong Sagita.
0: Yong Sagita?
3: Nggih, iki yang tunangan.
0: Enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Tunangan. Enggak punya kita yang Sagita.
3: Ya yang dari mana aja boleh.
0: Yang penting tunangan ya.
3: Ya. Ya, Mbak Lisa.
0: Ayo, mau kirim salam mungkin?
3: Heeh, udah ke dene.
0: Nggih.
3: Itu mah ditawan Mitra Jengun. Nggih. Itu Bu Eli, Wetun Bu Resmi, Bu Mana, Bu Mimi, Mitra Jengun. Bu Ari dua-duanya.
0: Nggih.
3: Ini tinggi. Enten Agus ring batu bulan nggih, Rah Jengun, Pak Sut Lacur nggih. Pemang lare nggih. Wis sampean ampun Mbak.
0: Nggih.
3: Rah Jengun, Rah Jengun. Rahayu
0: Mbak. Rahayu. Waduh, iya Mbak. Aku yang suaranya mendengung ya. Ini Om Agus. Bukan saya yang mendengung, kayaknya setiap saya angkat telepon Pak Widi, setiap saya angkat telepon 24644 bunyi dengung. Berarti yang berdengung yang mana ya? Tapi mohon maaf penelpon, saya harus akhiri untuk Jebak ya. Nanti kita akan lanjut lagi di Ruang Rindu. Terima kasih Pak Nyoman Netep. Salam buat siapa? Salam buat Bu Kartini. Oh, Mbak Mini juga terima kasih ya. Ngapain pakai telepon video Ibu Mini? Voice aja ya Ibu Mini, jangan video. Nanti di itu ya, di Ruang Rindu ya. Tiga lagu akan saya putarkan. Ada De Uli, Ali Yang Polisi, Gunggali, Hidup Mati di Bali, dan Widi Widiana, Kalain Tunangan. Nanti saya akan kembali lagi masih di Singaraja malam ini untuk Ruang Rindu.
4: Jebak, jejak Bali kini.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Siaran Aja, saya gak pakai lagu pembuka karena mau memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Ya halo.
1: Halo.
0: Iya halo.
1: Aduh, HP-nya aku ini Mbak.
0: Iya, siapa ini?
1: Aku Bu Kartini.
0: Ibu Kartini, kenapa ya, Ibu Kartini?
1: Iya, HP-nya ini Mbak.
0: Iya.
1: Maaf ya.
0: Iya.
1: Selamat Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Tidak tembang Mbak ya.
0: Iya.
1: Tembangnya adakah hari esok Mbak?
0: Ada dong Ibu.
1: Adakah hari esok dari luar tangkal? Malam Mbak ya.
0: Adakah hari esok?
1: Iya. Ada Mbak ya.
0: Ya Ibu kirim salam dulu aja ya Ibu.
1: Iya. Ya ada. Ada Pak Teracur, ada Pak Kemang Lare, ya ada Pak Widi, ada Pak J, Pak Banu, ya Mas Wawan, ya ada juga Bu Maya, ada juga Mas Alvin di Lombok, ya selamat malam. Yeah. Ada beli Armada, ya.
0: Dah bos semuanya ya Bu.
1: Mindi,
0: ya. Bu.
1: Semuanya Mbak.
0: Ya.
1: Ya.
0: Makasih ya.
1: Ya, sama-sama Mbak.
0: Sama-sama Ibu Kartini. Oke, 24644 tadi sudah, langsung ke WhatsApp-nya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat.
0: Iya, terima kasih. Akhirnya bisa masuk.
2: Lagunya ya, Bintang Kehidupan ya.
0: Bintang Kehidupan.
2: Rinka Ardila. Pasti ada ya.

0: Dalamnya digabung aja deh untuk semuanya aja yang lagi dengerin dimanapun berada. Tadi yang sudah ngomong terima kasih banyak. Doang rada-rada ngantuk ini.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali. 24644, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang buat pagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam.
2: Di pinggir kolam, di pinggir cakep. Kolam ada pohon kelapa, juga pohon kemiri. Selamat malam bunga cita lestari.
1: Terima kasih Papa Dimas.
2: Pak Irna.
1: Iya.
2: Apa namanya?
1: Enggak tahu.
2: Anu.
1: Apa Papa Dimas?
2: Ini walaupun di acara jebakan tidak bisa masuk, namun tetap semangat Pak Irna.
1: Iya. Terima kasih.
2: Karena RE Pro 1 adalah kita. Jadi ada Bu Yani ya.
1: Betul.
2: Iya. Terus ada Mary Widi juga, ada Kenarok. Terus Pak Nyaman Artike Negara.
1: Iya.
2: Ini Mujadura Polresmi. Dan Bu Kartini juga ya.
1: Oke.
2: Pokoknya salamnya dibagi rata semuanya.
1: Iya, Mirna. Betul.
2: Dapat lagu Mirna?
1: Dapat dong.
2: Apa ya?
1: Apa? Maunya apa, Pak?
2: Anu aja dah ya, apalanya. Ada gajah di balik batu, boleh?
1: Boleh.
2: Boleh ya?
1: Boleh, Pak.
2: Kalau ada nih. Ada gajah di balik
1: iya.
2: batu.
1: Iya, oke, siap.
2: Burung belatik di pohon cengkeh.
1: Cakep.
2: Mbak Irna baik deh.
1: Terima kasih, Papa Dimas. Ditunggu lagunya. Iya.

Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu aktif berpartisipasi mendengarkan acara request kami, apalagi di Ruang Rindu ya. Terima kasih banyak. Saya mau sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga Ruang Rindu. Dengan Irna, dengan siapa Bapak?
1: Bu Irna ya?
0: Iya.
1: Saya ini dekat ini di selatan.
0: Selatan tuh di mana?
1: Buleleng. Pasar Buleleng.
0: Mas Wawan.
1: Iya betul.
0: Oke, Mas Wawan, durasi
1: iya.
0: Pakai acara tebak-tebakan Mas Wawan. Baik, Mas Wawan apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Oke. Okay.
1: Minta lagu ya.
0: Boleh.
1: Lagunya Hati Yang Luka.
0: Aduh, sedih amat.
1: Ada?
0: Ada dong.
1: Nyalam dulu ya.
0: Ini yang versi perempuan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bu Nyoman Bayunenya. Juga untuk Bu Resmi, Bu Kartika ya. Ibu Marwati.
0: Untuk yang semuanya ya, Pak Mas Wawan. Ya. Jangan banyak-banyak.
1: Iya. Ya, pokoknya untuk ke semuanya.
0: Iya, gitu. Oke.
1: Untuk Bu Mbak Erna, selamat juga. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama, Mas Wawan. Ditunggu lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam
0: Ruang Rindu. Kenapa udah mulai ngantuk nih? Hah?
2: Enggak, belum.
0: Belum. Lagi apa nih? Persiapan apa nih?
2: Persiapan buat ayam.
0: Oke, siap. Siap, mau lagu apa?
2: Lelaki dan Rembulan.
0: Oke.
2: Okay. Frankie and Jimmy. Salam buat tadi Mas Wawan ya. Terus Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Mini, Pak Samo, Pak Jeruji Bau. Ya, salam buat semuanya aja Mbak Irna.
0: Iya.
2: Buat Mbak Irna makasih. Sama-sama. Hati-hati pulangnya, Mbak.
0: Iya, terima kasih Bu Ari. 24644 mungkin ada yang mau bergabung. Ibu Resmi mau gabung kalau enggak tadi, karena tadi masih, kalau masih ada orang di atas. Masih on air Mbak Arinya ya, enggak bisa masuk kayak gitu Ibu Resmi. Kalau telepon pun 24644 kalau ada yang masuk pasti bunyi sibuk tut gitu. Tapi kalau yang bisa nyambung berarti udah kosong kayak gitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Gimana kabarnya Mbak Trisna?
0: Baik, apa kabar nih, siapa ya?
3: Paijo dari Banyuwangi, Mbak.
0: Oke. Okay. Mbak Irna ini, Pak Paijo.
3: Oh iya Mbak Irna. Okay. Ya, iya.
0: Terima kasih Pak Paijo. Iya, enggak apa-apa. Pak Paijo mau lagu apa?
3: Kalau ada lagunya saya minta Pak Penghulu dari Dina Mariana, Mbak Irna.
0: Pak Penghulu.
3: Ah ya itu. Ya, selamat ya, selamat. Salamnya semuanya saja, selamat malam, salam kesehatan. Ada Mbak Irna lagunya?
0: Iya, ada. Terima kasih.
3: Iya. Ya udah itu aja, selamat.
0: Iya, ditunggu lagunya. Yang lainnya sabar dulu, sudah 3 penelpon. Kita aturannya kita pakai ya, 3 penelpon, 3 lagu, habis itu saya sapa lagi. Oke, jangan kemana-mana, masih di Ruang Rindu.

0: @pro1rri Singaraja. Follow Instagram @pro1rri Singaraja, Facebook @pro1rri Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 22 lewat 39 menit. Waduh, ini waktunya memang ya selalu tidak terasa kalau sudah banyak yang bergabung, sudah lagu-lagunya diputar, makin malam pula. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, selamat malam Belirawan.
1: Oke, selamat malam Mbak Irna.
0: Ini selamat malam juga.
1: Gimana, sehat Mbak Irna?
0: Astungkara swaha, sehat, bahagia.
1: Nah, Niko yang pasti.
0: Banyak rezekinya gitu ya. Rezekinya itu banyak loh, banyak itu gak mesti harus berbentuk uang.
1: Benar-benar.
0: Iya kan? Iya, betul.
1: Seperti mendengarkan RRI sambil tiduran juga rezeki.
0: Ah, itu dia. Apalagi bisa masuk tuh rezeki banget. Kapan lagi? Mau lagu apa sekarang?
1: Pengen mengenang lagunya.
0: Asik mengenang.
1: Iya, Mas Guru Soekarno Putra.
0: Apa tuh?
1: Apa ya, Kali Cinta Menggoda boleh, kalau boleh.
0: Surya Tenggelam, itu punya dia. Kali ya Surya Tenggelam.
1: Surya Tenggelam boleh.
0: Oke.
1: Ada?
0: Ada dong.
1: Tadi baru gabung lagi.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Yang sudah masuk siapa?
0: Banyak.
1: Selamat malam. Ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Pokoknya waktu juga sudah mulai larut, Niki.

0: rindu, punya selamat malam, selamat istirahat, atau mungkin sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Ena,
1: selamat. Terima kasih kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ibu Resmi.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
2: Halo. Mbak Irna.
1: Iya, aku udah ngomong. Udah ngomong
2: Selindian
1: dari
2: ya,
1: tadi.
2: I love you ya.
1: I love you too, Ibu.
2: Iya, Selindian.
1: Iya.
2: I love you.
1: Iya, ya. I love you too.
2: Salamnya buat Tawan, Mas iya. Wawan, Bu Ari, dan ke semua-kesemuanya yang lagi monitor. Makasih.
1: Sama-sama. Bye. Kembali kasih, Ibu. Eh iya, saya mau bacakan dulu deh yang masuk dulu nih. Siapa tahu ada chat banyak banget kayak ngantri ini. Selamat malam, salam buat Bu Ari. Oke, Bu Mbak Mini ya. Siapa lagi nih? Oh, tidak ada. 24644 yang mau bergabung boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, selamat malam Pak Mahmud.
3: Iya.
1: Iya, kok teman lewat sini Pak Mahmud?
3: Iya, nyoba.
1: Oke. Okay. Mau lagu apa Pak Mahmud?
3: Lagu Perjalanan, Iwan Fals.
1: Perjalanan.
3: Ya.
1: Ya, silakan mau kirim salam mungkin aku cari dulu lagunya.
3: Ya, salamnya. Pendiri Pau, selamat di Yonai. Bu Resmi, Bu Chan.

0: Udah.
1: Semuanya.
0: Ya. Semuanya, nah. Betul. Iya, makasih Pak Mahmud.
1: Iya.
0: Iya. Selamat malam. Satu lagi deh karena tanggung nih waktunya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Pak Made.
2: Ruang Rindu, Ruang Meragi Rindu, Memori lewat lagu Mbak Irna.
0: Oke.
2: Ya cepat, lagunya Kus Plus.
0: Yang mana
2: hatiku
0: nih?
2: Hatiku beku.
0: Hah?
2: Hatiku beku.
0: Hatiku beku. Oke.
2: Ya. Ya, untuk Mas Mahmud, Mr. Mahmud, Miss Cip, Mas Banu, Bu Ari. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama, Pak Mane. Terima kasih. Iya, wafat di usia 73 tahun, salah satu lagu yang fenomenal dibuat oleh almarhum Guru Soekarno Putra, Kala Surya Tenggelam.

Baik, mendengar persatu dari Singa Raja. Mohon maaf Pak Mahmud, lagunya potong dikit ya, karena saya harus mengakhiri ruang rindu malam ini. Nantikan acara siaran budaya kami selanjutnya, masih dengan judul Arja Seliwa bagian 5A, dan nantinya tentunya akan kami tutup dengan renungan malam. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi malam hari ini aktif untuk ikutan di acara request dari jebak tadi ya, hingga ruang rindu malam ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena waktu juga yang harus menuntaskan kebersamaan kita. Satu lagu terakhir untuk menutup ruang rindu, Kus Plus, Hatiku Beku.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Weh. Di benengan buke jani, kemulan patut idewek lekat. Mang je atme dini di kumine kraos lantas manusia. Pang saja je nganut nering petuah-petuah sang peragayan suci. Petuah sang peragayan wicaksana panginget kapinin ane kehadan kalian centu. Sing yadelen tuah lingih ide sang yang pramu wisese hidup lantas buka jane ngelanturang bakti ngelanturang karmone bang lantas paice muponen pahala sida ngelanturang jiwa ne buka jane tuh tuh kepatut pangeling ringlingi hidro. Nah, bantas mesrano ban upekaro, mesrano ban susilo, mesrano ban tatwa. Buka jani wireh ketunan ni dewek dadi jatmo, dadi ilmu kangwang. Bantas diserano mesrana ban uci beban tenang tu sat maku subuh. Nah bantas aslem kuku ngideyang nyalanang ngaturang suksemo ering lingih hide sang porago yang nyipte jagat eriantuk ide porago yang kriyo sakti iyan sing teh hidau ane ngemargiang meliaro jagat meh-mehan kengken kaden umi ni buka jani sake wala kuang-kuangan idewe ketuah waliang ring lingih ide sang yang pramu iya diastun wisianing gumi panas kali sengare buka jani pada warabut atukar ngalih kane madan tongos ngalih kane madan unag-unag ngalih megarang nane madan amertel tuah je manusenglah kane madan pepinah ngelahan ni matan kemomuan sadriput sabte timir kengken pan bang ide yang sadriput tu dadi sad guna meguna lantas ide pebuko jani tu tu aneng rasa yang kapertamu nyuk semuyang nyidang bin nyalaneng bakti ring lingih ide kewala sing masih dadi lepas kabening sesama ning jana padha ereh ning liu liu ado ane atla karaja mepinah mareng ini digumi dumadak dumadek sangkah ning yan subuh padha jak liu ngeras didi ngas didi lingih hido. Ida sang peragoyan sulingih meh-meh ida sa dina-dina ngemargiang nyuriye sewana bandas idewek mesrana ban pekenahkan rahayu singdo pemekas ngemargiang aneman sesanani agam-agaman sang yang kamu ida sang yang sastra.

madak selawas tikang tunggun jiwo nyideyang lantas ngewaliang peswecan-peswecan ide meserana las cariye su silaning nekeng tuas dipekenah dumadak-dumadeknya saja buku kita pemekas angon ya sikut baju pedidi malu mapani ane madan upe karana serana bakti rilingi kita sang yang widi kawang meletut omayo ijo aja yang

Nak, nak kemulani desang yang surya. Kemirip ada ciri-ciri ceciran ada keadaan rahina puja.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Ini mare sajan suasana baru adan nih. Iya nanggon mekam teh kudang bulan teh pemanaan.
2: Artinya suasana tatanan
1: hidup baru. Benar.
2: Baru hidup.
1: Sing gitu.
2: Apa tuh artinya dah?
1: Tatanan hidup baru tuh artinya membiasakan menjalankan nganggon masker tuh nih. Tago kan sing pindah ke gitu. Jadi baru-baru bisa nganggon gitu. Nah, baru-baru membiasakan diri untuk cuci tangan.
2: Beda kan kini bahasa mau wajib gitu misalnya.
1: Mau wajib. Wash to hand. Mau konceng.
2: Kemo.
1: Enak mau basah tuh nak liur. Tina kadang beli ngomahan limo kan mana mau basah.
2: Ada limo kan kedasan. Biasaan mungkin sebetulnya sarang sami dua neng sampun pun lagi ayat anyita rasa ngiring wajib tangan gitu.
1: Nah, karena ne paling si malu sebagai sumber nak tangan ya tuh.
2: Tangan
1: kalau rasa tuh kan ada di tangan malu.
2: Bukit. Tuh.
1: Apa keterasang nih gitu.
2: Sendiri kene lidah.
1: Yen bo masuk maro lidah ngerasa
2: ngeluarkan. Yen bo masuk maro merasa.
1: Benar. Yen mah sepak di sisi. Artinya yen baju ya.
2: Aduh. Saja buka munyi nadi. Nah, rasa yang aneh madan new normal.
1: Nah, sengketo.
2: Wadak-madak sangkaning. Bo, ane madan bian melajah jane sing itu.
1: Saja.
2: Tetap raga hidup akan melajah hang pauku dan sing.
1: Melajah membiasakan diri. Membiasakan diri untuk hidup sehat.
2: Nah, saja tuh.
1: Untuk jaga jarak. Yang pindah aja dempet, terus ke mau main masih dempet gitu.
2: Menjadi cuma falas sirap.
1: Hah?
2: Falas.
1: Falas saat ini pisah ranjang, sirap ke kan atap.
2: Ranjang. Ate ranjang ini bisa. Jomsan.
1: Tuh kengkeng nang man. Irage. Ada negen yen anak bersuami istri dan pasutri pasangan suami istri
2: ulian tekan uling di pasuk wetu
1: weh pasuk wetu
2: keluar masuk
1: pangkudo pesu.
2: Aduh
1: nah jadi kan angon aget beli
2: aget
1: sesuatu yang harus kita syukuri
2: pas.
1: Necen tuh,
2: cen sanang hidup pebuko jani syukur,
1: segar ya ne syukur.
2: Oh segar.
1: Benar, terhindar dari bencana dumadak-dumadik. Itu yang kita syukuri.
2: Pangnya lantas jani segar.
1: Mamen sudah diberi ado dan pengajah dan ini. Ulian ado bencana, irago mendapat pelajaran dari bencana itu.
2: Artinya ulian ada wane madan sakit buko jahni.
1: Benar.
2: Inseng lantas nepuking sakit, seng sinah lagu seng lajah, bendeman ini kekena hasil.
1: Benar, ya, maka wane dapat pelajaran baru.
2: Oh gitu.
1: Nah, lana seng nawang COVID, dan ini nawang.
2: Biasanya kopi ini nawang.
1: Oh, misi deh. Kopi, ko to corona, pi to virus.
2: D itu di sini ada bahasa Inggris tuh.
1: Benar.
2: Yang benar sih ampuroy memang kan. Karena melesot bebek bunyi.
1: Mawenan ada COVID-19 lanjutannya tuh bang beli.
2: Lanjut COVID deh.
1: Lanjut.
2: Ini tadi stop yang malu kan ya.
1: Lanjutan dari COVID-19 tuh gerit 20.
2: Aduh. Sakwalo sih nak. Tetap. Inbo nyalani ngadan-madan kewah.
1: Benar.
2: Saat maka harus buku mare sak makepo pelajahan hidup. Ya di Aston betuh buku jani mah telu bobo rasa yang tetap nulakal raja hidup ya di Aston ada daksino di ini dang lindang ini.
1: Nuna si coy raga terus mendasar pejati.
2: Nah pejati.
1: Pojati itu pang seken saja, nah, pang jati-jati penuh nasi can. Nah, demada, demadi nyak kelas itu nyin selamat gumi gitu nak janji ada itu.
2: Lingihnya kelod.
1: penciptaan.
2: So.
1: Sang Hyang Brahmo.
2: Brahman.
1: Benar. Dini sebuah irago. Harus. Mungkin ada itu beli. Mekejang anema dan kodo-kodo alam terus menjadi pelajar.
2: Saja. Apa makarano gitu?
1: Hah?
2: Apa karano gitu?
1: Ulian pengalaman tuh beramadan guru.
2: Oh.
1: Ye nak kene ladne pidan. Jadi ke singringwang tuh bin kembali nih.
2: Oh. Ada guru pengalaman. Ada masa guru ilmu pengetahuan.
1: Saja.
2: Ada guru.
1: Ada guru rupa ke, meme itu kening ibapo. Ada guru suadi ayo, so makasih do yang para mukawi.
2: Nah, dosa.
1: Jadi, yang rawasang komerosotan ekonomi kena dampak ini kan mulu saja.
2: Saja.
1: Saki wala kembalilah ke alam.
2: Mapan alam itu saat maka, lingih hidup sang yang widi masa.
1: Benar, buka kegendengan selesai itu.
2: Apa itu nu ingat?
1: Iya.
2: Mama kelo salah
1: perai. Ceker-ceker di wangan.
2: Oh gitu. Nyen mau bunyi di wangan.
1: Nyen tuh gelur-gelur ke sedok-sedok di rurungnya.
2: Oh.
1: Aneh. Jalan-jalan nih.
2: Begitu?
1: Main nyonyon memene pelalin.
2: Ini ada nyonyon memene gede ini pelali. Situ ada itu?
1: Meme itu. Ibu pertiwi Dui. Tanah,
2: oh.
1: Nyonyo itu gunung. Nek gunung itu kan semak nyonyo itu kan sumber kehidupan,
2: sumber
1: kening gunung.
2: Oh.
1: Tanah jalan kencanin.
2: Oh. Begitu?
1: Olah tanah itu apa benar nih pemulin? Gunung itu kuda benar nih banyak lestari panjidang mesuang ye.
2: Oh. Oh, kehidupan tuh?
1: Benar. Nanging malah ngomong nganggo apa ngado enggak lepek layu.
2: Ada nih subhan lagi ngolah lantas tu isi alam ini.
1: Malah nganggon alam itu.
2: Dawaga-waga.
1: Benar. Oh. Yen sa alas jangan sampai menebang logging itu. Legal logging.
2: Bukan logging.
1: Oh. Yen gunung jangan sampai gunul.
2: Oh. Bikin orang gundul.
1: Itu artinya melahang anggu.
2: Ada pang yang bisa melihara.
1: Nah.
2: Pang yang bisa melahang doang.
1: Makanya ini lahan-lahan tidur itu dibangkitkan kembali.
2: Aneh tidur berarti bangun-bangunan.
1: Nah. Oh. Apa aja ngelahan yang pulas-pulas aja bangunan malu.
2: Kad.
1: Hah?
2: Kad.
1: Mau kejang bangunan.
2: Oh.
1: Artinya bangkitlah kembali.
2: Dan terus terjerumus
1: nah.
2: Dengan situasi yang kini-kini wadang ya wali yang berpengengal ya wisian gumi yang kini ini pernah pantas ya sudah ngomong-ngomong ngomali yang aneh madan kewah tetap mekeluh mas itu
1: aneh terpenting jadi kita harus bangkit dari terpuruk keterpurukan gitu.
2: Terpuruk atene ge ben muruk jane.
1: Benar. Kengken bahan jane rago mau usaha sing gitu nah. Pola makan yang sehat. Enak orang 4 sehat 4 sehat 5 sempurna. Jane jak 5 sehat 6 sempurna anang kon.
2: Iji haliang. Nak bobaku bahasa.
1: Oh,
2: bobaku bahasa itu.
1: Sudah ditambahan.
2: Nyalan pupuh. Basur, angon nasi nom.
1: Kopi so masuk kok. Kamu lah kuno.
2: Apa?
1: Kok 6 sehat 5 sempurna. 6 sehat.
2: Aduh, dewa ratu. Ijo membuka satwa sisai. Uang raga beli aja adi dini senjadelin. Tetap raga lah karma usaha sesidan-sidan ban.
1: Benar.
2: No kopi co yang aneh madan suku. Astro
1: saja
2: jangkep lantas tahu
1: gitu. Ya pemekase buka ado aja dini se gitu. Tadi yang ngan ido duagong putero. Ido duagong istri yang ngan ido semeton. Se gitu. Pemekase ado penyeruan pada aneh bakal aja mau hitungan sebeten-beten.
2: Nah, tenak bareng aja hidup ya beten-beten.
1: Benar.
2: Mampuan ada hidup di Badese, ada hidup di Madio, ada hidup di Utamo, cengto. Ya di Aston masih hidup di suku Meragat dong masih nih. Onya Meragat enggak ya tau.
1: Iya, abesik sih ngado, tenak pelengkap tuh kengken. Salah satu tidak ada berarti masih kurang. Sing berseimbang.
2: Sing seimbang.
1: Genyong semua.
2: Terus satu ada gunung yang sing ada pasir.
1: Nah.
2: Sing idangnya gara gunung.
1: Sing idang. Aduh sakit. Sing ada ubatnya.
2: Sing.
1: Sing masih luwung.
2: Aduh nak balian sing ada gelam.
1: Nah masih. Harus anu tuh harus setara ya. Nengai sakit pangado, nengai segar pangado.
2: Biasa aja deh, ngobrol ke sana. Tadi balian nge, nyakit nge, tadi gitu. Tadi gitu. Ini nang pang dobol masuk di kanan, bang masuk di kiri, bang masuk sih liu mandomeng.
1: Artinya singi dange ada kau di Dianli. Apa juga ginaan itu? Pasti kau gede tulung.
2: Bah, nah.
1: Aduh, singi dange kau di Dianli. Apa singi dange di Dianli?
2: Di Dian. Mekenah nih dah. Kalau dia menjalan perlu kan kuat.
1: Mekenah kali dia nih jalanan kenah itu
2: sih. Cupe saja. Kada nyida.
1: Benar madar beli nyi kali dia sing ada nulungin. Nenyakan pang ado.
2: Perlu ngalih pendamping.
1: Perlu. Asa kucit kan urut tuh ya mah.
2: Kucit apa urut? Gengken mang urut urut apa urut?
1: Urut-urut
2: lo. Urut-urut lo.
1: Ngalengkal gedenya nah keladap gitu ya.
2: Nyamuk asal belium. Lekarang senjata demam itu. Ya.
1: Benar. Makawinan di jaya laku nama dirayu nih.
2: Duh ya bang main. Sasal beli ganggu. Kena lo coba jelek bayi.
1: Ada ganyeh aja nih.
2: Apa ganyeh? Bu. Cara titi juga lagi lah.
1: Gigi saya tekak nah cara-cara.
0: Pro 4 Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun silam.

0: Yah, Dewa Ratu Balian, tekone Balian.
1: Oh, sahabat budaya kok.
0: Oh, sahabat budaya.
2: Dua Balian balik-balik.
0: Ada nenek, ada nak sakit ini Made Rai, ada nak sakit ini apa ubat? Ada apa tuh?
1: Beli.
2: Nah, ada ubat kalau.

0: kan yen po gelam patut ubaden.
1: Ada nak gelam ini, ada gelam.
2: Takon ini nak apa gelam beli dan nak.
0: Apa sakit tang beli apa tanang beli.
2: Ten gas ni apa beli ke dokter gitu. Ke dokter. Apa gelamnya sih itu ada kon anu ilmu tawang gelam berarti main aku mubar gitu.
0: Oke.
1: Ubah
2: sih tawang gitu. Pengen buat ni lapor main kita.
1: Ngelapor
2: nanti. Lapor gelam.
1: Nakal ngani
0: ubah. Takon lah. Ragong udian ini di dokter ni.
2: Sing main kebuka tulang mangkat kemodo.

0: Dini wagot ne beli.
1: Engken to.
0: Iraku masariro manuso segitu. Bisa ngorang sakit. Bisa masadu tekene aneh ngelah uban. Bisa ngaliang uban.
1: Ya di takut dijangket.
2: Angket ne bisa membantu aneh ngelah uban. Ne se ngoyong uban ne.
1: Kan jeneng kan beli ngelah utangnya ke bantu ya nekon.
0: Sakit beli lianto.
1: Sakit.

0: kerawasan samsara, kerawasan punar bawa.
1: Ben menean. Sur menek je laku.
0: Ijo len kan tuwo.
1: Saja saja saja.
2: Sen adi menek ben.
1: Ah cepok kan nyelam menek. Cepok kan nyelam menek.
0: Watas ne pasti ke ada batas.
1: Murah beli cepok kan nyelam menek. Sing dak.
0: No.
2: Menek apa
1: ni? Menek apa ni? Samsara ni.
0: Samsara.
1: Oh. Kuping sak dia.

0: kawinan irago mekejang poturu ngelah agem-ageman ngelah kepatutan
1: pian supo nyatua ide sangiang agamo jak benah ba mekejang sajo panis sing beli melih kentu
0: de pelehan
1: aing
0: ya kalau rasang
1: rasang sajo
2: supo contoh anu mare gelem kepatut nak gelem engke gitu jadi ngedot gelem terus do ali ubah jalan
0: mulau,
2: yang
1: mau kenal
2: segar,
1: padut
2: nih
1: rago ngale ubah asap lapur, jadi rai gelam kini angon gitu apa ya tuh
0: bener, dia nak nawang tuh
2: nama dagon, ya dulu lihat pengalaman sih beli wayan bagus
1: ini nawang, mesti nyambi sih
2: mesti nyambi, tadi ada kesempatan sih gitu
0: bener
2: kalau nak nyambi itu pasti ada kesempatan cuma dan sampingan.
1: Wih. Physical distancing main deh, mainan deh, main deh. Satu meter jarak atau
0: gaya beli nih, bang jatuh kapah-kapah angin.
1: Tadi,
2: ada jarak nih.

0: dini supaya irago hidup tadi manusia pang sajo sajo mau hidup pang sentuh nirdon hidup
1: pangawang ane madan karma wesano engken lah wesano ane pidan
0: nah
1: maka hawen onya neng lah dosa deh yang sing dosa mau jangan ados sini ini mau kejangan di bumi
0: oke tuh
1: sing nu sing menyelamah menadi murah dari beli sing
0: aduh oh tolong hati-hati pindah kamar jelmah beli
1: nya hati-hati
0: santano di mat saja situ mites kat di kada
2: panu madia
1: oke
0: nya nya teko
1: nya nya teko
2: hati-hati
1: oh aten gas peluase nya unak undang-undang apa kelewar apa nya apa kompi yang apa kumpi teko apa nya
0: mau kelo peka sing
2: ngidinasi
0: di itu biyo santleh nelan ne
1: yen mau
2: kelo sing madi orang pleh mau
0: Pleh mah kelo dah halnya nawang moksa.
2: Mabade mabade ngira.
1: Mabade.
2: Oh, yen terus nu mati.
0: Matene pleh. Nu
2: rasa yen nu mati.
0: Atene bobo kuapos mah kejang.
1: Nah, luasa ya ni.
2: Ngen nu mati luwes.
0: Mah kawenan panu mati anirago kesempatan emas.
1: Di jalan itu, di jalan itu.

0: mau irago apa bisa mau milih dan mau milah.
1: Artinya kesempatan Mas Todonan man jadi man jadi meroses buin kehidup kehidupan nih.
2: Cara mudah mengidang banyak.
1: Pilih di alam tenen dan dua nunyidang rago memperbaiki ane madan jiwa ane pidan kotor. Buku satu selesai man bersih bersih.
3: Bersih bersih.

0: kagak adon ini nemuin bakal nyida ngalih ngalih kan ane cian po jalan ane menang
1: ngalih song masa gitu nyak sing song dipungul keket mau ngangin
0: kenapa
1: luar kamu kan ngangin
0: oh gitu. Tetapi ada hubungan apa?
1: Ya tadi tadi sih nyen lah nunggu wah nunggu ada nunggu yang ada berada pengen yang main lah kok
0: saja yang kita masih
1: ingin tuh
0: ya saja tadi tage dot tadi pang tadi panak Jokowi
1: lekah
2: lekah tadi tage masih tadi
0: tage sing tadi
1: lekah dengan lah cari nang udang etal
2: dengan lah nen malu tadi tadi panak Jokowi presiden bilang rawang beli kan tadi presiden bapak kan sing rawang masih
1: berkenah-kenahan juga memproses tuh dot.
0: Tapi dia aja nyak aja alih aja roja lekat lanai bapong lah merit lo bidan
2: udong ke lo, lo mani lo mayan ukur ke lo
0: biasa ada tengah kan bebek
1: mau ukur aja
0: merit

0: ada na ilang sinyal. Ilang sinyal. Ilang ako.
1: Ada aja nak ano gendeng mesti jaga jarak.
0: Balik baterai dulu balik.
1: Mak kawinan nyento irago irne. Sekitar
0: okay, okay, okay, okay.
1: Patut mapaurokan.
2: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: muruk ngalih ane madan melah itu ini berkesempatan nih rago
1: sing ada kesempatan apa dan kebetulan sih
0: sing ada sesuatu yang kebetulan artinya adanya sekarang ini karena ada yang mengadakan
1: yang mengarahkan
0: benar
2: yang su
1: pengarah
2: yang subuh mas ada itu dinyanyi ada yang paling bengong orang pasti ya kalah leh
1: kalah leh, dilah ya mas
2: dilah mas
0: dijojok mas mas
2: mas leh tuh, neng neng neng neng neng
1: ayo neng

0: Aget sang pesan.
1: Aget
0: liangan bayuna. Artinya berusaha kita hidup happy.
2: Merawat
1: masih aneh,
2: segar-segar.
1: Mas Rana, mau pekedek pekenyu.
0: Saja. Artinya kita harus menyadarkan diri kita masing-masing apa nih kelalik. Masih bin mani bin amonia. Ya,
2: bin mani bin, mundu.
0: Patuh kan cara kal sirap apa beli?
1: Kengen.
0: Kal sirap beli bin nyanan apa gelah beli jangan di sisi.
2: Maksudnya kan dulu?
0: Aduh, sing apa sirap sing perlu terus ke sana aja di sisi. Pipis jang.
2: Ada sing bakalang sirap.
0: Sing bakalang sirap.
1: Oh, ini sibuk.
0: Hah?
1: Ini sibuk nak sirap dong.
2: Sirap apa sibuk? Melekas sirap apa sibuk? Gaya apa cuma?
1: Tuh, bos. Kelebihan gaya itu sibuk tuh. Sirap bubuk
0: dong. Oh ya, enak dong aja. Baru ini sibuk bubuk.
2: Artinya sibuk sirap sing manudian, sing manja gaya apa gitu.
1: Nah, kawang nyabu.
0: Nyabu tuh
1: nyet busung.
2: Terus ibu-ibu
1: ibu-ibu
2: tapi ladon lanang-lanang
0: iya boleh yuk jadi lanang-lanang
2: bareng membantu dong
0: nah no.
1: Gusti lanang banyak gitu
0: sing lanang-lanang lo biasa jadi menuju ke pura ane lanang-lanang ngabo canang nyingal woko ne istri-istri
2: ini bantan kebongan
0: sing
2: ingin
0: nating tak sejak api mau selfie kalian itu
1: lang udah alam beli kamar baru brokat baru terus
2: iya naik anuk nendung kukul kalau mau gambar lu bilang len gambarannya tabunnya len
1: gak semua mau kini lima ini mau udah alam kini
0: oke
1: beli brokat
2: tengkayat
0: bener nak rago ada aneh
1: kan gak beda
0: dot tekening kurang aneh jegek harus payasin
2: panglilo kayak
0: gitu ngawin jegek tuh nak mau
2: ini mau mall tuh dijah mall nih.
0: Baju nih mall, anu make up nih mall.
2: Sandal nih mall, canggul nih mall.
0: Oke. Okay. Engke nggak mau kamon mau per, orang jegek nak eh.
2: Per.
0: Lecak gitu.
2: Oke.
1: Padahal bertawang kalau kurang mau per, kan mau balik mas Heru.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena mall, karena kurang mau
1: per mau
2: balik.
1: Kalau tepuk deh. Ngajul.
2: Ya kurang yang muda, sebarang. Sebarang.
0: Salah dong, rakonnya kelatu. Jangan ada yang gitu.
2: Bisa diantin, nah, nawa.

0: yang sedih kat gisi, murti yang sedih kat ajak megelut sesai. Perlu iraga nyelimurun kena.
1: Nah, artinya cara rawas semaro segitu derai. Hidup ini harus iraga happy kan terus.
0: Gembira.
1: Benar, tersenyum.
0: Ngayen subuh iraga tersenyum, iraga demen anaknya nyingak masih senang.
1: Berusahalah untuk tersenyum walaupun hati tidak dalam keadaan suka.
2: Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
3: Artinya ada saat-saat raga mekenyam, saat-saat raga harus sebat, saat-saat harus ngerasang masih sakit gitu.
1: Nah,
0: sakit Bang Idang mekenyam.
3: Saya ngerasang masih. Oh,
0: rasa kalau sebang sih jadi sakit sih gitu ya.
3: Timpal tepuk sakit buko janik tetap rasang masih.
0: Jadi kalau raga rasang bahaya dorongan masih. Dua barang iraga yang ngeleng, iraga yang ngeleng, yang ngeleng, yang
1: ngeleng. Berilah dia semangat. Gitu.
0: Lu ada yang ngerasa yang sakit.
1: Benar, misalnya ada timpalnya sakit gitu. Nah? Ada orang, yang ada anak kene masih ada janu mata yang lantas yo.
4: Tusan mo yo.
1: Lantas aja sih. Ada aneh tuh. Tuh terlalu ikut terlarut dalam sakit ada aneh.
4: Kecuali gedak pasang, wah telepon gedak badak, mau gedak pasang.
1: Kecuali bang semangat ya. Wah, dah nak sakit kini ya bang, kini kan kepuan je seger. Gitu.
0: Sebut
1: sakit.
0: Sebut
1: ngadain sabatan.
0: Pasang ya bani tetok. Aduh, napa kadang gaen aja dan gua. Maro kena kan lanjut nyampat dingah tiang beli wayan dia beli kecut tu. Sing tadi masih hati ya dengok nyamo kecut kena.
1: Tane jani nak serba salah nak rago anu ne jani tu kunci ne. Kalau mau sehat silakan ikuti protokol kesehatan.
0: Betul. Nekian madan protokol.
1: Tu bukan anjuran dari pemerintah pemekasnya yang berada di garda depan itu.
0: Maksudnya kengkian yang beli, kengkian aja. Malah kan mengehnya nak kengkian.
1: Jaga jarak.
0: Jaga jarak dengan orang lain. Artinya tiang nyampat beli ngudiang.
1: Johan pang seng minum jadi nyampat.
4: Ngantung ang lulu betul.
0: Seng tadi barang-barang nyampat seng gitu ya.
1: Seng.
0: Jarak jauh.
1: Jarak jauh.
0: Ini tiang masak di dapur. Beli.
1: Beli ngantung semua lu di sibo pragat masaknya.
0: Ada beli kan?
1: Beli pesu, beli macelap kamu makan.
0: Banyak, banyak san berjarak ni tu.
1: Jaga jarak,
0: dah. Jaga jarak. Boleh mohon yang gesem buat dekat tukang pakan itu. Kadang nak barang barang men. Aduh.
4: Demen lah. Nek itu.
1: Nek bangga masker anggur nutup mulut.
4: Ane muani masker dah. Ane leh buker dah.
0: Dah kita.
4: Sini kita.
1: Mas. Dah nak mas, nak masker.
4: Kita sini kita.
0: Patoh ada ane.
1: Mas tu, artinya mas tu kan topeng artinya.
4: Bahasa Inggris tu. Masker. Topeng.
0: Topeng.
1: Penutup muka.
0: Muka. Tamannya mulut dan hidung.
4: Masker all.
1: Jadi kan tutup mulut. Tutuplah mulut Anda, berdikan ngeraos gitu, Rino. Tuh.
4: Wasito nih mitanto. Tuh ya.
1: Tuh, sebab makan banget masker.
0: Sedikit bicara banyak kerja.
1: Nah,
0: pusing-pusing bicara-bicara megai gin terus.
1: Sing, ini tutup-tutup mulutmu kerja. Itu, bang masker tuh mesti ini.
0: Oke, tuh otomatis udah sing. Otomatis beselak megai, mapan sing munyi-munyi sing itu ya.
4: Artinya sedang nak seduk jani, pasti ke sego Bang Bogo, Bang. Nak bedak ye, Bang. Tuh maro pas jani itu bahasa.
1: Artinya pemberian itu sesuai dengan keperluan.
4: Makanya jemput punya itu mara masker pang bedek yang mau punya dedong tidong. Bang ini jadi amerto bang.
0: Itu sing
1: isi nana apa ada itu nenek yang kan cuci tangan tuh.
4: Oh, handball.
1: Oh, tuh.
4: Ngomong sih bis.
1: Harus cuci tangan selalu setiap saat.
4: Selama 20.
1: Bersihkan tangan Anda dan nyemaknya kotor-kotor.
0: Oh, jaga kebersihan, makanya bersih. Pemin suruh nyampat cepat gitu yang malimo.
1: Sing kelah rago ke jemaat teh masih kotor masih itu membersihkan jangan ditangani.
0: Oh, misi kitu pada.
4: Atet boy tetap waliang linggih de sang yang widi sing itu. Yang sembuh karuan tepuk kotor tai di itu tepuk do jejak. Yang tadi keliling tai itu rago pasang kena.
1: Bila perlu tepuk tai itu jemaat.
0: Udah angkat tuh, adine mau debat. Aduh, ilo. Aduh,
1: jemaah i apa kijo? Jemaah i dikondisikan dia tempatnya yang bagus. Misalnya kan pupuk, jadi pupuk aja. Panggidang ngai anu ngai sumur.
4: Isolasi.
1: Benar yang mau kaca itu pun renang kotor. Apa kan mau kaca anda di kotor?
0: Jadi cuma yang disesuai dengan tempatnya.
4: Apa kaca dari kotor? Yang itu maksudnya tuh?
1: Coba aja nih apa gelah beli kaca aja nih. Sen kotor dan itu.
0: Kotor, biar ngambil itu kalau.
1: Benar, itu menjadi kurap.
0: Kurap tuh?
1: Kurang rapi.
0: Kurang rapi, kurap.
4: Kudes. Kurang disiplin.
0: Ulian kurang orang kudes sih pada dan kurap. Tuh,
1: coba. Kumis.
0: Apa tuh?
1: Kurang bulu beten cunguh.
4: Pas tuh.
0: Kumis nyepang kan keto mana.
4: Kutu. Kurang tuyuh.
0: Kurang tuyuh halo. Ada sih orang kurang tuyuh, orang kurang mengasuh, kurang istirahat, mana ada nak nyamat, ada sih kurang
1: tuyuh. Gitu.
0: Apa tuh?
1: Kurang istri,
0: baik.
4: Kugel, kurang ngigel. Jadi kurang gigi.
0: Penyang kurang, lebih ini sekadar nak nyamat penyang.
4: Kang Wang malu, itu asyik ini uyong lah ke Juma. Alif
0: asyik. Kopi Bayu nih.
1: Nih,
4: Bayu.
0: Yang sing Bayu kalau Pang Dadi gampil kan Pang sing nganu ya dini.
1: Makan sehat ya nih itu pedik kopi.
0: Pang sing kurapnya kurang rapi nya nan gitu.
4: Mumpung sing ada kantin.
1: Cuma kenal
0: tuh begitu makan di luar kan gitu
4: bodoh
1: sih layani bolo gitu
4: bobok nyelenor duen
0: Jani bergantian ibu
1: ya udah bang orang di wayan
0: ibu tambah tuyo Jani masak di rumah
1: ibu beli wayan bang orang ibu
0: ingin
1: ingat ngaden makan di luar pangnya ayin gitu
0: oh artinya
1: maka jangan ayin tinggal yo ngajang kan
0: menak medagangan pipes
4: Jani ini nenteng nasi lu cuma apa bang mani
0: pangnya nama tabung ini teng-teng kotak
1: ini tuh ini sih gak ada dua gong putra oh ini ngerang
4: menang itu bang itu medali
1: lanjut iya ini ada dua gong putra penganikannya kengken ini malu-malu
4: kengken tuh kengken
1: pebedekan ngeraos ane boyo-boyo bang do nyenak salah tampi gitu penikahan itu kalau ajak dirai sing ten ngitung gitu nyak salah tampi mesti ceng prascita gitu kena nah
4: mudah-mudahan
0: ngandang-ngandang beli ane ngeranang lilo marah kan boren pang lilo beli sing ajak ngotro beli sumpah pedeh pasang beli
1: tuh
0: jadi kan perlu nih pangirago pando-pando demen ngotro ngesingkot ortang nonton
1: kewalo irago apa ngelah kan sifat apa ada aneh beli?
4: Dengkian
1: ngak samoyang gitu ngak sampuro
0: dibeli ban ngorto nyamoy
1: sing kengkian maksudnya saya aja sing saya gitu
0: aja dodo ke tengah habo
1: aja
4: iya nanti deh dumada ya pengtek kayu nido gitu
1: benar cara napinan bahas angiung mana iya misi latah nentau ngendong bahas angiung nentau ngendong
4: aduh sanmu itu
0: pilih latah nalin latah
1: aja itu dua gong putra raso-raso ini rauh ini kaler tuh
0: aduh
1: itu dua gong putra ini merikit di tiang ini menggonyakan sarang penyeruan duwe ini rikit aduh

0: Wahyuwakti Satwaluyo Sanghyang Surya Terangganu Dipo Nikanang Parajo Manalo Jenggalang
1: Musinar Musinar Tejan Ido Dewa Ratu Rasa pedang dedet ilang

0: nyen men. Sing jadon lian beli ngajak adik ke dauhin oleh hidup. Titiang.
1: Titiang parakan duwe ya ratu.

0: Cek setato paman rauh tangkil nampok tegening gelah.
1: Kemulan bakti itu bakten titian iki to. Ijo aja ya.
2: Terus saya nyakkan
1: itu menyetor orang Pak. Ben lo de ben aja Kang Wa.

Mendengar dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Satu Radio Republik Indonesia, Singaraja. Frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144, Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Gimana kabarnya hari ini memulai hari Sabtu ya pendengar ya? Senang sekali saya Salsabil bisa hadir menemani pendengar di Singaraja pagi hari ini di edisi hari Selasa pendengar, maaf bukan Sabtu ya, hari Selasa tanggal 29 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani pagi pendengar Pro 1 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, pagi-pagi hari ini Salsa sudah mendapatkan salam dari Pak Jero Maliarse. Om Swastiastu Pak Jero, rahayu nggih. Kemudian ada Ibu Janura, ada Ibu Komang Ari. Nggih, semoga pendengar Pro 1 RRI Singaraja senantiasa sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa mengawali hari ini dengan kita berdoa ya pendengar ya. Semoga segala aktivitas kita dilancarkan. Dan tentunya pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan renungan pagi dengan topik Manawa Dharma Sastra Bab 5 Seloka 109 dengan pengisi acara Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Kemudian dilanjutkan dengan kita akan bergabung dengan Pro 1 Denpasar untuk mengikuti Mutiara Pagi ya, dengan topik Membangun Pergaulan Sehat, Menjaga Diri dan Menjauhi Narkoba Perspektif Agama Hindu bersama narasumber Imade Marjan S.Sosh selaku penyuluh agama Hindu Kemenak Kabupaten Gianyar. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berpegang teguh pada jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan Renungan Dharma yang kami kutip dari kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 109 yang berbunyi sebagai berikut.

0: hati.
1: Artinya, tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa manusia dengan pelajaran suci dan tapa brata, kecerdasan dengan pengetahuan yang benar. Umat Sedharma yang berbahagia, sloka ini menegaskan bahwa

Kesucian sejati bersifat menyeluruh, mencakup dimensi fisik, mental, dan spiritual. Tidak cukup hanya menjaga kebersihan lahiriah, tetapi juga diperlukan kejujuran dalam pikiran, kedalaman pengetahuan, serta pengendalian diri untuk mencapai kemurnian batin. Ajaran ini mengingatkan bahwa keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa merupakan kunci untuk hidup selaras dengan Dharma, sehingga manusia dapat mencapai kehidupan yang harmonis, bijaksana, dan penuh makna. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Pada pagi hari ini akan membawakan materi membangun pergaulan sehat, menjaga diri dan menjauhi narkoba. Tadi sudah sempat disinggung juga bahwa saat ini peredaran narkoba sudah sangat-sangat luas di dalam masyarakat seperti itu. Dan bahkan narkoba sudah salah satu momok bagi kita semua di masyarakat ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan atau ditindak ya pabrik-pabrik pembuatan narkoba seperti yang ada, mungkin saya boleh menyebut suatu tempat di daerah Gianyar juga, itu ada dua tempat juga yang sudah diamankan terkait dengan pembuatan narkoba. Nah, ini tentunya membuat kita sebagai generasi muda, sebagai orang tua yang merasa was-was ya, jangan-jangan anak kita, saudara kita, apakah mereka sudah terkena atau pemakai seperti itu. Nah, tentunya untuk membangun pergaulan yang sehat dan menjauhi diri dari narkoba, maka yang pertama kita harus lakukan adalah mengenal diri kita, mengenal tubuh kita sebagai sarana dharma. Ya, kita pahami dulu bahwa di dalam agama Hindu, narkoba itu sangat-sangat dilarang karena efeknya itu bisa merusak tubuh. Menjadi ketergantungan, menjadi rusak. Nah, pengaruh narkoba dan saat-saat adiktif lainnya itu memang bagi tubuh kita itu tidak bagus. Makanya untuk menghindari itu, yang pertama kita harus pahami adalah tubuh kita itu apa sih gitu. Jangan sampai kita memakai itu. Tubuh dalam pandangan Hindu merupakan sarana untuk menjalankan dharma. Dengan tubuh yang kita miliki, kita bisa belajar, bekerja, melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Karena di dalam kitab suci kita juga dijelaskan bahwa yang di dalam Sarasa Muscaya sloka 4 itu dijelaskan bahwa apa nikang dadi wong utamo juga ya nimitaning mangkane kunang ya tumuhung awaknya saking sangsara. Maka sadananing subuh karma inganing kotamaning dadi wong ike. Ya, artinya bahwa kelahiran kita, kelahiran tubuh kita menjadi seorang manusia itu adalah utama sekali. Itulah sebabnya kenapa kita harus bisa menjaga tubuh kita dengan baik seperti itu. Lalu untuk membangun pergaulan yang sehat, kita harus bisa membentuk sebuah pergaulan atau kebiasaan yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, tentunya tidak akan bisa kita hidup sendiri, tetapi harus bisa berbaur di masyarakat, harus bersama-sama dengan masyarakat, seperti itu. Tetapi dalam hal pergaulan membentuk kebiasaan, maka kita harus bisa memilih teman dalam bergaul, memilih lingkungan yang baik dalam bergaul. Karena apabila kita ada di antara dua orang peminum, maka siap-siaplah kita akan menjadi yang ketiga. Begitu juga kalau kita berada di tiga orang pencuri, tamat laun ya, tinggal menunggu waktu saja, kita akan menjadi yang keempatnya. Jadi seperti itulah kita harus memilih pergaulan dan lingkungan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba ini. Lalu memilih teman yang baik ini ya, harus bisa teman yang membantu. Teman yang baik bukan sekedar teman yang menyenangkan, tetapi teman yang membawa kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, dalam memilih teman ini harus bisa yang teman yang menghargai orang tua, menghargai guru, ya, bertanggung jawab, mengajak belajar yang berkarya, ya, mendukung cita-cita bukan malah mengajak ke hal-hal yang negatif seperti itu ya. Nah itulah caranya kita memilih teman. Karena di dalam bagawan kita juga dijelaskan teman sejati hendaknya berkata yang benar, menyenangkan, tidak menyakiti dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi teman sejati bukan hanya berkata iya, tetapi yang berani berkata jangan ketika kita melakukan suatu kesalahan. Seperti itu. Lalu jadilah pribadi yang kuat. Nah, jadilah pribadi yang kuat seperti kita umpamakan sebuah bunga teratai, ya. Bunga teratai itu dia tumbuh di dalam lumpur. Tetapi dia tetap bisa bangkit, tumbuh, menghasilkan bunga yang indah. Memang akarnya di lumpur, tetapi dia bisa naik, berkembang di atas airnya, lalu berbunga dengan indah. Apa artinya? Artinya kita walaupun ada di dalam lingkungan yang jelek, ada di dalam pergaulan yang jelek, tetapi kita sebagai manusia yang diberikan wiwek, diberikan pengetahuan untuk memilah hal yang baik dan buruk, maka kita bisa membawa diri kita walaupun kita berada di dalam pergaulan yang tidak baik. Nah, seperti itu. Lalu Bapak dan Ibu Pro 1 RRI Denpasar, sebagai umat beragama Hindu, pura bisa kita jadikan sebagai benteng moral untuk penyalahgunaan narkoba. Nah, kita pahami bahwa pura bukan hanya tempat melakukan persembahyangan yang hanya mungkin sebagai rutinitas saja, yang ramai di hari-hari rerainan saja, purnamo tilem, piodalan. Tetapi lebih dari itu, pura juga dapat menjadi pusat pembentukan karakter anak muda Hindu. Lingkungan pura bisa menjadi tempat untuk melaksanakan hal-hal yang positif seperti dharma wacana, ya, pembinaan-pembinaan keagamaan, juga sebagai tempat peseraman, peseraman-peseraman anak, peseraman remaja, ya, dan dharma gita juga dan seni keagamaan lainnya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, kaya kegiatan sosial, ya. Kipura juga bisa sebagai media atau tempat mengedukasi anak-anak muda kita dari menjauhi diri dari peredaran narkoba. Terus yang selanjutnya, untuk menghindari diri kita terpapar narkoba, ya, kita harus bisa mengisi hidup dengan kegiatan yang positif. Nah, di dalam zaman ini, ya, zaman ini di zaman Gen Z kalau tidak salah, ya, Gen Z, ya, kita terus sibuk dengan HP saja, ya, dengan HP, dengan kegiatan kita. Terkadang kita lupa untuk mengisi hidup kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, waktu luang kita yang dikelola dengan baik nih, dapat membuka peluang-peluang kebiasaan yang baik. Ketika waktu luang kita digunakan dengan hal-hal yang tidak baik, maka kebiasaan-kebiasaan negatif akan timbul dalam pikiran kita. Karena itu keseharian yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan baik, ya, bisa mulai dari sisi spiritual kita. Kita latih diri kita mulai dari paling kecil. Trisandio dululah, ini memang sulit juga, walaupun kita diajarkan untuk bertrisandio 3 kali sehari, tetapi Titi yang yakin belum semua bisa melakukan itu. Lalu kita juga bisa mengisi hari-hari kita dengan membaca kitab suci, mungkin menghafal-menghafal sloka, meditasi, ya. Dari segi pendidikan juga kita bisa belajar mengembangkan keterampilan dari sisi kesenian kita, menggambar seperti itu. Dan dari sisi sosial, kita bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan ngayah yang ada di pura, gotong royong, membantu sesama kita ya, dalam kegiatan kemanusiaan. Dan di dalam kitab suci kita juga, di dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan, laksanakanlah kewajibanmu. Artinya, jangan biarkan hidup dipenuhi aktivitas yang tidak bermanfaat. Tetapi, gunakanlah waktu untuk membangun masa depan yang lebih baik, seperti itu. Nah, lalu, bagaimana caranya kita terhindar dari peredaran narkoba dan pemakaian narkoba adalah, yang pertama, jaga. Mari jaga tubuh dan pikiran kita. Jangan sampai kita tergoda untuk menggunakan narkoba. Lalu yang kedua adalah pilih teman yang membawa kebaikan bagi kita. Lalu kita tolak narkoba dengan tegas dan isi waktu luang kita dengan kegiatan yang positif. Kuatkan diri dengan dharma. Narkoba menawarkan kesenangan sesaat, tetapi dharma membangun masa depan kita. Baik teman-teman Pro 1 RRI Denpasar dalam acara Mutiara Pagi kali ini, demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan membangun generasi muda yang terbebas dari narkoba dan menjaga diri, menjauhi diri dari narkoba. Mungkin seperti itu, Ibu Sukma.
2: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made Marjana atas informasi dan materi yang sampun disampaikan mengenai materi kita di pagi hari ini, membangun pergaulan sehat, menjaga diri, dan menjauhi narkoba dalam perspektif agama Hindu. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Made Marjana, narkoba menawarkan kesenangan sesaat gitu ya, tetapi dharma membangun masa depan. Itu bagus sekali Pak Made Marjana. Dan juga untuk para pendengar yang ingin berpartisipasi, ingin sharing-sharing atau mengirimkan pertanyaan, Nika Dado sekali untuk langsung telepon di WhatsApp kami di 0896781238330, atau bisa juga Nika untuk chat ya langsung di WhatsApp kami di nomor yang sama juga. Biasanya pagi-pagi Wenten Pujanuraga, ada Pak Ketut Maliarse, dan juga ada Pak Jero juga. Mungkin ada yang mau sharing-sharing nih Kak bersama Pak Made Marjana, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di nomor WhatsApp 0896781238330. Kalau misalnya belum ada yang menelpon dan juga ingin sharing-sharing nih ke Sukma yang akan bertanya gitu ya ke Pak Made Marjana. Iya. Sambil mengisi waktu dan juga sambil menunggu nggih Pak, supaya nanti para pendengar juga bisa menelpon atau sharing-sharing. Nah, seperti topik kita pada pagi hari ini, membangun pergaulan sehat, menjaga diri, dan menjauhi narkoba dalam perspektif agama Hindu. Nah, dalam ajaran Hindu kan pastinya kita mengenal nilai Trihita Karana, khususnya pawongan atau hubungan harmonis sesama manusia. Nah, kalau misalnya kita melihat ada teman, tetangga, atau memang teman-teman kita yang biasa kita ajak main seperti itu, yang di sekitar kita yang sudah mulai terindikasi salah pergaulan atau mendekati bahaya narkoba. Nah, tindakan berlandaskan ajaran Hindu seperti apa yang mungkin yang paling dasar yang bisa kita lakukan nih ke Pak Made?
1: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Memang ini terjadi di masyarakat, terjadi di masyarakat kita. Kita merasa takut kalau melihat mungkin teman kita, saudara kita yang mungkin ada ciri-cirinya, ada ciri-ciri terindikasi dalam penggunaan narkoba, seperti itu. Nah, jangan takut. Jangan takut, kita bisa, yang pertama kita bisa lakukan adalah menghubungi BNNK setempat.
2: Baik.
1: Karena di BNNN kabupaten biasanya ada penyuluhnya juga. Ada penyuluhnya, mereka akan mendatangi lokasi kita di mana tempat tinggal kita untuk memberikan pembinaan itu. Tapi walaupun seperti itu memang takut juga ya Bu ya, karena orang yang sudah terkena narkoba nih ke kadang-kadang nekat juga, tetapi itulah yang bisa kita lakukan, yaitu menelpon BNNK yang terdekat supaya ditindaklanjuti. Itu yang paling aman, Ibu.
2: Baik.
1: Terima kasih, Ibu.
2: Baik, terima kasih Pak Made. Berarti Nike, misalnya kalau kita melihat orang terdekat kita seperti itu ya, mungkin sudah mulai terjerumus ke arah narkoba seperti itu, bisa sekali untuk paling pertama Nike lapor ke BNN Kabupaten yang paling terdekat ya. Seperti itu. Nge, Nike juga sudah ada sharing dari Pak Ketut Maliarse. Sukma, nanti Sukma bacakan. Sukma akan angkat dulu telepon dari Bu Januraga di Bangli. Om Swastiastu, Ibu cantik.
3: Sukma bacakan. Sukma akan angkat dulu telepon dari Bu Januraga di Bangli. Om Swastiastu, Ibu cantik.
4: Om Swastiastu, narari Sukma yang ayu. Sarang Pak Madiring. Narasumber nggih. Iki tiyang sarang sering Pak Madi.
1: Inggih.
4: Niki lewat nah bermacam-macam cara menyebar luaskan narkoba. Ngeten. Nah, niki memang kita sesuai seperti ada di Sukma belajar dengan cerita karena kada harus kita juga nah tidak lepas dari ajaran agama. Ngeten. Niki yang dak yang dapat juga informasi, bukan dapat informasi lengkap juga, yang pernah juga, nah itu melalui paket ya, menyebar gitu, padahal kita tidak kenal orang yang mengirim, tapi dia tahu alamat kita lengkap. Itu salah satu di pasar juga ada tiang tahun di ketiang, di rumah juga dibawakan ini. Tapi saya enggak tahu orang itu dari mana ini dari ini. Ibu dapat kirim ini. Dari saya sudah pikir-pikir apa ini Pak, saya enggak ada pesan apa-apa. Terus tidak, yang ada di pasar juga itu dia lewat itu, dia tidak tahu tapi alamatnya diketahui, apanya HP-nya diketahui juga, itulah dibuka air yang di pasar itu juga diterima ya, bayar juga dari terpaksa dia karena sudah dilepas-lepas. Kalau saya dikirim juga saya tidak terima, saya kembalikan itu. Okay. Saya tidak ada pesan itu gitu, itulah katanya yang di pasar saya terima informasi narkoba kirimannya, itulah lewat di sana juga penyebar luasnya narkoba bermacam-macam cara caranya itu kan. Makanya yang pikir-pikir juga anak-anak muda sekarang ini, biar dia berpikir dengan orang tuanya juga, biar membarangi dah dengan anak, pergaulan anak-anak itu, bagaimana caranya kita untuk membenahi anak-anak biar tidak terjerumus ke arah yang kita inginkan, biar tidak terjemput ke arah yang jelek kedannya. Nika pun habis cara Nika Pak Madi. Nika pun satu-satunya cara yang ada yang terpikir Nika dikenakan anak lewat itu juga narkoba disebarkan. Nah, Nika yang sampaikan berita mantan Nika ini. Nika mantan Pak Budu, Pak Madi dengan Nana di Sukma.
2: Sukma itu
4: Santi Rayu Raja Miring.
2: Nggih, sok sama Bu Januraga di Bangli atas pertanyaannya dan sharing-sharingnya juga nih ke Pak Made. Mungkin bisa langsung ditanggapi karena ini sedikit modus gitu ya dari narkoba nih ke.
1: Nggih. Baik, terima kasih Ibu Januraga ya. Memang jaringan narkoba saat ini sudah sangat-sangat canggih juga, Ibu. Sudah sangat canggih juga. Mereka seperti yang disampaikan oleh Ibu Januraga, seperti diacak kita, ya, diberikan sebuah paket seperti itu. yang namanya sudah ada. Nah, ini mungkin juga salah satu modus mereka dalam menyebarkan narkoba ini. Artinya alamat kita sudah dikenal, kita diberikan sebuah paket yang mungkin dia di dalamnya itu narkoba. Tetapi kalau disitulah iman kita tidak bagus, kita menerima itu barang, lalu kita mungkin memakainya, kita akan menjadi ketagihan, kita akan menjadi kecanduan. Dari situlah mereka masuk, oh yang kita kirim sudah sampai dan dia mau memakainya. Sekarang kita tinggal tunggu, dia nanti akan pasti meminta lagi.
2: Meminta lagi ya.
1: Ya, seperti itu. Ini bagus ini. Maka dari itu, yang saya katakan tadi, dalam menutup atau mempersempit jaringan perluasan penyalahgunaan narkoba ini adalah jaga tubuh kita dan berani tolak, menolak hal-hal seperti itu. Nah, kembali lagi terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Januraga, memang dalam ajaran kita di dalam agama Hindu, Trihita Karana ini bisa dijadikan sebagai ajaran yang membentengi diri. Tentunya dalam parahyangannya, ya, hubungan yang baik dengan Tuhan, disinilah kita bisa melaksanakan kehidupan yang baik dengan lebih mendekatkan diri kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Lalu yang kedua, di dalam hubungan antar manusianya, disinilah perlunya kita memiliki pemahaman bahwa kita ini hidup di dalam satu keluarga, satu masyarakat yang harus saling menjaga, harus saling melindungi, terutama dalam keluarga dulu kalau kita punya anak. Bagaimana cara kita mendidik anak kita? Karena sebagian besar pengguna dari narkoba itu adalah mereka memiliki hubungan keluarga, hubungan masyarakat yang kurang baik.
2: Kurang baik ya.
1: Mungkin kurang baik. Maka dari itu, di keluarga kita mulai dulu dengan membangun kehidupan yang sehat. Mungkin orang tua sekarang yang sibuk-sibuk, mereka tinggal anaknya mungkin sudah dewasa, yang sudah bisa menentukan salah atau benar, tetapi pola pendidikan yang dilakukan itu masih kayak pola pendidikan anak kecil. Kalau anak udah dibentak-bentak, didengki-dengki, apalagi orang tuanya sibuk, cuman diberikan uang, ini nak uang aja, bapak sibuk, tak usah, gitu misalnya. Ini juga akan memberikan kesempatan bagi anak kita untuk mencoba hal-hal yang negatif, karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup di keluarga, tidak memiliki kesempatan yang baik untuk berkumpul bersama keluarga, bercerita, karena ini sangat penting. Ya, sangat penting. Bagaimana kita mengasuh anak di rumah juga sangat penting. Bagaimana pergaulan di masyarakat dan kita bisa mengontrol anak-anak kita juga itu sangat penting. Nah, mungkin seperti itu, Bu Ari Sukma.
2: Suksama Pak Made Marjana atas tanggapan yang sampun diberikan terhadap pertanyaan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Januraga di Bangli. Semoga bisa diterima. Seperti itu, memang ada banyak sekali modusnya, dikirimkan berupa paket. Kalau misalnya kita buka, tiba-tiba siapa tahu ya, nggak ada yang tahu isinya ternyata narkoba, seperti itu. Ketika dicoba nanti malah buat ketagihan juga. Nah, Nike sampun wenten juga sharing dari Pak Ketut Maliarsa di Bondalem. Izin Pak Made Sukma bantu baca Nike. Om Swastiastu, Bapak Made Marjana sebagai narasumber di acara Mutiara Pagi RRI Denpasar dengan topik membangun pergaulan sehat, menjaga diri, menjauhi narkoba dalam perspektif Hindu. Hal ini mengingatkan pada ucapan suci Vaisudeva Kutumbakam yang artinya kita adalah bersaudara. Hal ini mengindikasikan bahwa hidup sebagai manusia hendaknya selalu menanamkan pergaulan yang baik dan sehat berdasarkan dharma atau kebenaran. Hidup sebagai manusia tidak bisa lepas dengan kehidupan orang lain karena ada ucapan homo homini socius, artinya manusia adalah makhluk sosial yang selalu akan bergaul satu sama lain. Pupuklah pergaulan yang sehat dengan saling menghormati, menghargai dan mencintai sesama sehingga mewujudkan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan hati, jiwa dan pikiran. Jauhkanlah pergaulan yang merusak diri sendiri maupun orang lain. Jagalah pergaulan berdasarkan dharma atau kebenaran dengan menerapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Jangan merusak kehidupan dengan hal-hal buruk seperti penggunaan obat-obat terlarang seperti narkoba dan zat adiktif lainnya. Bergaul dengan siapa saja boleh asal membentengi diri dengan ajaran agama Hindu seperti Trikaya Parisuda, Trihita Karana, dan ajaran agama Hindu lainnya sehingga mencapai tujuan agama Hindu Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Kuatkanlah iman dan takwa dalam pergaulan agar tidak terjerumus ke lembah dosa atau penderitaan. Bersyukurlah dilahirkan sebagai umat manusia karena mempunyai tripramana, yaitu sabda, bayu, dan idep. Idep ini digunakan untuk mawiweke dan penglokike dalam pergaulan sehari-hari sehingga mencapai kebaikan dan kebenaran, sehingga memperoleh anugerah berkah dan bisa mengarahkan diri ke dalam kehidupan yang baik dan juga positif. Terapkanlah tridisiplin, yaitu tiga disiplin, disiplin waktu, disiplin kerja, dan disiplin tanggung jawab. Gunakan waktu dengan baik dan bekerja dengan benar sehingga membawa berkah serta bertanggung jawab dalam kehidupan. Jangan sia-siakan hidup ini. Hidup adalah perjuangan. Perjuangkanlah hidup ini dengan berlandaskan dharma atau kebenaran. Demikian sharing Titiang, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Suksema Pak Ketut Maliarse atas sharingnya yang sampun disampaikan melalui WhatsApp kami, dan juga tentunya Sukma sudah sampaikan bantu baca juga nggih Pak Ketut Maliarse. Mungkin dari Pak Made Marjana ada ingin menanggapi sedikit dari sharingnya Pak Ketut Maliarse?
1: Baik.
2: Nggih, silakan.
1: Terima kasih Bapak Ketut Maliarse atas sharingnya. Apa yang Bapak sharing sangat bagus, menambah wawasan kita terkait dengan cara bergaul dan menjauhi diri dari narkoba. Ini sangat selaras Bu Sukma.
2: Baik.
1: Dengan apa yang menjadi yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu tentang di dalam kitab Sarasamuscaya di sloka 4 ya. Adapun kelahiran menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebab demikian karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara. Sengsara dalam hal lahir dan juga batin ya, dengan jalan berbuat baik seperti itu. Nah, inilah yang mungkin sekarang sudah sangat menurun pemahamannya. Kita sudah dianugerahkan tubuh yang sehat, tubuh yang bagus, paras yang tampan, yang cantik, yang seharusnya kita sudah bersyukur sekali ya. Tetapi kita tidak sadar bahwa memakai narkoba itu juga merusak tubuh kita. Kalau kita share ya di media sosial atau di YouTube, kita cari gimana sih kondisi tubuh orang yang menggunakan narkoba itu. Dia menjadi kurus, ya, terus matanya merah, malam dijadikan siang dijadikan malam, artinya sudah pengaruh narkoba itu sangat tidak baik seperti itu. Maka inilah yang harus kita, mungkin seperti itu.
2: Baik, terima kasih Pak Made Marjana nih ke tanggapan mengenai sharing yang sampun disampaikan oleh Pak Ketut Maliarse di Bondalam. Semoga bisa diterima juga nih ke tanggapan dari Pak Made Marjana. Dan nih ke juga sudah tersambung ada satu penelpon. Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Nggih, Om Swastiastu, Rajang Semang.
2: Rajang Semang dengan Pak Ketut Gede Dharma Yasa nggih?
5: Nggih.
2: Pas
5: jati
2: nggih. Nggih, silakan.
5: Nggih, tiang cuman ikut siring kadang kebetulan topekne nemen gitu.
2: Nggih, silakan.
5: Begini ya, tiang mendengarkan aja tadi, mari bangun gitu, keletekan radio. habis si topek ya. Nih itu. Ampun pirang tiang kan Bu Janura tentang narkoba, Pak Mariase yang sudah sering-sering saya ikuti itu ya. Jadi terus kata-kata Pak Mariase itu ya bagi saya itu luar biasa itu. Tapi jarang orang bisa mengikuti itu. Nanti Pak Mariase ini calon moksa nih, suka dan wali duka. Sama dengan saya pasti nanti calon moksa juga tidak akan lahir ke dunia ini lagi gitu. Karena pikirannya sudah baik-baik aja. Nah, sekarang kenapa saya ngomong di sini? Karena ya ego aja ego. Sebetulnya tidak usah ngomong, tidak usah memperlihatkan diri gitu. Tapi ego itu muncul karena apa? Karena di sini juga didengar begitu. Pak, enggak usah Pak tidak ngomong, pokoknya ngomong aja. Nah, akhirnya saya ngomong begitu. Ngomong apa? Seperti kemarin, saya mendengarkan setengah penjelasannya Pak Wilasi juga. Sad ripu dan sad guna. Seperti itulah. Manusia itu, apalagi itu, kutum bakam seudara. Cocok, yang masih nawang. Seudara itu lagi mengejang, hidup udara nih. Satu udara benar. Setanah air, cocok ganti bertanah aja air. Betul. Nah, mungkin pang hidup dan suasana nih gitu. Pasti med hidup itu. Karena hidup ini sangat membosankan bagi saya. Sangat membosankan. Nah, amun-amun ini hidupi. Mari bangun, menyusut perabot. Oh. Menyusut perabot, nyakan. Manting, setelah itu melali. Menembus, bertamat. Tinggal makan-makan aja. Jadi untuk mengisi waktu hidup ini supaya berguna begitu. Karena kebetulan ada RRI. Coba RRI yang lain mungkin sing tertarik itu sing yang ngomong ini. Nah, mungkin narasumber ini kan bajang-bajang lah, anggap di bawah umur 60 sebetulnya tiang juga tidak mau bergaul dengan orang-orang di bawah 60 karena sudah tidak level itu. Egonya masih tinggi dan lain sebagainya. Ya benar di atas 60 pun koruptor sih ini. Bebenya ngetang lain. Oh, pelajaran agama apa sih ini agama mungkin intinya kan tuh bagaimana kita asal ngomong orang lain senang. Agawi suka ning lain. Tapi jani tiang besyur agawi suka ning lain. Senangkanlah dirimu sebelum menyenangkan diri sendiri orang lain. Jadi kini kan, syur menyenangkan orang lain, ada nama menyenangkan ibu didi itu. Nah kadang kebetulan radio ini cocok asarang ini kemilu ini. Nih, tiang matur suksema, nu masih mau kita ngomong itu karena narasumber tertarik aja presenteri, terus timpalin ngomong-ngomong cara Pak Mariase, Janura. Tertarik masih apa dik? Nah milu masih ngomong. Tapi yang mengejang jemat-jemat aneh. Ngomong di radio ini. Asal nange Bali ini bu. Khususnya Buleleng. Nah, kan, tiang di Buleleng bubuna. Sing bade. Dilemen nakal-nakal. Belar-belar. Gitu lah. Yang tuti ini ngomongnya Pak Mariase. Termasuk narasumber. Termasuk presenter. Termasuk Bu Janura. Suksema.
2: Nggih, suksema Pak Ketut Gede Darmayasa. Sampun bergabung untuk sharing-sharing tentunya di Pro 1 RRI Denpasar. Nika juga wentan pertanyaan Pak Madi Marjana sukma sampaikan dumun nggih. Pertanyaan dari Pak Jero Gede Dana. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak narasumber. Salam Rahayu. Sangat bagus sekali apa yang telah dipaparkan oleh Bapak narasumber. Semoga apa yang disampaikan kan bisa jadi inspirasi umat manusia, karena sejatinya kita sangat bersyukur terlahir menjadi manusia, bisa kita menolong diri dengan subakarma suksema. Terima kasih Pak Jero Gede Dana. Ternyata Nika ada gini ya, feedback gitu ya dari materi yang sampun disampaikan oleh Pak Made Marjana dengan topik membangun pergaulan sehat, menjaga diri dan menjauhi narkoba dalam perspektif agama Hindu. Untuk itu Pak Made Marjana mungkin bisa memberikan tanggapan dari sharing tadi Pak Ketut Gede Darmayasa dan juga dari apa yang sampun disampaikan Pak Jero Gede Dana, bisa disampaikan Pak?
6: Baik, terima kasih Bu Ari Sukma. Terima kasih Pak Ketut Gede Darmayasa di Buleleng ini. Logat Bulelengnya kental sekali. Logat Bulelengnya kental sekali. Ini terkait dengan apa yang Bapak paparkan tadi. Ya memang karena kita tentunya di tiang sendiri karena bekerja sebagai seorang penyuluh agama Hindu yang memang sudah kewajiban di tiang sebagai penyuluh itu memberikan pemahaman-pemahaman, pembinaan-pembinaan terkait dengan hal-hal kebaikan seperti juga dalam membangun pergaulan yang sehat tanpa narkoba ini. Tetapi Bapak Gede Darmayase, matur suksumo, tapi titiang mungkin kalau Bapak bilang umur masih muda-muda, egonya tinggi, ya mungkin tidak seperti itu juga Bapak. Bukan seperti itu juga. Apapun yang kami sampaikan, yang saya sampaikan, itu adalah sebuah imbauan. Makanya kita sebagai manusia yang memiliki WWK, yang dilahirkan memiliki pikiran, kita harus bisa memilah dan memilih. Walaupun terus diberikan pemahaman, walaupun terus diberikan pembinaan, kalau mereka yang kita berikan pembinaan, yang notabene adalah individunya tidak mau berubah, ya sama saja, cara ngentungin uyah ke pasir dosna Bapak seperti itu. Makanya walaupun seperti itu, karena tugas, dan juga mungkin keinginan kita semua yang Bapak jelaskan tadi terkait dengan moksa, ya itu memang tujuan kita bersama. Siapapun ingin seperti itu, tetapi mampu tidak kita melaksanakan. Kan itu yang jadi permasalahannya. Nah, kembali lagi ke Wiweko tadi. Kita tetap melakukan tugas kita, kita tetap melakukan kewajiban kita, memberikan pemahaman, menyampaikan pembinaan, tetapi kembali lagi ke masing-masing orang yang kita bina. Mungkin seperti itu tanggapan Titiang.
2: Baik, suksema Pak Made Marjana, ini ke tanggapan yang sampun diberikan terhadap tadi sharing dari Pak Ketut Gede Darmayase di Buleleng yang sampun disampaikan. Seperti itu, semoga juga bisa diterima oleh Pak Ketut Gede Darmayase. Suksema juga untuk para pendengar yang sampun berpartisipasi dalam dialog Mutiara Pagi Agama Hindu di pagi hari ini, karena sudah semakin merapat ke menit ke-50. Jika dari Pak Made Marjana mungkin wenten harapan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada para pendengar, Dado silakan Pak Made.
6: Baik, terima kasih Ibu Ari Sukma, terima kasih teman-teman, Ibu Bapak yang sudah bertanya dan juga sudah memberikan masukan. Sangat tiang apresiasi karena menjadi pengalaman baru, hal baru, pelajaran baru bagi kita ya. Terkait dengan materi hari ini yaitu membangun pergaulan sehat, menjaga diri, dan menjauhi narkoba. Memang kita hidup di zaman Kali Yuga di mana uang adalah menjadi salah satu tujuan utama dari manusia. Mungkin uang manten yang dipikirkan, dan tentunya narkoba ini menggiurkan sekali dalam hasilnya gitu. Jangankan membuat kurirnya saja, Anika sudah upahnya besar sekali, menggiurkan sekali. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, narkoba itu hanya menawarkan kesenangan sesaat. Ya, tetapi dengan kita kembali ke Dharma, dengan kembali berbuat kebaikan, itu menjadi membangun masa depan untuk tujuan moksartem jagatite yace iti Dharma. Ya, kita harus pahami. Tubuh adalah anugerah, jaga dia. Jangan sampai kita merusak tubuh kita dengan menggunakan narkoba. Teman, bagaimana kita memilih teman yang baik? Teman yang bisa berkata tidak di saat kita melakukan kesalahan. Pergaulan, ya. Makin pergaulan ini yang rasa kalau di kota sudah tidak mau tahu ibu dari tetangga satu dan lainnya itu, tapi bahasa Balinya singrungung gitu. Singrungung gitu. Tetapi kalau kita masih ada di desa adat, kita masih lah saudara samping, saudara depan itu masih ada. Tapi kalau sudah di kota, mungkin sudah pergaulan itu sudah sangat-sangat masing-masing ya. Oke. Okay. Yeah. Terus kebiasaan kita, kebiasaan ini kita bentuk. Karakter kita bentuk. Mulai dari keluarga. Kita keluar rumah. Kita ada di masyarakat. Kita harus bisa membentuk karakter yang baik. Karena kalau kita sudah memiliki karakter yang baik, walaupun diiming-imingi hal-hal yang buruk, hal-hal yang dalam hal ini adalah narkoba, kita bisa berkata tidak. Kita berani menolak. Ya, karena karakter itu menentukan arah kehidupan kita. Kalau karakter kita dibentuk di dalam lingkungan yang pemakai narkoba, maka yakinlah kita akan terkena pengaruh narkoba. Tetapi kalau sudah kita, karakter kita, kalau kita sudah bentuk, ya, bentuk dalam hal kebaikan, seperti yang saya katakan tadi, mari kita jadikan pura tempat ibadah kita sebagai media edukasi masyarakat. Mari menjadi generasi Hindu yang sehat, cerdas, berkarakter, berprestasi, dan tentunya bebas dari narkoba. Mungkin seperti itu, Bu Ari Sukma.
2: Baik, yeah. Sukma Pak Made Marjana atas closing statement, dan juga tentunya ada harapan kepada masyarakat juga ya, supaya semakin peduli juga dan bisa menjadikan pura sebagai media untuk menyebarkan edukasi seperti itu ya.
6: Yeah.
2: Terima kasih banyak juga untuk para pendengar yang sampun berpartisipasi di Dialog Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini. Dan karena juga sudah semakin merapat ke pukul 6, pendengar Sukma akan usahakan untuk Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini. Sukses banget untuk Pak Made Marjana juga yang sampun menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah berpartisipasi juga, dan akhir kata kita akan tutup dengan para Mas Santi. Om Santi,
6: Santi,
2: Santi Om.
6: Santi, Santi Om. Ye, terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Capaian kita di Kabupaten Buleleng memang di atas capaian provinsi, tapi target kita masih jauh dari ini.
2: Di semua leading sektor tingkat pendidikan itu harus menyisipkan ilmu ataupun kurikulum yang terkait dengan narkotika itu sendiri.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Selasa 29 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya, Salsa Bilsabita, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program cek kesehatan gratis atau CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026.
1: Dengan kolaborasi dan sinerginya tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
4: Kabupaten Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG secara angka absolut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan program untuk mengejar target nasional tahun 2026 yang mencapai 46%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto menjelaskan capaian program CKG di Kabupaten Buleleng saat ini menjadi tertinggi di Bali jika dilihat dari jumlah peserta yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Program CKG sendiri merupakan program pemerintah pusat yang telah berjalan di Kabupaten Buleleng sejak Februari 2025. Hingga 31 Agustus 2026, capaian program tercatat mencapai sekitar 24,6% dari target nasional sebesar 46%.
1: Sampai saat ini, capaian kita di Kabupaten Buleleng memang di atas capaian provinsi, tapi target kita masih jauh dari ini.
4: Untuk mempercepat capaian tersebut, Dinas Kesehatan Buleleng terus memperkuat sinergi bersama Puskesmas, Koordinator CKG, Camat, serta OPD terkait agar layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
1: Jadi kami berharap target 46% ini bisa kita capai di tahun 2026 ini. Memang sesuatu yang sulit, tapi kalau kita sudah melakukan kolaborasi dan kerjasama, dengan kolaborasi dan sinerginya tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
4: Melalui penguatan koordinasi tersebut, pihaknya berharap pelaksanaan program CKG semakin masif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini penyakit. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pendengar, buku kesehatan ibu dan anak atau KIA menjadi panduan bagi ibu hamil dan keluarga dalam mempersiapkan persalinan. Melalui lembar menyambut persalin, ibu dan keluarga dapat merencanakan tempat bersalin, transportasi, biaya, hingga pendamping untuk mengantisipasi komplikasi.
5: Ketika terjadinya komplikasi, tiba-tiba perdarahan dia muncul ataupun mungkin komplikasi lainnya, itu lebih cepat ditangani. Oh, ternyata di buku KIA-nya ketika misalkan ada komplikasi mau ke RS.
6: Persiapan persalinan tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu hamil, tetapi juga membutuhkan

0: terlibatan keluarga, terutama suami. Salah satu panduan yang dapat dimanfaatkan adalah lembar menyambut proses melahirkan dalam buku kesehatan ibu dan anak atau KIA. Dosen kebidanan Undiksa Irman Nurmalinda kepada RRI Singaraja mengatakan, buku KIA memuat informasi kesehatan sejak masa kehamilan, persalinan hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Menurutnya, lembar menyambut persalinan membantu ibu dan keluarga merencanakan berbagai kebutuhan sebelum persalinan, sekaligus mengantisipasi kemungkinan komplikasi.
1: Ketika terjadinya komplikasi, tiba-tiba perdarahan dia muncul, ataupun mungkin komplikasi lainnya, itu lebih cepat ditangani. Oh, ternyata di buku KIA-nya ketika misalkan ada komplikasi, mau ke RSUD nih. Oh, mau ditolong sama dokter nih. Kemudian kendaraannya itu sudah siap. Kalau misalkan mereka, mohon maaf, tidak ada kendaraan pribadi, boleh menggunakan transportasi desa, ataupun mungkin yang lainnya. Boleh, silahkan di sana. Nah, yang paling krusial biasanya adalah biaya. Nah, biaya ini nggak semuanya orang punya tabungan pribadi. Nah, jadi perlu dipersiapkan apakah mau menggunakan BPJS kah, atau menggunakan KIS, ataupun mungkin punya tabungan lainnya, gitu kan ya.
0: Irma mengatakan perencanaan persalinan mencakup penentuan tempat bersalin, pendamping, transportasi, biaya, serta kesiapan calon pendonor darah. Keluarga perlu mengetahui rencana tersebut agar dapat mengambil keputusan dengan cepat apabila terjadi kondisi darurat. Ia menambahkan keterlibatan suami sangat penting, termasuk mendampingi pemeriksaan kehamilan dan memahami informasi dalam buku KIA. Dengan persiapan yang matang, penanganan dapat segera dilakukan apabila ibu membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan.
1: Ini tujuannya salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Nah, pemerintah nih kayaknya sudah effort sekali nih. Buku KIA itu sudah beberapa kali revisi sebenarnya. Mulai tahun 2000, 2021, 2025 dan terakhir tahun 2025 ini. Nah, di sana ada beberapa informasi yang memang sebenarnya itu penting sekali buat ibu hamil gitu kan ya.
0: Irma mengingatkan buku KIA sebaiknya dibaca sejak awal kehamilan dan dibawa setiap kali melakukan pemeriksaan. Buku tersebut juga memuat informasi mengenai tanda bahaya kehamilan, kebutuhan nutrisi, serta pemantauan kesehatan ibu dan anak. Ia berharap ibu hamil dan keluarga tidak sekedar memiliki buku KIA, tetapi juga memahami informasi di dalamnya. Pemanfaatan buku tersebut diharapkan mendukung pencegahan komplikasi dan membantu menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: BNNK Buleleng mendorong seluruh sekolah di wilayah Buleleng memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak dini sebagai upaya membangun ketahanan diri dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
3: Kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mendorong penguatan edukasi bahaya narkotika di seluruh jenjang pendidikan. Upaya ini dinilai penting untuk membangun pemahaman dan ketahanan diri anak sejak usia dini. Edukasi tidak hanya menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA, tetapi juga mulai dikenalkan kepada anak-anak sejak jenjang pendidikan usia dini. Kepala BNNK Kabupaten Buleleng, Komang Yuda Murdianto, SHMH mengatakan, pencegahan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan sedini mungkin. Menurutnya, generasi muda harus dibekali pengetahuan untuk mengenali hal-hal yang berisiko terhadap penyalahgunaan narkotika. Pembentukan pemahaman tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan karakter anak di lingkungan sekolah maupun keluarga. Komang Yuda Murdianto menjelaskan, BNNK Buleleng telah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memperkuat edukasi narkotika di lingkungan pendidikan. Melalui kerjasama tersebut, materi mengenai bahaya narkotika diharapkan dapat disisipkan dalam proses pendidikan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
3: Itu terkait di semua lini sektor tingkat pendidikan itu harus menyisipkan ilmu ataupun kurikulum yang terkait dengan narkotika itu sendiri. Itu kita udah kerjasama dengan Disdikpora itu, karena untuk di wilayah sekolah-sekolah kami, terutama di BNNK Buleleng ini, menitikberatkan kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu sendiri.
4: Ia mengatakan edukasi sejak dini menjadi bagian penting karena perkembangan narkotika dan modus penyalahgunaannya terus berubah. Kondisi tersebut membuat masyarakat, termasuk anak dan remaja, perlu memiliki pengetahuan yang terus diperbarui. Dengan pemahaman yang cukup, anak diharapkan mampu mengenali risiko dan mengambil sikap ketika menghadapi lingkungan yang berpotensi membawa pengaruh negatif. Selain edukasi, BNNK Buleleng juga menekankan pentingnya penguatan karakter sebagai bagian dari pencegahan. Kepala BNNK Komang Yuda menyebut pembentukan karakter merupakan proses yang dimulai sejak anak-anak hingga memasuki usia dewasa. Karakter yang kuat diharapkan dapat membantu remaja membedakan perilaku yang baik dan buruk, serta memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
5: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pendengar, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Buleleng memberikan bantuan sekaligus motivasi kepada anak-anak Panti Asuhan Naraya Seva. Anak-anak didorong terus belajar dan mengembangkan diri untuk meraih cita-cita mereka.
7: Jangan putus asa, ya. Tetap bersemangat, ya. Tetap berupaya meraih cita-cita tujuan.
8: Beragam cita-cita disampaikan anak-anak Panti Asuhan Narayan Seva saat mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yang digelar KNPI Buleleng pada minggu kemarin. Cita-cita menjadi pembalap, dokter, tentara, polisi, pilot, presiden hingga CEO disampaikan saat Ketua KNPI Buleleng Iputu Gede Parme berdialog dengan anak-anak panti. Kegiatan tersebut diisi dengan pemberian bantuan sembako hingga permainan edukatif. Selain memberikan bantuan, kegiatan ini menjadi upaya dari KNPI Buleleng membangun kepedulian dan kebersamaan dengan anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Narayan Seva. Ketua KNPI Buleleng Iputu Gede Parme mengatakan kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada anak-anak panti.
7: Nah, di sini tujuan kami adalah tali asih, ya, berbagi kasih, berbagi rasa sayang, berbagi rasa kepedulian, keperhatian, ya, pada adik-adik semua penghuni panti, ya, dari segala umur ini, ya, dari yang paling cilik, paling kecil, sampai yang sudah cukup dewasa, ya, untuk bisa kita sama-sama memberikan nuansa keserabatan, kekeluargaan, kebersamaan.
8: Parme juga mendorong anak-anak untuk terus belajar dan menuntut ilmu sebagai bekal dalam mewujudkan cita-cita. Menurutnya, pendidikan perlu disertai dengan pengembangan keterampilan agar anak-anak memiliki kemampuan yang dapat mendukung masa depan mereka. Selain pendidikan, pembentukan karakter juga dinilai penting dalam proses tumbuh kembang anak. Parme berharap anak-anak dapat menjadi pribadi yang disiplin, jujur, peduli terhadap sesama, memiliki tenggang rasa serta menjunjung sopan santun. Sementara itu, pengelola Panti Asuhan Narayan Seva, Lumeri Ardiani, mengatakan sekitar 80 anak saat ini tinggal di panti tersebut, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga mahasiswa. Ia mengapresiasi perhatian KNPI Buleleng yang kembali menggelar kegiatan di panti tersebut setelah sebelumnya melakukan kegiatan serupa sekitar 2 hingga 3 tahun lalu.
9: Jadi support dari organisasi, support dari masyarakat itu sangat kami butuhkan. Kita jadi semoga KNPI ini kedepannya semakin berkembang, Pak G, semakin bisa mewadahi pemuda-pemuda khususnya yang ada di Buleleng, dan semoga juga suatu saat dari kami bisa juga bergabung.
8: Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak tetap dibutuhkan untuk mendampingi dan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak panti. Kepedulian dan kebersamaan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi bagi anak-anak untuk terus berkembang dan mewujudkan cita-cita mereka. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pembersihan gulma enceng gondok di Danau Buyan, Kabupaten Buleleng terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya air, mencegah potensi banjir, serta memastikan pemanfaatan air tetap optimal bagi masyarakat.
10: Masyarakat bisa menggunakan airnya itu lebih lebih fresh lah, setidaknya seperti itu. Dan juga
4: pembersihan gulma eceng gondok di Danau Buyan, Kabupaten Buleleng dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya air. Keberadaan gulma yang menutupi sebagian kawasan perairan dinilai perlu dikendalikan agar fungsi danau tetap terjaga. Langkah ini juga diharapkan mendukung pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan. Kepala Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida, Gunawan Suntoro, mengatakan pengelolaan Danau Buyan tidak hanya berkaitan dengan pembersihan kawasan perairan. BWS Bali Penida juga memiliki peran dalam konservasi sumber air, pencegahan bahaya yang ditimbulkan oleh air, serta pendayagunaan sumber daya air. Ketiga aspek tersebut perlu berjalan secara beriringan untuk menjaga keberlanjutan fungsi Danau Buyan. Menurut Gunawan, konservasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya air karena berkaitan langsung dengan keberadaan dan kualitas sumber air. Upaya menjaga kawasan danau diharapkan dapat mempertahankan fungsi sumber air dalam jangka panjang. Dengan kondisi sumber air yang terpelihara, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat.
10: Tapi kalau dari segi kami di SDA, kami mengelola sumber daya air dari konservasi sumber airnya, artinya akan lebih terjaga sumber air itu. Kemudian dari pencegahan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh air, yaitu banjir, dan juga pemanfaatan atau pendayagunaan airnya akan lebih terjaga.
4: Pemeliharaan Danau Buyan diharapkan menjaga kualitas dan fungsi sumber air bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga perlu berperan menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan danau agar upaya konservasi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, Danau Buyan tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kelestarian lingkungan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Media sosial menjadi sarana bagi make-up artis atau MUA untuk memperkenalkan karya, memperluas jaringan, dan membuka peluang usaha. Pemanfaatan platform digital juga membantu perempuan mengembangkan kemandirian ekonomi melalui jasa tata rias.
11: Karena sekarang apa-apa serba digital ya, jadi apa-apa semua orang itu, teknologi itu ada di genggaman lah istilahnya.
0: Pemanfaatan media sosial membuka peluang bagi pelaku usaha tata rias atau makeup artist atau MUA untuk memperluas jangkauan pasar di era digital. Makeup artist Dia Kusuma Adnyani kepada RRI Singaraja mengatakan, media sosial berperan penting dalam membangun personal branding dan memperkenalkan keterampilan kepada masyarakat. Dia yang mulai menekuni profesi MUA sejak 2018 mengawali usahanya dengan mengunggah portofolio hasil riasan melalui Instagram.
11: Karena sekarang apa-apa serba digital ya, jadi apa-apa semua orang itu, teknologi itu ada di genggaman lah istilahnya. Jadi kalau kita sebagai MUA, nggak MUA aja sih, artinya kita punya sebuah usaha, media sosial itu benar-benar senjata yang benar-benar ampuh gitu. Karena apa? Karena sekarang media sosial itu digunakan untuk kita sebagai branding. Jadi tanpa media sosial, orang tuh nggak bakal tahu kita tuh bisa apa. Terus kita juga nggak bisa show up skill kita gitu ke orang. Aku loh, aku bisa seperti ini. Kemudian bagaimana orang bisa tahu kalau aku punya ini, punya skill ini gitu. Kalau enggak lewat media sosial.
0: Dia mengatakan media sosial membantu memperluas jaringan pertemanan dan membuka peluang kerjasama dengan sesama MUA maupun pelanggan. Selain menampilkan hasil riasan, pelaku usaha juga perlu mempelajari pembuatan konten kreatif yang menarik. Menurutnya, konsistensi mengunggah karya menjadi salah satu upaya memperkenalkan kemampuan sekaligus membangun kepercayaan pelanggan.
11: Kalau dilihat secara ekonomi bisa, tapi dengan catatan kita konsisten. Yeah. Jadi kita harus konsisten. Kemudian konsisten dalam segi waktu, konsisten kita berusaha, kemudian ya konsisten kita betul, dan kemudian kita ketika bekerja tuh harus profesional itu sih.
0: Dia menambahkan profesi MUA dapat menjadi peluang kemandirian ekonomi bagi perempuan dengan tetap mengutamakan konsistensi, profesionalisme, dan pelayanan terbaik. Ia juga mengingatkan pentingnya terus mengikuti perkembangan tren make up serta memahami kebutuhan pelanggan. Persaingan di dunia tata rias menurutnya dapat dihadapi dengan terus mengembangkan keterampilan dan memanfaatkan media sosial secara optimal. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Di tangan Putu Eka Darmawan, sampah plastik bukan sekadar limbah yang berakhir di tempat pembuangan. Sejak 2016, melalui Rumah Plastik Mandiri di Buleleng, sampah plastik dipilah, dicacah, diolah hingga disulap menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, bahkan menembus pasar mancanegara.
4: Rumah Plastik Mandiri adalah usaha pengolahan dan daur ulang sampah plastik yang didirikan oleh Putu Eka Darmawan, pada tahun 2016 di Kabupaten Buleleng, Bali. Pendirian ini tidak lepas dari keprihatinannya terhadap persoalan sampah plastik dan kejeliannya melihat potensi sampah plastik sebagai bahan baku bernilai ekonomi. Mekanisme pengolahan di rumah plastik berawal dari pengambilan sampah dari bank sampah yang telah bekerja sama dengan rumah plastik. Kemudian proses berlanjut ke penyortiran. Di sini sampah plastik dibedakan sesuai jenisnya, kresek, PVC, PP, HDPE, dan PET. Penyortiran dimaksudkan agar sampah plastik bisa disesuaikan dengan hasil yang diinginkan. Lalu proses dilanjutkan dengan pencacahan. Pada proses ini hasil cacahan juga dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu untuk proses peleburan, industri daur ulang, dan untuk pengaspalan. Kemudian untuk proses peleburan, mekanisme dilanjutkan dengan perataan, pencetakan menjadi papan, dan berakhir dengan pembuatan produk. Produk-produk yang dihasilkan oleh rumah plastik mandiri antara lain adalah furniture, panel interior, bahan konstruksi, kerajinan, dan berbagai produk rumah tangga. Produk tersebut tidak hanya diserap di pasar lokal, tetapi juga telah diekspor ke mancanegara.
12: Semuanya customer kami rata-rata repeat order, cuma yang terbesar saat ini masih Jepang. Yang keduanya baru Belgium.
13: Itu permintaannya untuk apa, Bes?
12: Enggak, dia mainnya tuh main souvenir. Main souvenir, karena kalau souvenir kan mungkin pemasarannya lebih gampang kali ya. Habis itu bisa dipasarkan di mana aja, kayak gitu. Itu permintaan rata-rata.
4: Yang menarik, rumah plastik mandiri tidak hanya berhenti sebagai fasilitas daur ulang. Eka mengembangkan sejumlah mesin pengolahan sampah plastik, termasuk mesin pemilah dan pencacah. Selain itu, rumah plastik mandiri Buleleng juga menjadi pusat edukasi lingkungan bagi masyarakat. Mereka yang datang dapat melihat langsung bagaimana sampah plastik dipilah dan diolah menjadi produk bernilai ekonomi.
14: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: 97,9 FM,
2: 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Berikut kami informasikan perakiraan cuaca untuk hari ini untuk wilayah Bali, khususnya Buleleng, dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Kak Lia Cahyani. Halo, selamat pagi Kak Lia.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 terkait perakiraan cuaca untuk hari ini Kak Lia?
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan, dan khusus untuk wilayah Buleleng untuk kondisi cuaca cerah hingga berawan. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,5 sampai 3 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Lia atas

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Pendengar, semangat kemanusiaan ternyata bisa mulai tumbuh sejak usia sekolah. Dan hal itu ditunjukkan oleh puluhan siswa SMP Negeri 4 Singaraja atau SPEN Praja yang resmi dilantik menjadi bagian dari Palang Merah Remaja PMI Kabupaten Buleleng. Pelantikan ini berlangsung di Gedung Sasana Budaya Singaraja Minggu 20 September 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti anggota PMR Madya, PMR Wira dari berbagai sekolah di Kabupaten Buleleng. Dan pendengar, khusus dari SPEN Praja, sebanyak 20 murid mengikuti pelantikan tersebut. Mereka tidak hanya mendapatkan pengalaman berorganisasi, tetapi juga dipersiapkan untuk memiliki kepedulian terhadap sesama dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan sejak dini. Menjadi anggota PMR tentu bukan sekadar mengenakan atribut atau mengikuti kegiatan sekolah. Ada tanggung jawab untuk belajar, membantu sesama, memiliki kepedulian sosial, hingga siap berkontribusi ketika dibutuhkan. Nah, pendengar, dari lingkungan sekolah, nilai-nilai kemanusiaan ini diharapkan terus tumbuh menjadi karakter, karena menjadi relawan bukan hanya soal membantu ketika ada bencana atau keadaan darurat, tetapi juga tentang membangun kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, semoga ya semangat para pelajar ini tuh bisa menjadi contoh bahwa jika kemanusiaan itu bisa ditanamkan sejak dini. Dari sekolah hari ini kita berharap lahir relawan-relawan muda yang peduli, tanggap, dan siap hadir untuk sesama di masa depan. Dan tentunya informasi ini salsa kutip dari rri.co.id dengan judul Puluhan Siswa SPEN Praja Dilantik Siap Menjadi Relawan PMI Masa Depan.

Sehat Ketawa ala Dr. Arya, buku kelima karya Dr. Arya ini memuat ratusan kisah lucu, beberapa tips kesehatan, dan opini pribadi yang kritis. Tentu saja tentang medis dan sedikit tentang sesuatu di luar dunia kedokteran. Kisah-kisah lucu yang dimaksud lebih banyak lahir dari interaksi antara dirinya sebagai dokter di satu sisi dengan pasien di sisi lainnya. Buku dengan 138 halaman ini muncul dengan membawa perspektif sudut pandang berbeda dalam menyikapi persoalan-persoalan yang mungkin bagi sebagian orang terlalu berat diterima, apalagi dijalani. Selain menonjolkan sisi humor, kisah-kisah lucu pada Dr. Arya juga mengandung argumen kritis. Alih-alih memberikan vonis seram, Dr. Arya justru mengabarkan kepada pasien dengan cara yang berbeda.

0: hadir dengan cetakan pertamanya pada September 2023 dengan 138 halaman yang diterbitkan Mahima Institute Indonesia dan Yayasan Sesama. Buku ini adalah salah satu bukti kecerdasan atau kebijaksanaan itu sendiri dari Dr. Arya, khususnya dalam hal menangani berbagai macam tingkah laku pasien yang berobat maupun berkonsultasi kepadanya. Dalam hal ini, sebagai seorang dokter, ia paham betul bahwa bagi mereka yang memiliki keluhan atau divonis sakit, obat saja tidak cukup. Mereka butuh sesuatu daripada sekedar obat nyeri, misalnya lebih dari itu, mereka juga membutuhkan penawar kekhawatiran atau potensi-potensi buruk lainnya setelah mendapatkan vonis. Dan penawar itu adalah humor.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan terus dilakukan di Kabupaten Buleleng. Nah, pendengar, kali ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Buleleng mendampingi 8 sekolah dasar dalam proses finalisasi dokumen untuk program revitalisasi sekolah. 8 SD tersebut menjadi calon penerima program revitalisasi sekolah dasar. Dan pendampingan dilakukan untuk memastikan berbagai dokumen yang dibutuhkan dapat disiapkan dan diselesaikan dengan baik, sehingga proses pengajuan program dapat berjalan sesuai ketentuan. Revitalisasi sekolah tentu bukan hanya berbicara soal memperbaiki atau membangun kembali fasilitas fisik. Lebih dari itu, pendengar, sarana pendidikan yang layak diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung aktivitas siswa maupun para guru. Dan kita tahu ya, pendengar ya, kondisi ruang belajar dan fasilitas sekolah punya peran penting dalam menunjang proses pendidikan. Karena itu, program revitalisasi diharapkan bisa membantu sekolah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Nah, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tentunya ya proses ini masih terus berjalan. Finalisasi sekolah, dokumen menjadi salah satu tahapan penting sebelum program revitalisasi dapat direalisasikan. Dan harapannya jika program ini nantinya terlaksana, sekolah-sekolah penerima bisa memiliki fasilitas yang semakin memadai, sehingga anak-anak di Buleleng dapat belajar dengan lebih nyaman dan mendapatkan lingkungan pendidikan yang semakin baik. Karena pendidikan yang berkualitas tidak hanya membutuhkan guru yang hebat dan siswa yang semangat, tetapi juga ruang belajar yang aman dan layak untuk mendukung prosesnya.

Setiap orang punya jalan hidup berbeda. Tidak perlu iri dengan keberhasilan orang lain, karena kita tidak tahu apa yang sudah mereka lalui dan rasakan. Di setiap proses kehidupan selalu ada pembelajaran. Jika dipercepat, sesungguhnya Tuhan ingin kita bersyukur. Namun, jika diperlambat, Tuhan ingin kita bersabar.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masa sekolah bukan hanya tentang mengejar nilai atau menyelesaikan pelajaran di kelas. Lebih dari itu, masa sekolah juga menjadi waktu bagi para pelajar untuk mengenali diri, menemukan bakat, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Pesan inilah yang disampaikan anggota DPD RI Daerah Pemilihan Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik, saat menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan MPR di SMK Negeri 1 Singaraja. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, para pelajar diajak untuk tidak ragu mengembangkan potensi diri. Setiap anak memiliki kesempatan, kemampuan, dan kelebihan yang berbeda, sehingga penting bagi generasi muda untuk mengenali apa yang menjadi kekuatan dirinya, kemudian mengasahnya dengan tekun. Apalagi siswa SMK memang dipersiapkan untuk memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan. Karena itu, kemampuan akademik tentu perlu berjalan bersama keterampilan, kreativitas, karakter, dan rasa percaya diri. Pendengar, pesan ini menjadi pengingat bahwa potensi tidak akan berkembang kalau hanya disimpan. Perlu keberanian untuk mencoba, kemampuan untuk belajar, dan tentu saja tidak takut menghadapi kegagalan. Dari sekolah, para pelajar punya ruang yang luas untuk bereksplorasi, bisa melalui kegiatan organisasi, praktik keterampilan, seni, olahraga, teknologi, maupun berbagai kegiatan positif lainnya. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, apa yang menjadi kelebihan Anda dan apa yang ingin dikembangkan dari langkah kecil, apa yang bisa dilakukan mulai dari sekarang? Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita pelajari, tetapi juga oleh bagaimana kita mengembangkan potensi yang kita punya. Tentunya informasi ini saya kutip dari rri.co.id dengan judul Niluh Jelantik Minta Pelajar SMK Negeri 1 Singaraja Kembangkan Potensi Diri.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Ain't nobody